0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Segera download RRI Digital.

Ada lagi yang rilis single lagu Saat Bahagia yang kembali hadir dengan warna yang berbeda. Kali ini Ebi dan Zahra DA7 memberikan sentuhan dangdut pada lagu yang sebelumnya populer dibawakan Ungu bersama dengan Andin di tahun 2011 ya. Bagi Ebi dan Zahra nih ya, teman Pro 2 membawakan kembali lagu tersebut bukan sekedar menyanyikan ulang karya yang sudah dikenal publik. Keduanya mencoba menghadirkan karakter baru dengan menyesuaikan Saat Bahagia dengan identitas mereka sebagai penyanyi dangdut. Nuansa romantis menjadi kekuatan lagu tetap dipertahankan, namun aransemen koplo dan karakter vokal Ebi serta Zahra ini membuat lagu tersebut terasa lebih ceria dan dekat dengan gaya penampilan keduanya. Pilihan ini juga menjadi bagian menarik dari perjalanan musik Ebi dan Zahra. Keduanya dikenal memiliki karakter yang kuat ketika menggawakan lagu-lagu dangdut, sehingga Saat Bahagia ini menjadi pendekatan yang berbeda tanpa kehilangan makna dari versi sebelumnya. Nah, single ini bersama dengan 3D Entertainment dirilis di Agustus 2026 kemarin dan dapat dinikmati melalui platform digital nih teman-teman.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Eh iya benar, ini musim panas loh, kemarau ya teman Pro 2. Banyak beberapa di daerah-daerah atau wilayah gitu ya yang sekarang juga lagi kekeringan gitu ya. Seperti contohnya aja Desa Calu Kecamatan Selahung Ponorogo mulai masuk dalam pemetaan penanganan dampak kekeringan oleh BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun ini mengatakan pihaknya telah melakukan assessment di Desa Caluk untuk mengetahui kondisi sekaligus kebutuhan warga yang terdampak kekeringan gitu ya. Jadi kalau di Caluk sendiri ya itu sekitar 10 kakak yang terdampak. 10 kakak ini sekitar 30 orang, jadi nggak banyak gitu ya. Jadi akan dicek dulu kira-kira berapa tandon yang bakal dibutuhkan. Meski demikian, data tersebut belum menjadi angka final. Di BPBD masih melakukan verifikasi lebih lanjut melalui asesmen lapangan untuk memastikan jumlah warga terdampak serta kebutuhan penanganannya. Masun menyebut Kenny kekeringan di Desa Caluk bukan merupakan kejadian pertama. Kondisi serupa juga dialami warga di wilayah tersebut pada tahun sebelumnya. Menurut dari Masun, BPBD Ponorogo ini memastikan penanganan dampak kekeringan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kelompok rentan dan mitra lainnya. Pada tahun lalu, penanganan kekeringan di Desa Caluk ini dilakukan oleh kelompok rentan driver Ponorogo Selatan gitu ya. Sementara itu BPBD Ponorogo mencatat setidaknya 4 desa yang telah masuk dalam penanganan dampak kekeringan wilayah tersebut, meliputi Desa Dungus, ada Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung, Dusun Bungur, Desa Mungu di Kecamatan Bungkal, Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Dusun Kroyo, Desa Gelang Kulon di Kecamatan Sampung ya teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Kita masih jalan di kebersamaan kita di Spada saat pagi, teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih satu tema nih, teman Pro 2, buat kita bahas bareng-bareng ya, teman Pro 2. Nanti aku gak sendirian, bareng siapa ya? Tunggu ya teman Pro 2, stay tune di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Mona gak sendirian, aduh batuk-batuk kan. Karena Mona barengan dengan teman aku, waduh, yang pagi hari ini. Makasih ya udah temenin ya.
1: Siap, siap.
0: Ada siapa tuh, Syaif?
1: Halo, aku Syaif, teman-teman Pro 2.
0: Hai, gimana kabarnya Syaif?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, kemarin udah sempat siaran di Senin ya?
1: Iya, di hari Senin kemarin membahas tentang

0: tentang Alzheimer kan?
1: Alzheimer, hidup. Nggak lupa kan sekarang hari apa?
0: Oh iya, iya, hari apa sekarang ya?
1: Hari Rabu, Rabu.
0: Oh iya benar sih, Rabu ya.
1: Aduh, dan hari ini nih ya di tanggal 23 September 2026, ternyata ini juga merupakan hari bahasa isyarat internasional. Jadi kenapa sih hari ini tuh ada? Karena untuk mendukung hak asasi penyandang tunarungu atau teman tuli ya. Dan ini pastinya juga udah diresmikan oleh Majelis Umum PBB lewat resolusi pada Desember 2017. Gitu nih teman Pro 2 ya. Jadi memang tujuannya memang ya, setiap manusia punya hak asasi. Salah satunya adalah komunitas tuli itu sendiri ya, atau tunarungu. Sehingga mereka tuh masih bisa berkomunikasi dengan kita walaupun dengan bahasa isyarat nih teman Pro 2. Jadi kita ngobrol itu ya nanti ya.
0: Betul.
1: Jadi ya, buat teman Pro 2 semuanya, kita ngobrol barengan dengan Saif dan kamu juga boleh gabung di 08113697755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro22nya Angka Madiun. Tentang menurut kamu kalau bahasa isyarat itu masuk dalam kurikulum pendidikan tuh kayak gimana ya? Boleh gabung ya sampai jam 9 nanti. Nah, Saif.
0: Iya, Kak.
1: Ini kan bahasa isyarat internasional. Kamu pernah gak sih mencoba untuk belajar gitu bahasa isyarat ini?
0: Menarik sih, Kak, sebenarnya. Karena kita lihat tuh dari teman-teman sendiri juga ada banyak yang mengalami hal tersebut. Dan kita cara berkomunikasinya agak beda, bahasanya kayak gimana gitu. Kalau untuk tertariknya sebenarnya tertarik sih, Kak. Cuma mungkin waktunya aja yang belum tak ada
1: ya. Karena harus fokus ya.
0: Harus konsen banget.
1: Harus konsen banget gitu. Ini kan perihalnya nggak cuma kita berkomunikasi, tetapi komunikasinya juga mesti harus jelas gitu ya. Tangannya kayak gimana? Itu kan mesti dipelajari benar-benar.
0: Betul, betul.
1: Takutnya kalau kita pengen ngomong hai apa kabar, jadinya malah beda gitu kan.
0: Dan juga mungkin faktornya dari temanku sendiri belum pernah ada pengalaman dari temanku yang mengalami hal tersebut sih, Kak. Misalkan kita punya sahabat atau teman itu pasti akan relate dengan hal itu. Mungkin tanpa kita sadar bisa belajar sendiri gitu.
1: Karena udah terbiasa gitu ya. Sehingga kayak contohnya bahasa Inggris aja gitu loh. Kalau kita bahasa Inggris, temenan kita sama orang Jawa ya gak bakal bisa gitu ya. Tapi kalau kita temenan sama orang yang mungkin dia bisa conversation gitu ya barengan kita, kita akan lebih gampang buat kayaknya tahu-tahu kita, aku bisa ya bahasa Inggris ya.
0: Karena praktikum itu sangat penting sih, Kak. Kalau kita cuma belajar teori dan membaca aja tanpa mempraktekannya di dunia nyata, ya sebenarnya gak gimana gitu.
1: Sama aja
0: karena,
1: gitu ya.
0: Iya, butuh relevansi juga gitu.
1: Iya, benar-benar. Mana dulu sering praktek gitu ya. Tahu-tahu gak praktek sama orang Sunda.
0: Oh, iya,
1: jadinya
0: iya.
1: Ngertinya bahasa Sunda. Hai, gak juga sih. Oke, kita ngomongin bahasa isyarat nasional. Betul. Menurut kamu, Saif, kenapa sih ada bahasa isyarat internasional ini sendiri? Menurut kamu kayak gimana?
0: Kalau menurutku sih, Kak, jadi bahasa isyarat internasional ini kan sebenarnya sangat penting ya, karena ada beberapa hal juga. Salah satu riset yang mungkin setelah aku lihat-lihat tadi dari United Nations juga penting, karena ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa akses setiap bahasa isyarat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Nah, orang tuli ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, layanan publik, dan juga berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial gitu. Jadi agar kita di kehidupan ini kan memang ada yang spesial, ada yang biasa. Jadi kita itu harus bisa apa ya, kayak menyeimbangkan atau kayak gimana agar bisa relevan dengan teman-teman yang mungkin mendapatkan keistimewaan tersebut.
1: Betul, gitu. Karena itu teman-teman istimewa banget ya, teman Pro 2 ya. Jadi boleh dibilang nggak ada apa ya, nggak ada salahnya kalau kita sebagai setiap manusia itu juga sama-sama saling belajar gitu ya. Jadi kita biar komunikasinya gak cuma sama yang grup ini aja. Tapi semua grup, boleh semua grup ya. Jadinya kenapa grup-grupan ya. Jadi maksudnya dari semua manusia tuh kan gak ada yang sama.
0: Betul, kita
1: gitu
0: harus
1: ya.
0: Lebih terbuka dengan perbedaan.
1: Sehingga dengan kita belajar bahasa isyarat ini sendiri juga kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang mungkin istilahnya beliau tunarungu gitu ya, sehingga tahu nih aku lagi ngomong apa. Walaupun kadang teman-teman tunarungu tuh ngerti loh dari kayak apa
0: dari
1: bahas apa kayak ya, mimik,
0: kayak tutur mimik dari bibir kita gitu.
1: Tapi kadang-kadang kan kita kan ini ya apa ngomongnya tuh cepat gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi harus tahu nih, oh kalau teman kita nih istimewa, ngomongnya diperlambat. Aku mau makan, makan di mana enaknya, gitu kan? Mungkin akan lebih ini ya.
0: Betul,
1: tapi tetap sih.
0: Iya.
1: Bahasa. Tapi kalau kamu tahu nggak bahasa isyarat itu sebenarnya ada berapa ya?
0: Aduh, kalau bahasa isyarat tuh kurang tahu sih kak, ada berapanya. Cuma setelah ku riset lagi, telah lihat-lihat, memang banyak banget dari mulai apa namanya? Gerakan tangan, dari mulai kayak gestur wajah dan juga sebagainya, itu pun menjadi, misalkan kita gerakan tangan salah sedikit, itu mungkin bisa jadi makna yang berbeda gitu.
1: Ya.
0: Jadi banyak banget yang sebenarnya harus dipelajari sih.
1: Okay. Dan kita tahu kan kalau di televisi contohnya kalau di televisi mereka ini ada kayak kolom kecil di bawah.
0: Betul.
1: Itu pakai bahasa isyarat sehingga teman-teman tuli pun atau tunarungu pun juga masih bisa dalam arti
0: bisa melihatnya, menikmatinya konten tersebut. Gitu.
1: Terus di YouTube juga sekarang sudah ada kayak apa
0: ada fiturnya
1: ada
0: juga
1: sih. Buat tahu nih orang ngomong apa gitu ini juga sebagai salah satu cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan termasuk teman-teman tuli atau tunarungu ini juga bisa mengetahui informasi yang ada updatean ya
0: betul.
1: Di YouTube atau di televisi gitu ya. Kalau radio mungkin sedikit rada susah ya.
0: Iya sih kak. Kalau di bibir-bibir
1: kan
0: iya
1: kan denger.
0: Betul juga ya. Iya ya.
1: Jadi ya gimana ya. Tapi sekarang bagusnya adalah radio itu tidak hanya konvensional aja, tetapi dia udah punya beberapa
0: multi platform.
1: Betul. Konvergensi media namanya. Sehingga kita punya kayak YouTube, kita punya TikTok mungkin, Instagram, dan itu kan bisa ya dilihat YouTube-nya gitu nih teman Pro2 ya. Jadi kita sekarang bisa lah semuanya. Wah, hebat nih teknologi makin canggih gitu
0: bener
1: ya.
0: Bener banget sih kak, bener banget.
1: Teknologi makin canggih banget gitu ya teman Pro2. Jadi kenapa harus ada yang namanya bahasa isyarat internasional itu? Karena memang bahasa isyarat itu bukan sekedar berkomunikasi aja, tapi juga dia ini sebagai hak asasi lah terhadap semua manusia, termasuk juga teman-teman tuli atau tunarungu.
0: Kesetaraan
1: gitu ya. Terus kita mau ngobrolin apa lagi? Teknologi deh.
0: Iya benar-benar teknologi. Jadi sekarang itu kan banyak banget kan teknologi berkembang dari mulai artificial intelligence dan juga beberapa teknologi-teknologi lain yang akhir-akhir ini mulai pesat banget perkembangannya. Gitu.
1: Iya,
0: salah satunya itu ada beberapa teknologi yang memungkinkan dari teman-teman yang tunarungu yang mungkin keistimewaan tersebut itu bisa mengakses informasi lebih baik lagi gitu dengan adanya beberapa teknologi ini. Gitu.
1: Wow, teknologinya kayak gimana nanti kita ngobrol lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, yang mau urun rembuk plus juga pengen singlenya diputerin boleh di 0811-369-7755 atau di RRI Pro 2 duanya angka Madiun. Masih barengan sama aku Mona dan juga
0: Saif.

0: Jangan anggap remeh, alergi dingin berat juga bisa menyebabkan kematian. Terpapar suhu atau cuaca dingin dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala alergi. Alergi dingin atau yang dalam bahasa medis disebut cold urticaria merupakan reaksi kulit yang muncul ketika seseorang berada atau terpapar suhu dingin. Ketika mengalami alergi dingin, kulit penderita bisa berubah menjadi kemerahan dan disertai gatal-gatal. Meski alergi dingin tampak tidak berbahaya, tapi jika tidak ditangani dengan tepat, alergi dingin bisa menyebabkan resiko kematian. Dr. Reza Pahlevi mengatakan, alergi dingin memang bisa saja menyebabkan kematian jika sudah masuk tahap anafilaksis. Anafilaksis merupakan reaksi sistem imun yang terjadi mendadak akibat tubuh terpapar oleh alergen atau pemicu alergi seperti dingin. Reaksi anafilaksis bisa terjadi di mana saja dalam hitungan menit bahkan detik setelah seseorang mengalami alergi. Meski begitu, kematian akibat alergi dingin sangat jarang terjadi dan umumnya masih bisa ditangani dengan cepat. Agar kondisi kambuh tidak dialami oleh penderita alergi dingin, minum obat antihistamin sebelum terpapar suhu dingin dan yang sudah diresepkan oleh dokter dengan dosis yang tepat. Bawa baju hangat yang lengkap ketika ingin pergi ke suatu tempat dengan suhu rendah. Jaga tubuh tetap hangat dengan berlindung di dalam rumah atau memakai jaket. Jika berniat untuk berenang, jangan langsung celupkan seluruh tubuh. Celupkanlah tangan terlebih dahulu dan tunggu apakah ada reaksi alergi yang muncul atau tidak. Apabila tidak ada, barulah mencelupkan kaki terlebih dahulu dan diikuti seluruh tubuh. Hindari minum-minuman yang dingin untuk mencegah pembekakan terjadi di area tenggorokan. Dan selalu bawa obat yang sudah diresepkan oleh dokter di dalam tas untuk mencegah komplikasi parah ketika alergi dingin kambuh.
1: Segera download RRI Digital.

0: Masih di kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Produa. Oke deh. Kita ngomongin teknologi ya.
1: Betul, teknologi.
0: Tadi gimana nih lanjutannya Syah Ayub?
1: Oke, jadi sekian apa ya kayak berkembangan zaman kan Kak. Ini ada beberapa teknologi nih. Nah, salah satunya itu dari Google. Nah, dari Google ini memiliki fitur live transcript Kak. Jadi live transcript ini yang bisa mengubah suara atau percakapan menjadi tulisan secara langsung. Jadi kayak misalkan ada video, itu transkripnya secara langsung gitu. Kayak jadi memvisualisasikan tulisannya.
0: Gampang ya, sebenarnya ini bisa digunakan oleh siapa aja betul. Dalam arti contohnya kita lagi kuliah, walaupun kita tidak, maksudnya tidak mengalami hal seperti teman-teman yang istimewa ini sendiri juga butuh fitur ini juga ya kayaknya.
1: Iya betul juga sih.
0: Biar lebih gampang aja ya. Tapi ini juga berguna buat teman-teman yang mungkin pengen berkomunikasi dan pengen tahu apa sih yang diomong dan lain sebagainya dengan fitur Google tadi ya.
1: Iya, Google Transcript
0: itu ya.
1: Itu
0: ya.
1: Juga bisa di misalkan di video YouTube Kak, itu langsung live langsung gitu.
0: Oh, ini. Langsung ya.
1: Iya, langsung ada subtitle di bawahnya itu bisa dibaca langsung.
0: Oke. Luar biasa.
1: Dan peragaan juga. Jadi kalau misalkan misalkan YouTuber ini gerak gimana gitu, pergerakannya tuh ada di di transkripnya
0: langsung. Oke.
1: Kayak ngomong habis itu pergerakannya atau mimiknya kayak gimana gitu.
0: Ih keren ya.
1: Iya.
0: Aku belum pernah sih pakai fitur ini.
1: Oh iya juga sih.
0: Kamu udah pernah belum?
1: Belum sih Kak. Cuma baru riset kemarin setelah lihat kayak menarik juga sebenarnya ya. Kayak gini meskipun kelihatannya sebenarnya kayak hal kecil tapi ini akan berdampak bagi teman-teman yang mungkin memiliki keistimewaan tersebut gitu Kak.
0: Jadi emang teknologi ini bisa jadi sarana komunikasi
1: betul.
0: Dari suara yang gak bisa didengar bisa menjadi suatu tulisan. Sehingga apapun yang diinformasikan di entah itu suara atau video atau apapun gitu ya, ini bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin sekarang memiliki keistimewaan seperti tunarungu atau teman tuli yang akhirnya bisa baca gitu kan ya. Oh apa aja sih ini gitu nih teman Produa ya. Teknologinya canggih juga ya.
1: Ya dari Google sendiri juga ada lagi kan nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi Google itu juga menghadirkan fitur Psych into Text untuk menerjemahkan American Sign Language atau ASL ke dalam bahasa Inggris menggunakan kamera depan gitu. Jadi itu tuh lumayan apa ya, berguna banget. Tapi mungkin kalau di sini belum bisa di
0: ini ya, karena masih karena di sono ya.
1: Perbedaan bahasa masih belum unlock lah ke bahasa Indo palingnya. Cuma kalau di sini tuh fitur yang menarik banget sih kalau di sini bisa kita lihat.
0: Tapi kalau kamu memang udah paham dengan bahasa Inggris sih oke aja ya, pasti bisa menggunakan fitur ini.
1: Iya,
0: tapi kalau belum gitu ya dan pengennya bahasa Indonesia aja kayaknya belum bisa digunakan kan. Karena memang masih dalam ini ya di Amerika sana gitu ya.
1: Iya betul masih ke unlock lah. Selain itu juga ada kan dari tadi dari Google ternyata saingannya nggak mau kalah nih Kak. Dari Apple juga itu tuh ada teknologi yang dia mungkin mirip dengan yang Google tadi. Nah jadi Apple ini memiliki fitur live caption yang menyampaikan pendapat. Yang menyampaikan percakapan atau suara dari panggilan video maupun dari sekitar teks di sekitar kita secara real time gitu.
0: Wow.
1: Jadi kayak benar-benar secara real time kita bisa tahu orang itu ngomong apa dari video. Jadi misalkan kita videoin menggunakan menggunakan kamera kita, itu ada live transkripnya gitu. Jadi ada subtitle di relive-nya gitu.
0: Tapi itu hanya untuk Apple aja ya?
1: Iya, hanya untuk Apple karena device-nya Apple itu sangat ini banget sih.
0: Iya. Tapi ya lumayan lah ya. Jadi sebenarnya di zaman sekarang itu perkembangan teknologi juga luar biasa dan istilahnya hak-hak para penyandang tunarungu gitu ya dan juga teman-teman tuli ini pun juga bisa di ini gitu ya, bisa di haknya itu bisa diambil gitu loh. Dalam arti banyak fitur-fitur yang bisa dijadikan sebagai cara untuk bercakap gitu ya, atau berkomunikasi.
1: Bahkan
0: gitu.
1: Mungkin kemarin setelah aku riset, karena aku riset dari yang segi ini kan Kak, dari keistimewaan yang ini. Cuma setelah aku riset kembali, itu ada beberapa fitur aksesibilitas yang lain. Kayak misalkan bahkan orang yang mungkin penglihatannya itu lumayan terganggu atau
0: ada gangguan.
1: Ya, gangguan lah dari penglihatan itu bisa main HP dengan fitur aku lupa ya namanya kayak apa. Cuma kalau misalkan kita pencet iconnya, itu tuh otomatis ada suara ini aplikasi apa gitu. Ya, terus kita masuk ke dalamnya, itu ada juga fitur yang menjelaskan kita itu sedang melakukan apa sih dari gestur jari kita gitu.
0: Oke deh. Biasa kita ada bisnis ya. Ada bisnis gitu. Oh ini ya, kamu sampai riset ke situ ya.
1: Ya, karena setelah dilihat-lihat lagi, apalagi Apple itu sangat terbuka dengan fitur aksesibilitas ini. Kayak banyak banget benernya dari apa ya, fitur-fitur yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mungkin pengguna rungu ataupun gangguan dari beberapa orang lah gitu. Itu tuh bisa diakses di langsung, dan itu fiturnya udah ada dari bawaan HP-nya.
0: Oh, dari bawaan HP. Ya. Jadi kita enggak perlu download apa segala macam ya.
1: Betul, betul. Itu sudah ada di software HP-nya sendiri kan. Jadi itu lumayan membantu juga karena mungkin Apple aware dengan hal itu.
0: Enggak perlu kita di beberapa fitur tertentu di situ bayar gitu enggak ya?
1: Enggak, itu otomatis dari sana ya, karena di kalau kita buka pengaturan sebenarnya tanpa kita tahu, aku juga baru tahu sebenarnya fitur ini. Itu tuh aku melihat di pengaturan di aksesibilitas ini ternyata ada kayak voice over, terus mungkin dari sentuhan kayak suara, kontrol suara tadi. Nah mungkin memang karena aku nggak tahu sebelumnya ini tuh fitur apa, jadi nggak terlalu aware dengan hal itu Kak. Tapi ternyata itu tuh sudah ada dari dulu memang, tapi perkembangannya itu mungkin kurang dilihat oleh teman-teman yang mungkin belum merasakan hal itu. Tapi yang merasakannya, impact-nya pasti akan kelihatan banget sih Kak. Apalagi di update terus kan software-nya. Jadi semakin teman-teman ini semakin bisa apa ya, semakin bisa relevan lah dengan hal itu.
0: Update, ngomongin update terus software ya. Hati-hati juga ya. Kejadian barusan ya. Update gak kira-kira ya, akhirnya ngehang. Karena jujur ya, update software itu memang ada hubungannya sama memori juga kan.
1: Mungkin dari biasanya kan kalau dari Apple atau dari Samsung itu kan memang update-nya panjang banget, kayak 5 tahun atau enggak 7 tahun gitu. Cuma kan HP kita kapasitasnya dari mesinnya juga sendiri ada yang mungkin belum nyampe ke situ sepertinya.
0: Apalagi ini kita kalau cewek-cewek kan banyak video apa segala macam gitu ya, video foto apa, itu kan juga mengurangi memori ya.
1: Betul. Terus, banget sih
0: ya, udahlah gitulah ya pokoknya. Jadi sedih ya. Jadi sedih kalau HP-nya mati. Ada yang sudah masuk di sini. Di apa itu namanya, instastorynya kita ya. Dari Mia katanya, bagaimana kalau bahasa isyarat ini menjadi kurikulum pendidikan gitu ya. Menarik katanya gitu. Wah, gitu doang ya.
1: Aku kira ada pendapat yang lain. Ternyata menarik.
0: Cuma menarik gitu doang.
1: Ya emang menarik sih ya Kak.
0: Emang menarik.
1: Menarik sih, tapi ya udahlah.
0: Ya udah. Ya menarik bagi dia ya.
1: Benar-benar.
0: Menarik. Terus laginya Nabila Takiyah Tasumunda itu. Terus dari In Blue One katanya, perlu dikaji dan persiapan yang matang. Iya sih.
1: Iya sih.
0: Karena kan yang ngajarin juga, karena itu pendidikan kurikulum di dalam kurikulum, yang ngajarin juga yang udah yang pro ya.
1: Ya harus benar-benar berpengalaman.
0: Berpengalaman. Oke, Fajar Nyurnya ditungguin kalau ada nanti ya. Terus dari Likyu katanya, mungkin saja kayak lagu. Mungkinkah? Oh, bukan ya.
1: Bukan, bukan.
0: Ya, itu juga lagi ini ya, lagi banyak diperbincangkan. Bukan diperbincangkan, bukan masalah mungkinkah ya. Dia enggak tahu nih ya, teman Pro 2. Mungkinkah? Oke. Mungkin saja katanya, request lagunya Cegil Nabila Takiyah. Banyak banget yang suka sama Nabila Takiyah ya. Yang lainnya yang mau gabung masih boleh lo, silakan di 0811 369 7755, ataupun melalui instastorynya kita di @rrpro22nya Angka Madiun. Nanti kita ngobrol lagi tentang bahasa isyarat karena ini asik asik banget loh ya.
1: Betul.
0: Ngobrol hal ini ya teman-teman ya. Jadi kita sambung nanti ya setelah beberapa single. Okay.

0: station. Call
1: it a day. Work hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: 102.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, thank you banget ya buat teman Pro 2 semuanya yang udah ini ya, kirim komen tadi di Insta story-nya kita di @RRIPro22nya angka Madiun ya. Oh, jangan lupa dong di pasang statusnya. Oh iya, lupa. maaf Theo. Theo nih ini banget ya, ngerti banget gitu kalau penyiarnya lupa gitu. Aduh. Ya. Pagi para penyiar dan pendengar setia Pro 2. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Amin. Juga bersemangat. Hari Rabu di bulan September ini, semoga kita semua selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam pekerjaan kita dan juga semangat menjalani hari di tahun 2026. Kita doakan semua pendengar Pro 2 tambah banyak dan mendengarkan Pro 2. Kata-kata hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah maju. Jadi jalani dengan kepala tegak dan hati yang bersyukur. Nah, itu kata-katanya. Terima kasih. Karena
1: motivasi kali ya.
0: Motivasi banget ya
1: kata-katanya.
0: Benar. Sorry. Ini tadi Mona kelupaan. Ya gara-gara itu tadi ya, habis update HP mati jadi lupa ya.
1: Iya.
0: Tapi di hari bahasa isyarat ini menurut kamu pesannya apa nih?
1: Kalau dari aku nih kayaknya mungkin untuk bahasa isyarat ini hari bahasa isyarat internasional lah. Jadi kita lebih sadar bahwa perbedaan cara komunikasi itu bukan alasan untuk membatasi seorang gitu. Jadi kita harus lebih apa ya, terbuka dengan orang lain, karena perbedaan itu hal yang normal dalam bermasyarakat sosial gitu. Jadi kita harus beradaptasi lah dengan hal itu. Jadi kayak misalkan ada teman kita yang mengalami hal tersebut atau orang lain, agar kita tuh bisa tetap hak kita itu tetap sama sebagai manusia gitu, tetap bisa saling ngobrol, bisa saling seneng-seneng gitu, tanpa membatasi diri kita gitu.
0: Betul.
1: Meskipun itu dari sekian banyak kan presentasinya nggak terlalu banyak juga, tapi kita harus tetap relevan lah dengan hal itu, sehingga kita bahasa isyarat ini sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari gitu. Nah, kita belajar itu juga bukan cuma dari tutorial dan sebagainya atau dari guru, tapi di film, di beberapa platform media sosial lain, itu tanpa kita sadari kita juga bisa mengakses informasi dan belajar di sana juga gitu.
0: Oke. Jadi ya satu sama lain tuh yang namanya belajar bahasa baru itu enggak masalah ya, karena itu juga pasti bermanfaat.
1: Ya.
0: Dan ini adalah cara kita berkomunikasi dengan orang-orang lain, termasuk teman-teman yang spesial ya, sendiri
1: betul,
0: ya. Dan seperti kata Syaif juga, bahwa teman tuli atau teman tunarungu ini sendiri juga jangan merasa berbeda gitu ya. Tetap walaupun ada kekurangan, tapi pasti banyak kelebihan yang dimiliki.
1: Betul banget.
0: Kejar cita-cita dan kita satu sama lain walaupun berbeda gitu ya, tapi kalau kita berusaha, pasti yang namanya cita-cita atau harapan yang kita bangun itu pasti akan tercapai ya.
1: Tidak
0: ada kata aku kayaknya nih gak bisa dengar gimana gitu. No. Banyak kesempatan.
1: Banyak kesempatan
0: yang gitu ya.
1: Apalagi akhir-akhir ini kan juga ada ini Kak.
0: Apa?
1: Film istimewa kalau kayaknya tahu. Itu film yang dimana dari cast-cast pemerannya itu mereka dari orang-orang istimewa semua. Nah,
0: disitu
1: lumayan memotivasi dari kita lebih agar lebih aware dengan hal itu sih Kak. Jadi kayak mungkin selama ini tanpa kita sadari mereka itu kesulitan mencari pekerjaan, mereka kayak kesulitan berkomunikasi, bahkan dikucilkan di lingkungannya. Tapi justru hal itu kita harus lebih menghargai mereka, kita harus lebih terbuka dengan mereka. Ya mungkin salah satunya dengan belajar bahasa isyarat tadi.
0: Makanya dengan bahasa isyarat, siapa tahu suatu saat nanti benar-benar masuk di dalam kurikulum pendidikan. Ini juga sangat membantu sekali gitu ya. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah simak kita tadi. Next, kapan-kapan jumpa lagi barengan Saif juga ngobrol dengan berbagai banyak hal di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita pamit ya. Thank you banget buat teman Pro 2 semuanya. Makasih Taib.
1: Ya, makasih Kak.
0: Bye-bye. Setelah ini bakal ada Brem ya buat kalian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya di pada sesi berem ya, buat ngobrolin beragam topik astajita ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di hari Rabu kita akan ngobrol terkait tanggap bencana ya teman Pro 2. Dan kita tekankan lagi ya disclaimer nih teman Pro 2, bahwa setiap orang ya di muka bumi ini memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu ya. Dan terlebih teman Pro 2 dalam persoalan tanggap bencana gitu ya, akan ada beberapa teman kita yang istimewa gitu ya, memerlukan metode-metode tertentu nih dalam menghadapi sebuah kebencanaan teman Pro 2. Dan mereka juga berhak atas deteksi dini kebencanaan tersebut nih teman Pro 2. Nah makanya pada hari ini salah satu hal di lingkungan kita yang kita temui di masyarakat kadang menimbulkan beberapa pertanyaan gitu ya, terkait teman-teman kita yang diberi keistimewaan sama Tuhan gitu ya teman Pro 2. Salah satunya mungkin dari teman tuli ya teman Pro 2. Mereka memiliki metode khusus nih untuk menghadapi bencana. Nah kita kadang kepikiran kalau misalnya beberapa bencana ya seperti banjir atau mungkin tsunami itu kan ada sirinenya ya teman Bro 2. Nah gimana untuk penerapannya pada teman-teman tuli ya di masyarakat gitu ya, saat sirine tidak terdengar. Nah gimana penyandang tuli menghadapi bencana? Hari ini kita coba bakal cari informasinya ya teman Bro 2, supaya kita juga bisa mengerti gitu kondisi teman-teman kita yang diberi keistimewaan sama Allah gitu ya teman Bro 2. Dan semoga ini juga bisa lebih meningkatkan awareness kita, dan juga bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak gitu ya teman Bro 2, supaya kita tidak melanggar hak mereka juga, dan kita tetap bisa menjalankan kewajiban apa yang harusnya kita lakukan gitu ya sebagai manusia di sini teman Pro 2. Nah seperti biasa juga ya, kamu bisa gabung di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita @rripro2madiun, duanya angka. Hari ini kita ngobrol santai dulu antara aku dan kamu ya teman Pro 2. Metoro tungguin ya tanggapan-tanggapan kalian dan sharingnya nih teman Pro 2 di pada sesi brem edisi 23 September 2026.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Metoro di pada sesi Brem ya, tahun Pro 2. Tadi Metoro udah spill di awal, kita bakal ngebahas salah satu hal yang mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman Pro 2 juga ya. Ketika terjadi bencana gitu ya, biasanya kan ada peringatannya lewat sirine ya teman Pro 2. Lalu bagaimana dengan teman kita ya, teman-teman tuli gitu ya, untuk merespon adanya peringatan bencana ini gitu ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti yang kita ketahui ya, lagi-lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi gitu ya. Ada gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, hingga kebakaran hutan dapat terjadi di berbagai wilayah dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam situasi darurat ya, informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses itu tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam menyelamatkan nyawa. Namun ya, balik lagi, bagi masyarakat tuli ya, akses terhadap informasi kebencanaan masih menghadapi berbagai hambatan ya teman Pro 2. Penanggulangan bencana yang inklusif bukan sekedar menyediakan bantuan setelah bencana terjadi. Nah, di dalam inklusivitas ini berarti memastikan setiap orang ya, termasuk masyarakat tuli, memiliki kesempatan setara untuk memperoleh informasi, memahami resiko, melakukan evakuasi, mendapatkan perlindungan, serta menerima bantuan yang dibutuhkan sebelum, selama, dan juga setelah bencana.

Nah, yang kita kepo-kepoin ya dari tadi gitu ya, ketika sebuah hal tersebut gitu ya, dari inklusivitas tadi itu menjadi tantangan bagi masyarakat tuli dalam situasi bencana ya, teman Pro 2. Karena umumnya mengandalkan informasi visual, teks, dan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Sementara sebagian sistem peringatan dini dan penyampaian informasi kebencanaan masih sangat bergantung pada media yang basicnya audio ya, teman Pro 2. Seperti yang Metro contohkan tadi ada sirena ya, dan pengumuman melalui pengeras suara, misalnya radio maupun siaran tanpa teks atau juru bahasa isyarat. Nah, tentunya kondisi tersebut tuh menjadikan informasi tidak secepat tidak secepat perpindahannya ya bagi teman-teman tuli ya, teman Pro 2, karena situasi yang terjadi gitu ya, dan tentunya ini akan menjadi melambatkan perihal memahami situasi yang terjadi, penentuan jalur evakuasi maupun perolehan bantuan yang dibutuhkan sama teman-teman tuli gitu, teman Pro 2. Padahal ya, padahal di dalam satu kebencanaan itu membutuhkan respon cepat ya, teman Pro 2. Karena mungkin keterlambatan beberapa menit aja bisa menambah dampak yang ada gitu ya. Dan akses terhadap informasi itu enggak cuman soal komunikasi ya. Jadi bagi masyarakat tuli gitu, informasi yang aksesibel merupakan bagian penting dari keselamatan dan perlindungan hidup.

Nanti abis ini kita bakal bahas ya teman Pro 2, kira-kira apa sih yang bisa jadi alternatif gitu ya, bagaimana teman tuli di masyarakat kita ini bisa mengetahui situasi bencana secara lebih cepat gitu ya, untuk lebih mempersiapkan, mengantisipasi, dan mengetahui apa yang akan diambil, tindakan apa yang diambil selanjutnya gitu ya teman Pro 2 untuk tanggap bencana gitu. Kamu boleh gabung teman Pro 2 di WA kita di 8113697755 ataupun melalui Instagram kita di @pro2madiun, duanya angka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Prodo masih di 95,2 MHz ya. Sama Mitoro di sini buat ngobrolin beragam topik Astacita. Dan kita lanjut ya, teman Prodo. Gimana cara atau solusi kesiapsiagaan bagi teman-teman tuli di sekitar kita dalam menghadapi bencana ya? Yang pertama, teman Pro 2 adalah dengan menyediakan peringatan visual dan juga getar ya. Menggunakan alarm berbasis lampu strobo ya, kedip terang, atau alat getar di bawah bantal yang terhubung dengan alarm asap atau alarm darurat rumah ini, teman Pro 2. Dan ini pun sudah mulai dicanangkan ya beberapa daerah nih dari sumbernya ada CNN Indonesia ya teman Pro 2. Ini inovasi yang udah mulai coba dilakukan ya teman Pro 2 untuk memberikan kesiapsiagaan bagi teman-teman tuli. Kemudian ada pemanfaatan gawai ya teman Pro 2 ya. Smartphone kita ini bisa digunakan untuk kesiapsiagaan bencana loh teman Pro 2. Dengan mengandalkan aplikasi peringatan darurat, pesan teks, atau notifikasi darurat seluler atau wireless emergency alert ya, yang bergetar di ponsel nih teman Pro 2. Kemudian melalui jaringan komunitas dan juga keluarga ya, membangun kesepakatan dengan tetangga atau keluarga untuk saling memberitahu secara langsung atau mengetuk pintu saat terjadi situasi darurat. Nah, ini masih berhubungan sama topik yang kemarin kita bahas ya teman Pro 2. Bagaimana kita menjaga kerukunan ya dari lingkungan terdekat ya. Kalau misalnya bermasyarakat yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita ya teman Pro 2. So, kita perlu untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga diri kita tentunya ya teman Pro 2, karena yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Kemudian yang gak kalah penting ya teman Pro 2, ada pelatihan kebencanaan ya, mengikuti simulasi tanggap darurat yang inklusif untuk memahami jalur evakuasi dan bahasa isyarat penyelamatan khusus bencana. Karena kita memang perlu juga ya, kita perlu melek ya teman Pro 2 terhadap sesuatu ya di sini. Aduh, ada yang jahil ya teman Pro 2 tadi. Astagfirullahaladzim, tidak baik gitu ya. Itu tetangga-tetangga yang cukup unik, yang cukup baik ya teman Pro 2. Jadi ya, mungkin dia ingin menyapa ya tadi ya, sehingga ada pergeseran titik fokus nih dari Meteoruh barusan ya. Dan semua hal yang udah dibangun tadi teman Pro 2 dari cara dan solusi kesiapsiagaan itu memang bisa dibangun kembali gitu ya teman Pro 2, dengan kesepakatan, dengan koordinasi yang baik, dengan komunikasi yang baik gitu ya. Harapannya ketika ada kebencanaan ya, kita lebih siaga dan tidak ada korban jiwa ya teman Pro 2, karena bagaimanapun ya, kita inginnya tetap sehat selalu, damai, dan selamat dari kejadian apapun yang menimpa kita gitu ya teman Pro 2. Ada yang gabung teman Pro 2 nih, Mamat ya. Kemarin tidak sempat ya Mitoru untuk membacakan tanggapan dari Mamat. Hari ini alhamdulillah nih masih sempat nih ya. Katanya, "Brem Kak Mai, hai Mamat. Wah, topiknya keren banget." Aduh, terima kasih Mamat. Katanya sampai enggak kepikiran ya. Tapi buat teman Pro 2 yang alhamdulillah diberi nikmat panca indera, kalau ada bencana tolong kawan kita yang berkebutuhan khusus diprioritaskan dulu. Setuju Mamat. Dan jadilah tangan Tuhan untuk menolong mereka. Wih, kalimatnya keren banget, Mat. Jadilah tangan Tuhan untuk menolong mereka ya. Kita benar kata Mamat, kita merupakan, kalau misalnya kita diberi ke apa ya, diberi panca indera yang utuh gitu ya, kita memang ditugaskan untuk menjadi tangan Tuhan untuk menolong teman-teman kita yang berkebutuhan khusus.
Oke, Mark Marquez jualan bayam, asik. Apakah boleh request di sesi Brem? Boleh, Mat. Kalau lagu Indo, kalau misalnya nggak cukup, nanti Meteor puterin di hitlist Indo. Kalau misalnya nggak cukup lagi gitu ya, tapi lagunya manca, nanti Meteor puterin di hitlist manca. Gitu ya, teman Pro 2. Gitu ya, Mat ya. Boleh, tulis aja, Mat, request apa. Dan juga dari Theo Magelang, bergabung nih ya. Oke, oh, salam-salam nih ya. Dari teman-teman Theo lagi pada dengerin Pro 2 semua nih. Ada Mbak Feli, Mbak Anora, sama Mbak El. Jangan lupa salam. Oke, kita sampaikan salamnya ya. Semoga sehat selalu teman-teman Theo. Dan juga ada yang bergabung melalui Instagram ini, teman Pro 2. Tadi sebentar. Oke, dari S. Linda ya, teman Pro 2. Tadi Meteoru tanya gitu ya, gimana sejauh ini untuk bahasa isyarat di Indonesia penggunaannya gitu. Katanya bagus aja gitu. Oke, terima kasih S. Linda. Dan Linda juga request nih lagu sedikit lebih lama, Pice Kota. Lagi relate karena LDR. Aduh, semangat ya buat yang lagi LDR gitu ya. Sama-sama, nanti kita coba puterin ya, teman Pro 2. Dan ini juga menutup perjumpaan kita ya, teman Pro 2, di pada sesi Brem hari ini. Buat requestannya nanti Meteoru bakal puterin. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di pada Brem sesi berikutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Segera download RRI Digital.
1: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
2: Mau kemana lagi kita, Yang?
1: Udah malam, pulang aja yuk.
2: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
1: Jewer ya.
2: Aduh, canda, Yang. Ampun.
3: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

Hai, 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, santai siang di Hitlist Mancanegara barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu. Tentunya setelah single-single Indonesia yang tadi ditemani sama Mona, ada single-single Mancanegara sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat yang akan Nabila hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tentunya tidak hanya lagu-lagu hits aja yang akan Nabila sajikan, tetapi juga update informasi seputar mereka ya, musisi mancanegara. Kira-kira ada update apa? Nah, bisa kamu simak teman Pro 2 ya. Jadi tanggal 23 September 2026 ini hari Rabu ya. Kalau Rabu siang pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti ada Muda Kreatif Berjaringan ya, yang mana nanti jadwalnya adalah program 2 RRI Surabaya. Jadi bakal kita berjumpa dengan teman-teman dari Pro 2 RRI Surabaya. Dan nanti juga akan ada update informasi dari dunia olahraga, dunia entertainment, dan sampai dengan sore cer ya, sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat ada Nabila Negari yang menemani kamu. Stay tune terus ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Teman Pro 2, saatnya adzan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah

0: boom.
1: أشهد أن لا

أشهد أن

long.

0: song?
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
3: Tukar pelagi ramakarena, jatuh korpa pelagi ramakarena, aku sebenar. Dalam tukar pelagi ramakarena.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Masih di Hitlist Mancanegara, teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari. Ngomongin soal musisi mancanegara, ada Lionel Richie yang kembali terlibat di depan publik setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit pada bulan akhir Agustus gitu ya. Jadi penyanyi berusia 77 tahun tersebut terlihat tersenyum dan mengacungkan jempol ketika menghadiri jamuan makan malam di Beverly Hills. Adapun menurut People yang dikutip dari hari Selasa lalu, Richie tuh datang ke restoran Mr. Chow pada hari Sabtu 19 September bersama dengan kekasihnya Lisa Parigi. Jadi di situ Lionel Richie mengenakan pakaian berwarna gelap dan sepatu kets berwarna putih, di mana kemunculannya tersebut menjadi penampilan publik pertamanya setelah Richie memeriksakan diri ke rumah sakit sebagai langkah berjaga-jaga yang tidak lama setelah tampil di St. Louis pada tanggal 29 Agustus lalu. Time Z sebelumnya melaporkan pelantun Hello tersebut sempat dirawat di unit perawatan intensif atau yang kita tahu ICU dan menjalani pemeriksaan jantung. Kemudian mengkonfirmasi bahwa tanggal 2 September bahwa Richie telah keluar dari rumah sakit dan kembali ke Los Angeles dan disebut-sebut dalam kondisi yang baik. Richie belakangan menjalani tour single song All Night Long, jadi bersama dengan Earth, Wind, and Fire. Dan masalah kesehatan pada akhir Agustus lalu ini bukan yang pertama untuk tahun ini, teman Pro 2. Melainkan pada bulan Juni pun, Richie juga sempat menghentikan penampilannya lebih awal setelah merasa pusing di atas panggung menurut Minnesota Star Tribune. Kala itu Richie bahkan bercanda kepada penonton karena harus membawakan Dancing on the Ceiling sambil duduk gitu ya. Dan karena merasa pusing akhirnya duduk. Nah akhirnya setelah kejadian tersebut, Richie menunda dua pertunjukan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi hingga ya pada akhirnya kembali tampil pada tanggal 30 Juni. Pada bulan Juli, Richie juga menyampaikan kondisi melalui Instagram, mengungkapkan rasa terima kasih, setiap kata baik, setiap pesan, dan semua cinta yang diberikan oleh penggemar. Dan sebagai informasi, jadwal Lionel Richie berikutnya sejauh ini masih tercatat pada tanggal 26 September di San Francisco.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, rasanya teman Pro 2 ya kayak kebawa ke sebuah dongeng princess-princess gitu. Lewat suara yang dihasilkan oleh Raisa featuring Sung Sikyung, di mana Raisa berkolaborasi dengan legenda balat asal Korea Selatan Sung Sikyung lewat single duet bertajuk Heaven House di tanggal 19 Juni lalu. Nah, menariknya Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea dan Inggris sekaligus dalam satu lagu ini, yang di sini tuh bisa dikatakan jadi bukti gitu ya, bukti nyata bahwa dua suara terbaik di regional bisa bersinergi menghasilkan karya yang bergaung secara global. Okay, tidak terasa ya, sudah berada di penghujung hitlist mancanegara. Satu lagu lagi akan Nabila hadirkan ke ruang dengar kamu, sebelum pada akhirnya nanti Nabila ajak kamu untuk bergabung ke program 2 RRI Surabaya. Kita ikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekorwilno 10 Jawa Timur. Nah, jadi untuk hari ini kita akan bertemu kawan kita dari Surabaya gitu ya. Ada founder Boja Astama. Nah, itu apa itu ya? Nanti akan dipandu oleh host kita dari Surabaya, ada Kak Dewi nih yang akan memandu dari program 2 RRI Surabaya. So stay tune ya teman Pro 2, nanti kita akan bertemu lagi di jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Selamat siang Tua Pro2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Apa kabar? Semoga selalu bahagia, sehat begitu Tua Pro2 ya. Kali ini ada RRI Surabaya yang siap nemenin kamu di Muda Kreatif sampai nanti menjelang jam 1 siang bareng sama aku Dewi Anora di sini Tua Pro2. Buat kamu yang lagi dengerin di Pro2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun dan juga RRI Jember, semangat terus ya untuk hari ini, dan siapa tahu kamu bisa dapat insight baru nih dari obrolan kita di siang hari ini. Karena ada Radinka Frisia, dia ini founder dari Boja Astama. Apa Boja Astama? Kita sapa dulu ya, selamat siang Dinka.
2: Halo, siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Imut banget sih si Dinka ini ya teman Pro2. Boja Astama, apa ini sebenarnya?
2: Boja Astama itu adalah workshop planner yang mengusung konsep intimate. Jadi workshop kita tuh gak pernah lebih dari 20 orang sih.
1: Oh,
2: gitu.
1: Berarti benar-benar intimate.
2: Iya.
1: Maksimal 20 berarti ya?
2: Yes.
1: Gak bisa lebih?
2: Enggak.
1: Oke, berarti sebuah acara yang kamu bikin sendiri. Tapi kita juga belajar suatu hal gitu ya?
2: Betul sekali.
1: Suatu halnya tuh apa yang kita pelajari nanti di Boja Astama?
2: Kalau untuk workshopnya itu kita fokus di arts and craft. Jadi bikin apa kayak paper crown, crochet ribbon, atau decorating tin case, yang kayak gitu-gitu sih.
1: Oh, ini kalau dilihat memang jatuhnya untuk cewek-cewek kue, cewek-cewek imut,
2: betul.
1: Ya kan? Cewek-cewek centil nih, teman Pro2. Tapi memang sekarang tuh banyak banget ya, workshop planner ataupun agenda-agenda workshop yang kita tuh belajar tentang hal yang lucu-lucu.
2: Yes,
1: kayak crafting mungkin ya, terus menghias kue mungil-mungil.
2: Yeah.
1: Terus juga apa sih, bikin buket bunga juga gitu. Ini Boja Astama juga salah satunya seperti itu ya?
2: Yes.
1: Oh, ini sejak kapan kamu akhirnya buka workshop planner ini?
2: Jadi awal mulanya itu sebenarnya dari tugas kuliah. Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 2022.
1: Oh, istilahnya juga masa-masa setelah COVID ya berarti ya? Oke.
2: Jadi kan pas banget ya momennya, kayak habis new normal, terus orang-orang butuh agenda lagi, butuh kegiatan ketemu orang lagi. Terus kebetulan ada mata kuliah umum kewirausahaan.
1: Oke.
2: Nah, biasanya itu kan mahasiswa tuh bikin produk ya, antara F&B atau produk jadi gitu. Terus kebetulan karena ayah aku dari Bandung, jadi kita sering main ke Bandung, aku juga sering main ke Jogja. Aku sering ngeliat nih di sana tuh banyak orang bikin workshop. Workshop kecil-kecilan gitu. Terus kok menariknya di Surabaya belum ada ya. Terus akhirnya bareng sama teman-temanku, yuk kita bikin jasa workshop planner aja buat apa tugasnya. Ternyata ada peminatnya. Jadi gak cuman buat dapet nilai aja, tapi ternyata dapet cuan juga gitu. Akhirnya diterusin sampai sekarang.
1: Berarti berawal dari tugas kuliah ya.
2: Iya.
1: Ini teman Pro2, asal kamu tahu ya, aku tuh beberapa kali ngobrol sama anak-anak pengusaha-pengusaha muda gitu ya, entrepreneur muda, yang ternyata memang mengawalinya dari tugas kuliah itu tadi ya. Dan akhirnya mungkin ngerasa apa ya, insight-nya baik, income-nya juga baik gitu ya. Kayak boleh dilanjutin.
2: Iya, betul.
1: Gitu gak sih? Bener ya. Dulu ingat gak waktu tugas kuliah itu akhirnya workshop apa yang diberikan?
2: Untuk yang pertama kali itu aku bikin cake decor. Jadi cake decor. Adekku itu sekolahnya Tata Boga. Nah, dia suka decorating cake, terus aku manfaatkan lah SDM ini.
1: Oke.
2: Untuk bikin jadi pemateri pertama. Akhirnya jadi untuk workshop pertama kita itu bikinnya cake decor.
1: Gitu. Dimulai dari yang terdekat dulu.
2: Iya,
1: ya,
2: betul sekali.
1: Karena saudara bisa nih bikin kue, terus ada cake decor juga yang mungkin bisa kita pelajari. Iya.
2: Betul.
1: Nah, itu memang setahu aku di tahun-tahun 2022, tapi ramenya 2023 sih. Ya kan, workshop kayak gitu atau mungkin cake-cake yang lucu-lucu bermunculan gitu
2: yang
1: ya.
2: Korean cake.
1: Korean gitu. Cake juga untuk birthday dan segala macam ya kan. Nah, ternyata kamu membuka workshop itu di tahun 2022.
2: Iya.
1: Berhasil berarti.
2: Berhasil.
1: Berapa orang waktu itu?
2: Awal untuk pertama kali 5 orang.
1: Lima orang.
2: Iya.
1: Sedikit

0: tapi kayaknya antusias juga.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Kamu memang membatasi gak sih?
1: Antara apa namanya, emang tempatnya terbatas juga kan. Aku bikinnya di Teras Kayu.
0: Oke, okay, itu kafe yang aku ngikutin udah lama banget sih, Teman Pro 2. Oke,
1: okay. Iya, itu. Jadi karena terbatas, sesuai itu berkembang jadi sampai kurang lebih 15 orang lah sekali workshop itu.
0: Oh gitu. Waktu itu pendapat dosen kamu yang ngasih tugas ini tuh gimana? Karena pasti istilahnya memang kalau tugas kewirausahaan, iya apalagi kalau bukan jualan, iya, gitu, betul. Ya. Tapi ini kamu berbeda gitu. Tanggapan dosen kamu sendiri gimana?
1: Malah dapet B sih. Aku kecewa.
0: Kok dapet B sih? Ibu apa bapak nih dosennya?
1: Ibu.
0: Ibu, kok dapet B sih? Dosen mana nih? Kampus kamu mana?
1: Aku UPN.
0: UPN Jatim ya?
1: Iya,
0: UPN Jatim. Siapa dosen kamu nih? Siapa tahu saya kenal. Oh, gitu. Malah dapet B.
1: Malah dapet B. Karena mungkin apa ya, kayak secara wujud gak ada, gak bisa ditunjukin. Cuman by proposal aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Terus tapi kalau berlanjut dan mendapatkan cuan, akunya aku nggak masalah.
0: Iya, iya benar. Ya udahlah, nggak apa-apa walaupun dapat B ya. Iya, betul. Tapi cuannya ngalir terus, iya, gitu loh, Bu. Masalahnya ini apa, usaha jasa gitu ya, bukan yang memang kelihatan wujudnya. Iya. Tapi walaupun cukup kecewa dulu karena mungkin dapat nilainya B, kalau sekarang mungkin yang dilihat adalah prospek kedepannya.
1: Iya.
0: Gitu, iya. Ini berarti udah jalan berapa, 4 tahun ya?
1: Iya, udah jalan 4 tahun.
0: Serutin apa akhirnya kamu membuka workshop untuk orang-orang di luar sana dari Boja Astama?
1: Kalau dulu waktu zaman kuliah kan hanya nyambi ketika kuliah ya. 2 tahun dari 2022 sampai 2024 itu on off sih, tergantung kesibukan kuliah. Kan zamannya skripsian juga, jadi harus juggling antara bimbingan sama bikin workshop. Itu terus mostly kita collab sama brand, jadi sebagai brand activation gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terus sempet mau berhenti malahan.
0: Kenapa?
1: Karena udah banyak nih kompetitor-kompetitor,
0: iya,
1: lain dengan konsep kayak bikin workshop itu sesuai dengan demand brand. Jadi kayak bikin yang flower bouquet, dekor, yang kayaknya semua workshop lainnya tuh bisa gitu bikinnya. Nah, terus ketika lulus mau aku berhentikan, tapi ternyata malah dapet collab sama brand yang lebih besar, sama Female Daily X Beauty.
0: Oh,
1: kebetulan.
0: Oh, tahun gitu. Kapan itu?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Oke, oke.
0: Iya, iya. Yang di GC kan?
1: Iya, betul. Nah, itu terus dia request untuk bikin workshop menghias kipas.
0: Menghias kipas?
1: Iya.
0: Kipas yang kertas apa gimana?
1: Kipas kertas.
0: Kertas, oke. Okay.
1: Menghias kipas, karena mereka temanya Nusantara nih. Gitu. Terus aku kayak, oh menarik juga ya. Kayaknya aku terlalu jenuh dengan apa, ide-ide yang itu-itu aja. Terus ketika dikasih itu, oh menarik banget nih. Bisa nih di apa, diulik lagi. Dari situ akhirnya aku mencoba cari-cari ide baru, okay, yang bisa jadi ide workshop. Nah kebetulan ada tren whimsical yang sekarang lagi rame
0: lagi,
1: maxing, bedazzling, yang gitu-gitu. Nah akhirnya dari situ aku mulai turun tangan sendiri buat ngajarin DIY dan crafting itu.
0: Akhirnya menambahlah DIY dan crafting ini,
1: yes,
0: yang diawali kipas itu tadi,
1: betul.
0: Ya kan, itu kamu sendiri yang ngajar. Kalau kipas, diapain kipasnya?
1: Di dekor dikasih kayak bunga artificial gitu. Terus abis itu dikasih renda-renda.
0: Okay.
1: Jadi kayak dihias sebagai kayak hiasan. Kalau misalkan ada nikahan itu kan misalnya flower bouquet yang dipegang itu kan macam-macam.
0: Macam-macam sekarang. Bener.
1: Ada yang bentuk kipas. Nah aku dapat idenya dari situ.
0: Oh gitu. Akhirnya menjadi yang ikut itu jadi cewek-cewek yang lucu ya.
1: Iya.
0: Ini memang terkonsepkan untuk cewek-cewek lucu sih, Teman Pro 2. Yang gak lucu dilucu-lucuin aja. Iya. Kan? Bener kan?
1: Betul, betul.
0: Dan tone warna yang kamu up juga di Instagramnya Boja Astama itu juga warna-warna pastel, ya kan? Warna-warna yang benar-benar ceria banget. Ini memang salah satu konsep dari kamu atau gimana?
1: Kebetulan aku juga begitu.
0: Iya, memang terlihat ya sekarang ya. Kalau kamu tahu nih, si Dinka tuh pakai baju, pakai sweater warna kuning yang begitu cerah banget, Teman Pro 2.
1: Jadi karena emang dari hal yang aku suka, jadi aku juga passionate dalam DIY dan crafting ini. Akhirnya aku menuangkan identitasku ke dalam Boja Astama gitu.
0: Oh, biar jadi satu ya identitasnya, iya, begitu ya. Benar-benar anaknya ceria banget sama Amparaya 2, penuh warna. Warna-warni banget gitu, yes, loh. Nah, setahu aku kan kalau memang kita ikutan workshop itu pasti kan nentuin tempat dan mungkin kita juga harus ngasih sesuatu sama mereka yang ikut gitu. Kamu ada kesulitan enggak sih sebagai workshop planner juga dalam hal menentukan tempat, atau ternyata kamu udah punya satu tempat yang udah di sini aja terus kalau workshop gitu?
1: Oke, kalau untuk tempat aku akan selalu tetap di Teras Rayu kan, kebetulan itu usaha keluarga juga.
0: Oh, masih jadi satu. Yes. Pantes kok sering ya. Jadi fun fact loh, aku Dinka mengikuti Teras Rayu itu udah lama banget karena aku pengen birthday ngekonsep di situ gitu loh.
1: Boleh banget.
0: Ayo, tapi kok kayaknya enggak jadi-jadi gitu ya.
1: Konsepnya langsung sama aku.
0: Ah, langsung sama Dinka berarti, iya kan? Karena memang satu estetik, yes, ya kan. Cewek banget.
1: Iya, betul.
0: Ala-ala piknik juga, betul, gitu kan. Oh, itu jadi betul usaha keluargamu juga.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay,
1: jadi
0: okay,
1: karena butuh traffic pula, aku bikinlah Boja Astama itu.
0: Oh.
1: Jadi saling apa ya?
0: Saling menguntung, ya, iya, betul, menguntungkan lah ya satu sama lainnya gitu. Oke, okay, jadi sejauh ini memang masih di Teras Rayu aja. Mm-mm.
1: Dan aku belum open untuk collab di tempat lain kecuali dibawa brand ya. Misalkan ada brand Paragon mau hire untuk bikin event di mana. Nah, itu aku mau, tapi okay, kalau misalkan untuk aku bikin sendiri, aku akan tetap di Teras Rayu.
0: Oke, okay, gitu. Tapi kalau suatu ketika ada satu tempat kafe di Surabaya juga, sekarang kan banyak ya kafe Surabaya yang juga mungkin membutuhkan jasa kamu gitu. Mungkin collab lah istilahnya, ngajak kamu collab. Kamu akan menerima atau gimana?
1: Aku akan merekomendasikan ke brand dulu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu,
1: kayak aku tawarin ke brand dulu. Ini di kafe ini ada open nih untuk collab. Banyak kali kalian mau bikin workshop supaya tetap ada apa ya? Kalau sekarang itu kan zamannya bukan persaingan dan kompetitor ya, tapi kita kolaborasi itu. Jadi lebih ke itu sih.
0: Oh.
1: Tapi kalau untuk aku pribadi sendiri, misalkan dari Boja Astama sendiri harus ke tempat lain, aku belum.
0: Oh, belum ya. Nah, kalau sekarang seberapa sering kamu ngadain workshop?
1: Kalau seringnya sebulan minimal 4 kali.
0: Sebulan minimal 4 kali, weekend pasti ya.
1: Iya, pasti dong.
0: Iyalah, cewek-cewek juga butuh kali mid time weekend weekend ya kan.
1: Kan Gen Z kan kebanyakan scrolling ya.
0: Iya benar.
1: Kita juga kerja di depan laptop, di depan HP. Gen Z sekarang udah pusing, udah jenuh gitu dengan kegiatan gadgetnya. Hanya kita butuh sesuatu yang kita pegang, kita apa namanya,
0: bisa sosialisasi, iya, juga betul, sama orang lain gitu ya sekali. Lebih fresh lah istilahnya gitu ya. Melihat dunia di luar sana, teman berdua. Gak di handphone, gak di rumah aja ya kan. Tapi kamu Gen Z?
1: Gen Z?
0: Gen Z ya, aduh aku sih Gen Alpha. Agak kelihatan bohongnya ya teman berdua. Ini sih seru banget teman berdua, kalau kamu ternyata juga punya inisiatif atau keinginan begitu ya, buka usaha, sebuah usaha jasa gitu. Tapi yang patut dilakukan terlebih dahulu di saat akan membuka usaha workshop planner khususnya, apa sebenarnya Dinka?
1: Tes pasar dulu.
0: Tes pasar?
1: Yes.
0: Seperti apa tes pasarnya
1: berarti? Biasanya itu kan kalau aku itu pakai konten. Jadi antara aku upload di Instagram, di TikTok, atau di Threads. Jadi kayak narik perhatian orang-orang dengan kita bertanya. Kayak kalau misalkan ada workshop A, kalian tertarik gak ya buat ikutan? Nah, aku ngeliat responnya dari situ. Jadi kalau misalkan responnya bagus, aku open workshopnya, aku coba tes ombak. Baru dari situ nanti ketika sudah menjalani workshopnya aku evaluasi lagi. Jadi aku biasanya tes ombaknya pakai kayak polling atau posting untuk dijawab di komen dan sebagainya, kayak gitu sih.
0: Modalnya itu dulu kali ya, kalau memang mau buka workshop planner begitu. Selain itu ada lagi nggak, Dinka?
1: Kalau misalkan terkendala soal modal, itu biasanya aku payment di awal atau enggak DP lah minimal. Jadi pesertanya DP dulu. Nanti jadi kayak kamu bikin range HPP-nya dulu, kamu mau bikin workshop apa, butuh untuk kebutuhan pengeluarannya berapa dari beli bahan-bahannya itu, kira-kira minimal pesertanya harus berapa nih supaya modal bahannya ketutup dan kamu dapat untung berapa. Nah dari situ udah di itu nih, misalkan butuh pesertanya 10 peserta supaya modalnya ketutup. Nah bukalah open slot 10 peserta.
0: Okay.
1: Nah kan mereka udah pay duluan ya.
0: Yeah.
1: Nah dari situ uangnya diputar,
0: muter lagi.
1: Iya
0: ya.
1: Gitu.
0: Berarti harus pinter-pinter memutarkan uang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul sekali.
0: Kamu belajar ini dari mana? Dari mata kuliah kamu atau keluarga kamu yang juga sudah punya usaha?
1: Otodidak sih.
0: Otodidak.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Dan sekarang kalau komunitas bisnis sudah banyak buat Gen Z. Jadi kalian mau tanya, mau cari di TikTok, mau cari di IG, udah banyak banget orang ngasih tips dan hacks untuk ngatur keuangan.
0: Ngatur keuangan, yes. Gitu ya. Berarti memang harus cermat ya,
1: iya.
0: Menjadi seorang Gen Z itu.
1: Harus pintar lihat peluang.
0: Nah kamu sama di Boja Astama ini sendiri atau kamu akhirnya punya tim yang udah ikut dari tahun 2022?
1: Kalau untuk dari tahun 2022 udah banyak yang lepas sih. Tapi sekarang aku udah hire juga untuk sebagai PR-ku, maksudnya adminku juga. Jadi kalau aku yang bagian eksekusi, kalau teman aku itu bagian yang untuk collab, partnership, sponsorship, yang kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Tapi untuk yang ketika hari-hari di lapangan, aku open volunteer.
0: Open volunteer.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Teras Rayu tuh di mana sih sebenarnya lokasinya?
1: Di Sido Sermo Indah.
0: Sido Sermo Indah.
1: Daerah Jemur Sari.
0: Ini masuk perumahan ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Oh, pantes Kak Keto lihat rembongnya. Ya itu tadi teman berdua, niat doang nih mau ke Teras Rayu, tapi nggak berangkat. Tapi cuman sedikit, Teras Rayu itu sebenarnya kafe seperti apa sih?
1: Kafe artisan gluten free, jadi bakery kita mostly.
0: Itu pasti isinya. Adikmu ya?
1: Iya betul.
0: Berarti adikmu dulu yang punya atau kamu dulu?
1: Ibu dulu yang punya.
0: Oh ibu dulu yang punya.
1: Ya, terus habis itu karena emang visi misinya ibu sama ayah adalah mewariskan usaha.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi akhirnya anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan terus untuk berwirausaha.
0: Oke, gitu. Luar biasa. Ini awalnya bisnis usahanya keluarga gitu ya. Terus disalurkanlah ke anak-anaknya.
1: Betul.
0: Adik kamu yang megang Teras Rayu berarti sekarang. Kamu punya usaha sendiri yang collab lah sama Teras Rayu.
1: Betul.
0: Enak banget ya keluarga ini teman berdua dalam membuka usaha. Kok kayak gampang gitu loh. Coba nanti kita ngobrol lagi sama Dinka ya, founder dari Boja Astama teman berdua. Kalau kamu mau tanya-tanya, mungkin butuh insight baru dari Dinka, boleh banget nih. Langsung aja WhatsApp 081908952 atau DM Instagram kita ya di @pro2rrisby. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Sayap-sayap cinta dari Titi DJ, aku hadirin spesial buat kamu yang lagi istirahat siang teman perdua. Nikmati makan siang kamu. Apa menunya siang ini? Yang seger-seger atau yang pedes-pedes? Karena hawanya kalau di Surabaya panas nih. Gak tau lagi kalau di Malang, Sumeneb, Madiun, Jember, apakah sama kayak Surabaya panas juga? Aku tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bareng sama Dinka. Dia ini founder dari Boja Astama. Dinka, Boja Astama, cantik namanya. Artinya apa dan ngambilnya dari mana sebenarnya?
1: Kebetulan ngambilnya dari bahasa Sanskerta. Yang artinya pesta yang membawa kebahagiaan.
0: Pesta yang membawa kebahagiaan.
1: Yeah.
0: Ih, asik banget namanya. Kenapa kok akhirnya kepikiran ngambil nama Sanskerta, terus juga itu lagi, Boja Astama lagi?
1: Karena emang tujuannya untuk bikin workshop planner ya. Jadi kayak emang akan terus-menerus bikin acara, bikin pesta. Dan aku suka sesuatu yang menyenangkan, yang bikin orang bahagia. Terus kenapa bahasa Sanskerta? Karena gak tau ya, dari ayah itu emang suka banget pakai eksplorasi bahasa Sanskerta. Jadi nurun lah, aku juga ikutan suka eksplor bahasa Sanskerta gitu.
0: Jangan-jangan nama kamu ini juga sama lagi.
1: Enggak
0: ya, beda ya. Siapa tahu orang tua kamu terinspirasi juga,
1: iya,
0: gitu loh, ya kan?
1: Bukan
0: ya. Namanya juga orang tua kan biasanya mencari, ada aja yang dicari-cari.
1: Iya.
0: Ya. Gitu. Sama kayak Teras Rayu juga gitu. Itu lucu banget namanya, kayak bener-bener nama cewek yang imut cute gitu ya. Menggambarkan bahwa ini kafe yang cute banget gitu loh. Kayaknya produser kita harus mengundang adik kamu ya, Teras Rayu. Kita bahas Teras Rayu di next time deh, atau di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya ya teman perdua. Boleh banget, mumpung sekeluarga soalnya.
1: Yeah.
0: Tapi Dinka ini ada yang gabungan di WhatsAppnya Perdua FM, ada Kakak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Lara. Banyak orang membicarakan keberanian memulai usaha gitu ya, tapi jarang banget ngebahas keberanian untuk mengakui kalau model bisnis yang dibangun ternyata tidak berhasil. Menurut Dinka sendiri, kapan seorang entrepreneur itu harus bertahan dan kapan harus berani mengatakan bahwa strateginya itu memang harus diubah-ubah? Terima kasih Kakak. Oke, sama-sama. Gimana? Agak berat ya.
1: Yeah.
0: Memang kalau kalarannya agak berat memang.
1: Menarik
0: ya.
1: Kalau itu setuju aku kayak enggak semua model bisnis itu works, apalagi di zaman sekarang orang itu pace-nya cepat.
0: Iya, iya.
1: Trennya tuh makin banyak, orang tuh jadi cepet FOMO, cepet bosen,
0: cepet berubah-ubah lah.
1: Iya, jadi kita tuh sebagai pebisnis tuh benar-benar harus adaptif. Nah, kayak di Boja ini kita tuh model bisnis itu ada macam-macam sebenarnya.
0: Iya.
1: Kan awal mulanya workshop planner, tapi dari workshop planner kayaknya nggak bisa hidup nih kalau cuma dari workshop planner aja. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin pop-up booth. Jadi pop-up booth ini misalnya di suatu event kita bikin pop-up booth, kita bikin kayak activity on the spot. Jadi antara meronce atau melukis. Jadi ya, di satu spot itu mereka bisa melakukan banyak activity gitu, tapi on the spot gitu, tanpa harus reservasi atau daftar sebelumnya. Terus kita juga ada produk jadi untuk merchandise. Jadi biasanya kalau misalkan sama brand, mereka butuh untuk produk mereka di, biasanya tuh kita tuh di lip charm. Nah, kita bantu bikinin lip charm, ada identitas brandnya yang kayak gitu. Terus kita juga ada
0: apa lagi ya? Itu apa namanya, dekor.
1: Iya, kita juga ada table dekor. Karena kebetulan aku juga suka ngedekor sesuatu, akhirnya aku open untuk dekor juga.
0: Akhirnya kamu memaknai bahwa enggak bisa nih cuman stuck di workshop planner aja.
1: Iya, betul.
0: Harus berkembang kemana-mana gitu ya. Tapi tetap dengan satu tujuan juga yang begitu menyenangkan begitu ya.
1: Iya, betul. Tetap berelasi dengan pesta gitu atau acara.
0: Apa yang disuka kamu juga kan gitu. Wah, ini juga menarik loh teman perdua, karena kalau aku lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu bisa follow aja secara gampang Boja Astama. Iya. Itu banyak banget activity, bukan hanya workshop planner, tapi ternyata juga ada yang ultahnya pengen dirayain sama Boja Astama juga, di dekor ya kan.
1: Ada workshopnya juga.
0: Aku tadi udah tanya-tanya harga sih teman perdua. Iya kan. Sangat affordable ya. Yes. Kamu akhirnya kepikiran untuk sampai lari ke party lah ya istilahnya, untuk ke dekor dan segala macam, juga ada pop up booth. Itu di saat kapan?
1: Di saat ada demand. Jadi sebenarnya tuh ide-ide itu tuh datang dari customer sih. Jadi model bisnis yang works adalah yang dibutuhkan oleh customer, yang ada emang kebutuhannya gitu. Jadi karena ada kebutuhan dan aku bisa memenuhi, ada di situ match. Jadi karena cocok, oh ternyata emang beneran ada kebutuhannya, jadi aku promosikan. Aku bentuk model bisnisnya untuk pop-up booth seperti apa, untuk workshop planner seperti apa. Bahkan aku juga mulai jualan activity kit. Jadi kalau misalkan pengen bikin sendiri di rumah, tapi gak mau beli bahannya sendiri-sendiri di Shopee. Kalau beli di Shopee atau di luar gitu, offline, itu kan belinya harus grosiran.
0: Iya benar.
1: Harus banyak. Nah sedangkan kalau beli di aku, activity tiket jadi satu, kalian bisa milih perintilannya sendiri-sendiri gitu.
0: Jadi mempersiapkan, menyediakan juga begitu ya. Karena banyak orang yang pengen mencoba dulu, tapi nggak bisa beli yang dikit-dikit memang ya, kalau di toko-toko gitu. Nah kamu menyediakan itu. Sangat mudah sekali teman berdua untuk membuka usaha ini sepertinya ya. Mudah nggak sih menurut kamu?
1: Tergantung kita melihat peluangnya gimana. Pintar-pintarnya kita melihat peluang sih. Jadi kayak gimana kita bisa nge-solving sebuah masalah yang dimiliki orang lain gitu sih.
0: Nah ini kan kamu tadi bilang kalau workshop planner kamu sendiri sebulan 4 kali gitu ya. Pasti beda-beda workshopnya kan?
1: Iya.
0: Itu kamu dapat idenya dari mana? Apakah memang setiap bulan ada yang sama nih sama bulan yang lalu gitu atau gimana?
1: Iya, biasanya ada yang sama. Tergantung demand-nya juga. Jadi kayak misalkan yang bulan lalu ada banyak nih yang belum ikutan workshopnya, terus di bulan ini pengen diadain lagi, akhirnya aku adain lagi. Jadi aku lebih banyak berinteraksi dengan audiensku sih. Jadi supaya aku bisa tahu mereka tuh lagi pengen apa, butuh apa. Jadi ketika aku open workshopnya atau bikin produk baru, itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Gitu. Jadi pasti ada yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya begitu ya. Yang paling rame dan paling disenengin sama ciwi-ciwi ya pasti ya. Ini apa? Workshop planner apa?
1: Untuk bulan ini dan bulan lalu paling banyak journaling bareng.
0: Journaling ini memang lagi rame gak sih?
1: Iya, betul.
0: Aku juga pengen belajar tapi akeh males sih le aku teman berdua. Journaling memang banyak ya. Karena aku kalau ngeliat di TikTok apalagi konten-konten kreator tuh pada ngejurnaling banyak hal ya kan. Pasti dari situ mereka pengen mencoba juga.
1: Iya, jadi FOMO.
0: Nah, lagi-lagi
1: tren gitu.
0: Tapi kalau journaling kit ini kamu mempersiapkan apa aja untuk workshop ini?
1: Kalau untuk workshop biasanya aku nyiapin deco paper, jadi kertas untuk sebagai backgroundnya, terus habis itu stiker, terus habis itu manik-manik, renda, yang kayak gitu-gitu sih.
0: Jadi semua udah dipersiapin sama kamu ya kan?
1: Jadi mereka tinggal datang, duduk, menikmati acaranya.
0: Nah, yang ngajarin kamu juga kalau ini? Oh, rata-rata kamu semua?
1: Untuk saat ini aku.
0: Oh gitu. Nah kamu belajar yang lain-lain dari mana? Kan pasti itu juga belajar kan ya, journaling. Terus crafting itu juga belajar. Ngerajut-ngerajut juga kan?
1: Kalau ngerajut
0: enggak? Belum berarti belum. Iya. Itu kamu belajar dari mana? Atau memang akhirnya emang dari dulu aku sukanya gitu? Atau akhirnya kamu belajar banyak hal gitu loh?
1: Kalau dari dulu emang suka. Dari kecil itu ibu sudah menjauhkan kita dari gadget.
0: Ah bagus
1: untuk
0: nih.
1: Untuk bisa apa ya, beraktivitas di luar gadget gitu atau jangan nonton TV lah yang lain. Zaman dulu tahun berapa ya, 2012 2010 itu lagi in banget scrapbooking.
0: Iya betul.
1: Ada banyak toko offline-nya juga kan dulu di Surabaya. Terus habis itu sekarang banyak pada tutup. Nah, aku mulai suka crafting tuh dari situ, dan kebetulan ibu sama ayah itu orang desain.
0: Oh, memang orang kreatif loh orang tuanya ya kan?
1: Seni mengalir di darah kami.
0: Keluarga seniman jadinya ya. Oke. Diajarin orang tua juga berarti kan?
1: Iya, jadi dari ibu. Ibu juga suka jahit, ibu suka masak. Jadi kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Akhirnya dari situ jadi hobi. Terus kalau belajar dari mana? Sekarang belajar di YouTube, TikTok, Pinterest sudah banyak.
0: Udah banyak gampang. Ya. Berarti koleksi jurnalin kamu banyak dong?
1: Alhamdulillah banyak.
0: Dari tahun-tahun 2012 itu ya?
1: Iya, ada.
0: Uy, apa aja yang udah kamu jurnalingin hidup kamu ini?
1: Iya.
0: Apa aja? Ada yang paling berkesan gak sih?
1: Kalau mungkin paling berkesan itu ketika bullet journaling ya. Jadi kalau bullet journaling itu biasanya ada to-do list-nya kita, ada kalendernya kita yang kayak gitu itu. Kalau misalkan ngelihat lagi ke belakang, waktu aku baca-baca lagi jurnalku yang lama kayak, wow, aku konsisten sekali untuk bertumbuh sampai sekarang itu.
0: Bahkan
1: sih.
0: To-do list yang kamu tulis itu pun juga kayaknya, udah aku lakuin semua nih kayaknya.
1: Iya,
0: ya. Gitu ya. Oh, seru banget ya ternyata kalau kita bisa journaling begitu ya. Dan menurut kamu orang yang mau menjurnalkan segala kehidupannya begitu, apakah memang semua orang bisa seperti itu?
1: Oh, bisa dong.
0: Bisa ya. Kok aku nggak bisa sih.
1: Tapi emang setiap orang itu punya apa ya? Preferensinya masing-masing. Kalau aku sekarang, kalau dulu kan journalingnya nulis ya. Kalau sekarang lebih ke junk journaling. Jadi aku ngumpulin sampah buat aku tempel-tempel. Jadi itu kayak healingku. Jadi benar-benar yang gunting dan tempel aja. Aku nggak mikir.
0: Gitu. Apapun kayak, apalagi kalau kita habis dari mana gitu ya. Struk-struknya tuh dibawa, bungkus-bungkusnya dibawa ya kan.
1: Gunting-gunting, tempel-tempel-tempel.
0: Lek jari, lek wong tua sih nggak ngerti ini. Iki sampah tekondi.
1: Iya betul.
0: Padahal itu ada seninya gitu
1: ada
0: ya.
1: Memorinya
0: ada memorinya. Abis main dari sini, dari kota ini, beli ini, di journaling aja gitu ya. Oh, menarik sebenarnya teman pro 2. Ini bisa banget kalau ternyata kamu pengen ikutan workshop yang selalu diadain sama Boja Astama, iya kan? Kamu memang marketingnya atau membagi informasi terkait workshop dan segala macamnya Boja Astama tuh di Instagram aja?
1: Di Instagram sama TikTok.
0: Berarti seluruh konten kamu yang memikirkan?
1: Brainstorming bareng sih sama temanku itu.
0: Oh, sama tim kamu juga berarti ya. Kamu memberikan konten yang seperti apa di dua sosial medianya Boja Astama ini?
1: Memberikan konten behind the scene biasa ya, kayak proses dimana aku apa preparation, brainstormingnya, terus konten DIY, konten DIY aku juga bikin jadi kayak sebuah klip-klip kecil. Supaya orang tahu gambarannya workshop ini tuh sebenarnya ngapain sih, dapat apa aja sih, itu sama konten poster promosi workshopnya.
0: Jadi setiap hari ada aja ya yang diposting ya. Dan setiap minggu udah pasti akan ada kegiatan workshop ya.
1: Antara itu collab, antara aku bikin sendiri kayak gitu.
0: Dalam waktu dekat minggu depan ada apa nih Boja Astama?
1: Ada tanggal 26 itu ada workshop bareng UPN Ilkom di Marvel City itu journaling. Kemudian habis journaling itu ada workshop juga bareng UNER di Postblock itu bikin lip charm sama aku open pop-up booth gitu.
0: Lip charm ini yang kayaknya lagi hype juga.
1: Iya dong, biar dicantolin di tas gitu.
0: Itu pakai apa berarti? Pakai manik-manik.
1: Pakai manik-manik.
0: Manik-manik. Oh, bukan yang pakai tali itu ya?
1: Pakai tali juga bisa, cuman ekspertisku bukan di tali menali itu.
0: Tapi lebih ke manik-manik ya.
1: Iya, meronce.
0: Meronce. Itu juga kamu belajar otodidak juga berarti?
1: Iya.
0: Semua workshop kamu rata-rata memang kamu ya yang ngajarin.
1: Iya. Kalau misalkan aku, misalkan ada yang request nih dan ekspertisku bukan di situ. Aku punya banyak teman-teman yang emang punya workshop-workshop juga. Jadi aku suka berjajain sama workshop planner lain. Dan aku merekomendasikan brand atau yang lagi request itu ke teman aku. Jadi gak aku pegang sini, tapi aku lempar ke teman aku.
0: Berbagi rezeki.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik
1: sekali.
0: Hati banget. Dinka ini teman perdua. Gak dipek dewe ngono loh, tapi dibagi-bagiin rezekinya ya. Biar semuanya merasakan. Balik lagi, bukan persaingan lagi sekarang kalau mau buka bisnis, tapi kolaborasi itu tadi.
1: Iya, betul sekali.
0: Keren nih, harus ditiru buat kamu yang memang lagi mau buka sebuah usaha. Dan harus dipikirkan juga ya secara matang mau usaha seperti apa. Dan kalau bisa kolaborasi, kolaborasi yang seperti apa juga. Wow, keren teman pria dua. Aku sih udah ada gambaran ya, nanti mau ke Teras Rayu dan juga Boja Astama tuh mau ngapain. Kalau kamu gimana? Udah ada pandangan belum? Karena kalau kamu lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu mau merayakan ulang tahun terus di handle atau di apa ya, dibantu sama Boja Astama tuh bisa banget banget ya.
1: Bisa.
0: Paket apa yang kamu berikan sama orang yang mau birthday di Teras Rayu khususnya juga?
1: Kalau paketnya itu kita udah include makanan berat, ada cake juga, whole cake atau apa mini cake, terus ada minum, terus kalau misalnya mau add on activities workshop gitu, misalnya rangkai bunga, bikin scrap frame atau apapun itu juga bisa.
0: Tapi itu didekor juga ya sama kamu?
1: Iya, yes.
0: Kamu juga yang mendekor ya.
1: Karena apa ya, pekerjaan yang membawa kebahagiaan juga buat aku.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Aku enjoy bikinnya.
0: Karena enjoy terus juga bisa menghasilkan uang ya, say. Iya, kan yang dicari itu ya. Yes. Tapi selama 4 tahun ini kamu menjalankan Boja Astama, ada suka dukanya enggak sih? Mungkin yang kita tahu sukanya adalah mungkin kamu punya keuntungan yang sesuai dengan keinginan kamu. Tapi dukanya menjalani sebuah usaha dengan jasa begitu ya, apa dukanya?
1: Yang pertama, tawar-menawar di Surabaya itu sangat luar biasa.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Biasa wong Surabaya, yo.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh gitu, jadi sering ditawar berarti?
1: Oh sering banget.
0: Oke. Okay.
1: Ya, hampir setengah ditawarnya.
0: Masya
1: itu.
0: Masya Allah ya.
1: Betul, jadi aku akhirnya buka prospek lain selain di Surabaya. Aku udah main ke Jakarta buat open workshopnya.
0: Oh udah, sampai Jakarta berarti. Wow. Bukan karena sering ditawarkan di sini, kan? Salah satunya itu ya.
1: Iya, salah satunya itu.
0: Yang ditawar apa sebenarnya?
1: Kan kalau misalkan jasa itu, ya itu tadi itu loh. Orang itu nggak kelihatan gitu wujudnya. Jadi kayak, ah ini murah aja bisa kok. Tapi kan dari kita prepare, beli bahan, nyiapin materinya, itu kan juga costing ya.
0: Iya, iya. Itu nah, masuk HPP-nya kan
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, betul. Nah, orang cuma lihat wujud barang hasil jadinya aja kan. Jadi kayak seolah-olah kalau misalkan journaling gitu ya, HTM-nya 100 ribu. Gini doang masa 100 ribu? Loh, kan kita ngajarin, kita nyiapin buat kalian. Itu kan juga cost gitu. Nah, itu kadang orang suka nggak kelihatan. Jadi itu sering jadi perdebatan gitu ketika sama apa brand atau vendor lain untuk nego harga gitu.
0: Oh, Surabaya ya?
1: Iya.
0: Oh, kamu udah sampai Jakarta juga berarti buka workshop. Perbedaannya apa saat kamu buka workshop di Surabaya sama Jakarta selain tawar-menawar ya? Apa bedanya?
1: Kalau perbedaannya mungkin kalau secara pesertanya juga gak beda jauh sih. Biasanya tuh kalau pesertanya tuh yang termasuk suka duka ya menurut aku ya. Gen Z itu terlalu overthinking ketika mengerjakan sesuatu.
0: Kayak udah gak bisa duluan gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Padahal belum dilakuin
1: betul
0: kan.
1: Betul itu. Bahkan kayak mereka kadang ada yang open watch, waktu aku udah opening gitu ya. Terus mereka nyaut gini, kak kalau misalkan udah gak mood gimana?
0: Loh. Kalau gak mood tinggalin pulang,
1: iya,
0: say.
1: Kataku sih pulang aja.
0: Pulang aja. Karena kan di situ kita mencari happy ya.
1: Iya. Jadi terus abis itu kalau mau bikin sesuatu tuh kayak diliatin aja kayak bingung gitu. Terus aku tanyain, kenapa kak? Takut jelek. Loh. Udah kerjain aja dulu.
0: Oh gitu, berarti memang udah mulai overthinking dulu ya.
1: Iya.
0: Gen Z ini bener-bener nih, Gen Z nih. Contoh dong Dinka, Gen Z yang dia langsung saset wat-wat gitu loh. Oh itu iya. Itu salah satu duka kamu juga menghadapi mereka-mereka yang ikut workshop kamu. Oke.
1: Jadi belum apa-apa udah takut, udah gak pede. Tapi akhirnya dari situ tuh aku mengevaluasi gimana aku caranya bikin workshop dan menyiapkan bahannya. Jadi aku memastikan apa yang aku siapkan itu hasilnya harus bagus.
0: Oke.
1: Buat menaikkan PD-nya si Gen Z Gen Z ini gitu.
0: Ngasih contohnya yang bagus juga gitu ya.
1: Iya betul. Jadi kan udah capek. Maksudnya padahal kita butuh untuk seneng-seneng ya, tapi kan karena mereka kebanyakan overthinking jadi capek duluan.
0: Benar-benar.
1: Gitu. At least mereka dapat hasil yang cantik dan bagus, jadi mereka jadi proud gitu sama diri mereka sendiri.
0: Tapi setelah mereka selesai mengerjakan workshop itu, gimana ekspresi ataupun tanggapan mereka sendiri?
1: Kaget.
0: Kaget.
1: Oh bisa ya aku bikin kayak gini.
0: Kamu langsung, nah makanya dicoba itu, gitu ya. Oh gitu, kaget malahan.
1: Iya kaget, ih aku bisa ya bikin kayak gini. Oh ternyata gak sesusah itu loh.
0: Kayaknya gak cuma Gen Z deh, aku pun juga kayak gitu deh. Di awal udah overthinking dulu, ini bisa gak ya? Emang yang susah apa sih workshop yang pernah kamu berikan ke mereka selain journaling, ada apa lagi?
1: Ada bikin roset ribbon, jadi kayak apa price ribbon gitu. Jadi kita yang dibentuk-bentuk gitu.
0: Iya, iya.
1: Itu terus habis itu bikin paper crown.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mahkota dari kertas kayak gitu. Terus habis itu vision board yang kayak gitu-gitu. Itu overthinking duluan. Jadi dari mulai milih bahan, warnanya, kak ini cocok enggak ya?
0: Iya, iya.
1: Atau terlalu terang ya? Atau terlalu mencolok ya? Aduh, itu milih bahan itu sudah menghabiskan setengah waktu waktu workshopnya sendiri.
0: Berarti sebenarnya kalau orang mau buka usaha event planner atau workshop planner kayak kamu, punya kesabaran yang setebel tisu kayaknya nggak cocok ya.
1: Benar, setuju banget.
0: Harus benar-benar tebel kayak skripsian kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Oh gitu, berarti bukan hanya kamu harus pintar dan cakap untuk bisa membuat atau mengajari gitu ya, tapi juga sabar ya.
1: Iya, dalam menanggapi mereka, keresahan mereka. Padahal kayak aku tuh kadang suka batin, gawinya netok loh kan.
0: Kok ribet gitu ya?
1: Sampai dibatin-batin ya apa?
0: Ini kalau ada pengikutnya Boja Astama yang dengerin, pasti akan selama ini Mbak Dika ngono ya saja nih. Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi memang istilahnya, karena kan sebenarnya yang ikut kan juga bukan anak kecil-kecil ya. Istilahnya sudah remaja dewasa lah pasti ya kan. Ternyata seribet itu juga ya mereka.
1: Kalau justru anak kecil lebih gampang.
0: Oh iya, kamu udah pernah tapi?
1: Udah pernah.
0: Oh, okay.
1: Kalau anak kecil lebih gampang karena apa? Mereka gak mikir.
0: Langsung aja.
1: Paling kalau misalkan jelek, dia bongkar sendiri, dia ulang sendiri.
0: Bener.
1: Iya, jadi lebih gampang kalau anak kecil.
0: Anak kecil tuh kayak lebih mau explore lah berani dia. Malah sih gede-gede kalau.
1: Iya, betul.
0: Ini pengalaman nyatanya Dinka loh ya teman Pro 2.
1: Yes.
0: Oke, berarti kamu sesering itu menghadapi mereka-mereka ya.
1: Karena itu juga sedih ya, kayak kak harusnya kamu di sini seneng-seneng, kenapa jadi overthinking?
0: Iya bener. Harusnya di awal di disclaimer aja, tinggalkan yang namanya overthinking.
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Tapi tetap gak bisa kan? Kayak mereka tuh selalu terpacu ke hasilnya iya, harus bagus gitu.
0: Balik lagi, selalu pengennya hasil, pengen yang selalu optimal ya, iya, sempurna.
1: Betul.
0: Padahal gak bisa banget ya. Semuanya tuh harus punya proses teman Pro 2. Ya kayak Boja Astama ya, memang prosesnya cukup panjang dari tahun 2022. Walaupun awalnya hanya tugas kuliah.
1: Yes.
0: Tapi luar biasa hasilnya sampai di tahun keempat ya.
1: Yeah.
0: Dinka, keren banget. Nextnya kamu akan ada sesuatu hal yang baru gak dengan Boja Astama atau bahkan dengan usaha kamu yang lain deh?
1: Untuk yang baru pengen go internasional sih. Kemarin
0: keren.
1: Baru aja dapat pesanan activity kit untuk dikirim ke Singapura. Jadi ternyata target pasarnya udah sampai Singapura ya gitu. Nah, aku pengen seriusin ke situ sih.
0: Akhirnya kamu pengen menseriusin sampai go internasional.
1: Yes.
0: Ya kan? Kemarin Singapura. Mungkin nanti bisa sampai ke Belanda, Inggris,
1: betul.
0: Ya kan? Siapa tahu, iya.
1: Yes.
0: Wah, berarti produk-produk lokal Indonesia bisa mendunia.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Keren banget, Dinka. Semoga memang bisa terwujud. Iya.
1: Amin.
0: Tapi terakhir nih, Dinka, kira-kira untuk mereka-mereka, teman Pro 2 khususnya yang ada di Jawa Timur ini, juga pengen punya usaha kayak kamu. Ya mungkin kalau secara gambar gampang ya, balik lagi. Tapi kira-kira ada tips yang harus diperhatikan juga nggak sih sebelum membuka usaha sebuah event planner ya, berarti apa kira-kira?
1: Yang pertama, analisis dulu. Jadi workshop planner atau event planner seperti apa yang ingin kamu buat, kira-kira ada kebutuhannya atau tidak, ada customernya atau enggak, itu dibikin analisisnya.
0: Okay.
1: Yang kedua, tes pasar yang jelas. Jadi kayak tanya-tanya ke teman-temanmu atau makanya banyak-banyak networking supaya bisa tanya-tanya nih, kira-kira kalau misalkan aku bikin gini tertarik gak ya orang-orang gitu, tanya-tanya pendapat gitu. Terus nanti kalau misalkan udah yakin, dicoba. Nah dari situ aku biasanya polanya itu dicoba dulu terus kemudian evaluasi. Ya sering-sering itu sih.
0: Dicoba, dievaluasi, terus menerima masukan juga.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Iya betul.
0: Oke, itu adalah poin penting juga kalau kamu mau buka usaha apapun sebenarnya ya. Bukan hanya event planner tapi apapun teman Pro 2, bahwa analisis itu memang penting ya. Dan mencoba itu juga harus banget mau dijalani juga. Jangan takut mencoba, istilahnya gitu.
1: Ya, mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu kayak Boja Astama yang keren banget sampai sekarang. Semoga nanti aku benar-benar bisa pakai Boja Astama ya.
1: Amin.
0: Sama Teras Rayu juga ya. Kalau kamu masih pengen juga tahu atau ikutan workshopnya, kamu follow aja Instagramnya Boja Astama.
1: Yes.
0: Betul ya. Nah kamu nanti bisa tahu update terbaru dari workshop ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dari Boja Astama. Dan juga ketemu sama Kak Dinka. Ya benar-benar lucu banget. Teman Pro 2, Dinka thank you banget ya.
1: Thank you juga Kak Dewi.
0: Semoga kamu bisa ngasih insight baru juga untuk teman Pro 2 di Jawa Timur, dan memang mereka yang mau buka usaha juga punya keberanian seperti kamu.
1: Amin.
0: Sukses terus sama sama Boja Astamanya. Dan nanti kalau ada next project yang baru, main lagi ke Pro 2 FM okay. ya. Terima kasih Dinka, selamat siang. Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Thank you untuk teman Pro 2 yang di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember, karena udah ngikutin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur siang hari ini bareng sama aku Dewi Anora ya. Habis ini balik lagi sama penyiar kamu masing-masing ya. Pokoknya tetap stay tune-nya ada di sini. Dan sekaligus aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, santai siang. Balik ke program 2 RR Madiun barengan sama aku Nabila Nagari di dunia olahraga. Yang mana nanti 1 jam ke depan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, Nabila akan hadirkan informasi-informasi update dari dunia olahraga seputar tim bulu tangkis putri Indonesia yang harus akui ketangguhan tim Cina. Kemudian berita berkaitan dengan Asian Games 2026 yang mana Nadia Aisyah gagal tembus final 100 meter untuk gaya kupu-kupu putri. Lanjut, ada informasi berkaitan dengan e-football yang harus terhenti di perempat final Asian Games 2026. Nah, nantinya untuk informasi selengkapnya bisa kamu simak ya. So, stay tune aja teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Kita udah mau closing. Ini bill-nya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman Pro 2 berkaitan dengan tim bulu tangkis Putri Indonesia. Langkah mereka di ajang Asian Games IG Nagoya 2026 harus terhenti di babak semifinal. Adapun Serikandi Indonesia tersebut harus mengakui ketangguhan dari tim bulu tangkis Tiongkok setelah takluk dengan skor 0-3. Seluruh pertandingan berlangsung di lapangan 2 Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Rabu 23 September 2026 hari ini. Pada laga tunggal putri pertama, tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani harus mengakui kelihaian dari Wang Ziyi. Pada laga pertama pun, semifinal beregu Putri Asian Games 2026 yang mengharuskan Wang Ziyi menang secara straight set. Dan tunggal putri nomor 2 di dunia versi WWF tersebut menang dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan Liu Shenshu dan Tan Ning, di mana Rachel dan Feby takluk dari ganda putri nomor 1 di dunia tersebut dengan skor akhir 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari juga harus menelan kekalahan 2 set langsung atas Chen Yufei, di mana Ayu kalah dari tunggal putri nomor 4 di dunia dengan skor akhir 15-21, 12-21. Mungkin wanginya mengilhami. Sesuai pertandingan, Putri Kusuma Wardani menyebut bahwa dirinya tetap puas dengan penampilannya saat menghadapi Wang Ziyi, di mana menurutnya Wang bermain terus menekan dengan serangan-serangan yang cepat. Putri Kusuma Wardani pun mengaku akan mulai fokus ke laga perorangan yang dimulai pada tanggal 25 mendatang sampai dengan 29 September nanti. Ia akan berusaha menjaga kondisi, terutama pikirannya. Jadi kita doakan ya teman Pro 2, semoga Putri Kusuma Wardani di dalam laganya tanggal 25 hingga 29 bisa berhasil meraih apa yang diinginkan dan yang pasti terbaik membawa nama harum Indonesia.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kita bergeser ke cabang olahraga renang, teman Pro 2. Di mana perenang Indonesia Nadia Aisyah Nurasmi gagal menembus babak final atau 10 besar nomor 100 meter gaya kupu-kupu Putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Setelah menempati posisi ke-16 dalam babak penyisihan di Tokyo Aquatic Center hari Rabu ini. Berdasarkan statistik penyelenggaraan, Nadia mengemas waktu 1 menit 2,61 detik, sedangkan peringkat ke-10 ditempati oleh wakil Hong Kong yaitu Hoi Ching Yong yang membukukan 1 menit 0,73 detik. Babak penyisihan nomor 100 meter gaya kupu-kupu putri dilaksanakan dalam 3 head dan diikuti total 21 peserta. Dan ketika babak tersebut, Nadia berlomba di head ketiga bersama dengan 6 peserta lainnya. Nadia pun berada di posisi ke-6, sedangkan peringkat pertama diraih perenang asal Cina, Yu Fei Zhang, dengan catatan waktu 57,31 detik. Sehingga teman Pro 2, hasil keseluruhan dari head ini menempatkan Nadia di posisi ke-16, sehingga gagal menembus babak final. Sementara itu, babak final atau perebutan medali dilaksanakan pada Rabu sore nanti dengan diikuti oleh 10 peserta.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih di Santai Siang Dunia Olahraga. Tadi kita sudah membahas seputar renang gitu ya, dalam cabang renang di Asian Games 2026. Kali ini kita bergeser ke cabang olahraga e-football, di mana Timnas e-sport Indonesia nomor e-football ini harus mengakhiri juga perjuangan yang ada di Asian Games 2026 IG Nagoya setelah terhenti pada babak perempat final nomor e-football usai menghadapi Uzbekistan. Indonesia sendiri memberikan perlawanan sengit dalam pertandingan yang berlangsung melalui dua kategori, antara lain konsol dan juga mobile, dalam laga babak delapan besar di IC Sky Expo Hall D hari Rabu ini. Tetapi skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Uzbekistan setelah pertandingan diakui berdasarkan perolehan poin, di mana pada kategori konsol, Indonesia bermain imbang satu sama. Sementara pada kategori mobile, Indonesia kalah tipis 2-3 atas Uzbekistan. Dengan demikian, Uzbekistan memastikan kemenangan dengan skor akhir 1-0 atas Indonesia dan berhak melaju ke babak berikutnya. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Radin K. Wiratama dan Rizky Faidan bersama pelatih Adiatma Priyadi pada kompetisi tersebut. Sebagai informasi teman Pro 2, sebelumnya Indonesia mengawali perjalanan di Asian Games 2026 dengan hasil positif, di mana Timnas e-sport Indonesia berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 2-0 pada nomor e-football dengan kemenangan 3-1 pada kategori PC dan 4-0 pada kategori mobile. Indonesia kemudian melanjutkan performanya dengan kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan, dan di pertandingan tersebut Indonesia mencatatkan kemenangan 4-1 di kategori PC dan 4-3 pada kategori mobile. Meskipun demikian, perjuangan Timnas e-sport masih belum usai dan 7 nomor lainnya siap bertanding, dengan salah satunya ada Andika Rama Maulana yang turun di nomor Gran Turismo 7 melaju ke babak final. Dan dalam hal ini teman Pro 2, Indonesia mengirimkan total 34 wakil untuk berkompetisi pada cabang e-sport Asian Games IC Nagoya 2026, di mana pemain atau roster Indonesia berpartisipasi dalam 8 nomor atau game dari 11 yang dipertandingkan.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang kali ini, entertainment akan bareng aku Saif dan
1: Nabila. Nah, berdua ya. Yoi.
0: Selama 1 jam ke depan tentunya kita akan menemani kamu dengan informasi yang menghibur.
1: Betul. Kalau tadi kan ada dunia olahraga ya Syaif ya. Udah betul, olahraga, betul. Udah capek ya kan. Pastinya butuh yang menghibur.
0: Ya, betul,
1: nah,
0: betul,
1: nanti sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, pastinya kita bakal menemani kamu, teman Pro 2. So stay tune aja ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun. Teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, santai siang hiburan. Nah, ada sebuah film ya yang buat kamu tuh pecinta film perpaduan horor, kriminal dan juga aksi gitu, di mana film Memburu Pemangsa menghadirkan isu kekerasan terhadap anak. Adapun film produksi dari Cinemaku Pictures ini disutradarai oleh Umay Sahab, sekaligus Umay Sahab ini berperan sebagai produser.
1: Jadi teman-teman Pro 2, film ini juga mengikuti 4 jurnalis perempuan yang berusaha membongkar kejahatan terhadap anak. Nah, Laura Basuki sebagai Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Takiana Mia dan juga Yasmin Najim menjadi pemeran utamanya dalam film ini.
0: Umay pun mengatakan Memburu Pemangsa ini menjadi bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film. Dan memang kalau misalnya kita tahu ya, Syaib ya,
1: yeah.
0: Umay Sahab ini kan biasanya jadi aktor. Betul, kali ini yeah, dia jadi sutradara gitu ya. Dan disebut-sebut film ini tuh juga menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk terus dibicarakan. Yaitu berarti seperti ini, kita tahu kekerasan anak gitu.
1: Film pertamanya ya kayak berarti ya.
0: Betul, sepertinya juga film pertamanya Umay Sahab gitu ya sebagai sutradara dan produser. Dan menurut Umay Sahab,
1: menurut Umay Sahab sendiri, isu kekerasan terhadap anak ini menjadi salah satu alasan alasan utama film tersebut dibuat gitu. Jadi di film ini tuh ia berharap memberikan dampak lah dan mendorong pembicaraan lebih luas lagi mengenai persoalan tersebut Kak. Jadi untuk mengangkat isu tersebut dia membuat film ini gitu.
0: Betul, apalagi tentang kejahatan pada anak gitu ya, yang angkanya sampai dengan saat ini kita tahu teman Pro 2 masih sangat tinggi. Jadi semoga aja film Memburu Pemangsa ini bisa memberikan dampak pada isu-isu yang sangat penting untuk terus kita bicarakan tersebut. Dan sebagai informasi, dalam film ini ancaman itu tidak hanya datang dari sosok hantu ataupun iblis, melainkan apa ini Syaif?
1: Ya, jadi selain hantu dan iblis tadi Kak, itu ada beberapa hal yang mungkin ada di film ini, yaitu ancamannya adalah manusia sendiri yang melakukan kejahatan dan melibatkan unsur spiritual di dalamnya.
0: Supernatural gitu ya, alias dukun kali ya.
1: Bisa dibilang kayak gitu sih.
0: Okay. Jadi keempat jurnalis ini?
1: Jadi keempat jurnalis tersebut kemudian berada di garis depan untuk mengungkap dan menghentikan kejahatan tersebut gitu kan.
0: Ini kayaknya seru banget gitu ya, karena ya seperti yang kita tahu, kayak jurnalis ya hanya sekedar menulis aja, tapi ternyata ini mengungkap di balik kriminal seperti apa namanya kekerasan anak, bahkan melawan bukan hanya sosok hantu aja ataupun iblis, tapi melainkan manusia yang jahat itu.
1: Betul.
0: Dan ini kalau kita lihat pemain-pemainnya ada siapa ini tadi, ada Laura Basuki.
1: Ya, ada Laura Basuki
0: yang jadi apa tuh?
1: Agnes dalam film tersebut Kak. Juga ada beberapa lainnya seperti Prilly Latuconsina dan juga ada Takia namanya yang berperan menjadi Brina dalam proses film tersebut.
0: Ya. Okay. Pastinya stamina ekstra pun harus dijalani oleh pemain-pemain karena memang ada adegan yang memadukan tuntutan genre horor dan juga aksi dalam satu film tersebut. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tanya gitu ya, maksudnya pengen nonton terus bertanya-tanya kira-kira tayangnya tuh kapan sih? Nah ini bisa di-spill nih Syaif.
1: Ya, jadi Pemburu Mangsa ini bisa teman-teman tonton juga di bioskop kesayangan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia mulai tanggal 24 September 2026.
0: Dan sebelum tayang secara nasional, Pemburu Pemangsa ini juga sudah menggelar acara nonton duluan di 7 kota, antara lain ada Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Yogyakarta, Medan, dan juga Makassar.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masih di Santai Siang Entertainment teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari dan
1: Syaif.
0: Yo, kalau tadi kita menginformasikan seputar film ya Syaif ya. Bener, kali ini kita menginformasikan apa nih?
1: Jadi kali ini kita akan menginformasikan Kak, di mana di sini adalah menginformasikan musik.
0: Oke, ada apa? Taylor Swift nih ya, kayaknya denger-denger akan merilis lagu baru judulnya Patient Zero.
1: Betul.
0: Jadi memang sudah dirilis tanggal 25 kemarin. Bukan 25 kemarin, tepatnya besok.
1: Oh, besok ya berarti ya.
0: Maksudnya besok lusa, sabar gitu ya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar, ya tunggu aja besok lusa ada Patient Zero. Dan sebagai informasi, ini Patient Zero ini akan apa sih?
1: Oh ya, jadi Patient Zero ini akan jadi single pertama Taylor Swift Kak. Jadi setelah lagu I Knew It dan dari film Toy Story, dan itu ada di film Toy Story 5. Lagu tersebut kini menjadi salah satu kandidat terdepan dalam persaingan kategori lagu original terbaik di ajang Oscar gitu. Nah, menurut laporan ini menurut laporan Hollywood ya Kak.
0: Oke, jadi I Know It, I Know You. Jadi betul. Setelah jadi original soundtracknya Toy Story 5 gitu ya, akhirnya merilis lagi dengan judulnya Patient Zero. Dan sebelumnya nih teman Pro 2, Taylor Swift itu mengumumkan hitung mundur selama 24 jam sejak hari Senin lalu yang berakhir pada pukul 14 waktu Eastern Time atau ET, serta bersamaan dengan menawarkan 3 edisi CD kolektor untuk single Patient selama 24 jam berikutnya.
1: Nah, selama beberapa pekan terakhir Kak, Sweet ini telah memberikan sejumlah petunjuk mengenai proyek ini. Nah, proyek ini tersebut membuat para penggemar Taylor Swift ini terus menghentikan langkah berikutnya dan berspekulasi mengenai kemungkinan adanya album baru gitu.
0: Jadi terus menantikan langkah berikutnya gitu ya. Bener, bukan bener. Menghentikan kayaknya, tapi lebih menanti-nantikan mereka. Menghentikan untuk jangan berhenti Taylor Swift gitu ya kan. Jadi spekulasi lainnya nih teman Pro 2 itu mencangkup kemungkinan perilisan Taylor Swift version dari album debutnya di tahun 2006 silam yang akan memasuki peringatan 20 tahun pada bulan Oktober mendatang. Jadi tepat banget 20 tahun gitu ya. Jadi lagu-lagu ini ada tambahan mulai dari era The Life of a Showgirl atau project lainnya. Termasuk single Patient Zero ini kelihatannya akan jadi bagian dari rencana Swift gitu ya. Tapi sampai dengan sekarang ini belum diketahui secara pasti project apa yang lagi dipersiapkan oleh Taylor Swift.
1: Jadi teman Pro 2, Swift juga menjalani tahun yang cukup padat pada tahun 2026 ini. Nah, pada Juni lalu dia menerima penghargaan termuda yang dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame. Kemudian pada Juli, Swift juga menikah dengan Travis Kell.
0: Berarti tahun ini kayaknya sebagai tahun spesialnya Taylor Swift gitu ya. Udah rilis single, terus udah nikah.
1: Iya,
0: ya kan? Jadi wayahe happy-happy, wayahe enggak tuh. Nah, Taylor Swift juga dijadwalkan menerima penghargaan nih teman Pro 2 dalam ajang MTV Video Music Award atau VMAs akhir pekan ini. Jadi benar-benar tahun spesial gitu ya. Dan Swift juga menjadi penerima perdana. Maksudnya Taylor Swift menjadi penerima perdana bagi penghargaan MTV VMA Artist Director. Jadi kalau misalnya kamu penasaran gitu ya, bagaimana nanti perilisan Patient Zero, kita tunggu aja teman Pro 2 di tanggal 25 September 2026 alias hari Jumat mendatang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: jatuh cinta.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai teman Pre2, saatnya kita memasuki sesi sore ceria yang mana nanti Nabila bakal kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun yang berhasil menyabet gelar juara sebagai runner up 2 Kakang Bayu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Seperti apa keseruannya? Simak nanti di YouTube channel RRI Madiun ataupun aplikasi RRI Digital maupun frekuensi 95,2, teman terbaik kamu.

teman berdua, memelihara hamster yang baru itu bukan hanya soal menyediakan kandang, makanan, ataupun tempat bermain. Tapi ada kalanya ketika kamu pengen mengajak interaksi gitu ya dengan hamster kamu, itu kayak harus dibutuhkan waktu yang pas gitu ya. Jadi biar hamster kamu tuh ada waktu quality time. Jadi gak cuman seseorang terkasih aja yang butuh quality time, melainkan hewan mungil satu ini juga perlu diajak berinteraksi oleh pemiliknya. Nah, hamster yang baru datang ke rumah ini belum tentu langsung merasa nyaman ketika disentuh ataupun diangkat. Jadi perlu waktu untuk mengenali lingkungan dan juga pemilik baru. Kalau terlalu cepat dipaksa, ini hamster bakal merasa terancam ataupun stres, bahkan menggigit. Lantas bagaimana biar si hamster ini jinak gitu ya, nggak menggigit kamu? Nah, ini biar istilahnya tuh akrab, teman pro 2 ya. Hamster itu bisa dibiasakan dengan beberapa cara sederhana dan butuh kesabaran. Yang pertama adalah beri waktu hamster untuk beradaptasi. Jadi ketika kamu membawa hamster baru ke rumah, jangan langsung berusaha memegangnya, tapi juga berikan waktu sekitar 1 minggu biar hamster kamu tuh terbiasa dengan kandang dan juga lingkungan barunya. Letakkan kandang di tempat yang memungkinkan hamster melihat dan mendengar aktivitas manusia, tapi yang nggak terlalu bising gitu ya, yang tidak terlalu berisik, karena biar si hamster ini tetap merasa aman. Dan hindarilah membangunkan atau memegang hamster ketika sedang tidur pada siang hari agar tidak stres. Ya, sama halnya kayak manusia lah ya. Kalau misalnya kamu membangunkan atau dibangunkan ketika lagi enak-enaknya tidur, kan gak enak gitu ya. Yang kedua adalah biasakan hamster mendengar suara kamu. Setelah hamster mulai nyaman, luangkan waktu berada di dekat kandangnya. Coba ajak bicara dengan suara lembut agar hamster terbiasa mengenali suara dan keberadaan kamu. Ketika hamster mulai merasa nyaman dan aman, hamster akan menunjukkan beberapa tanda seperti tetap makan, minum, ataupun bermain ketika kamu ada di dekat kandang. Dan yang ketiga, ini bisa kamu goda-goda dengan camilan. Jadi berilah camilan favorit hamster dari tangan kamu. Bisa dengan cara menyuapi lewat sela-sela kandang atau pintunya, dan biarkan dia berada di dekat kamu. Ya, sama halnya kayak pendekatan ke manusia gitu ya, teman pro 2. Bisa kamu goda-goda dengan apapun gitu ya. Maksudnya kalau hamster ya sukanya camilan, kalau manusia ya bisa diberikan dengan hadiah ataupun dengan kasih sayang. Oke, yang selanjutnya adalah biarkan hamster naik ke telapak tangan. Jadi kalau udah terbiasa nih sama suara kamu, hamster itu bakal terbiasa juga dengan tangan kamu, teman pro 2. Jadi letakkan camilan di telapak tangan kamu. Biasanya hamster akan mulai berani untuk naik ke tangan mengambil camilan. Yang selanjutnya adalah biarkan hamster bereksplorasi. Karena saat hamster ini udah mulai terbiasa dengan tangan kamu, coba angkat perlahan dengan kedua tangan. Dan kalau udah semakin nyaman, biarkan hamster bergerak dan mengeksplorasi. Jadi kamu bisa membiarkannya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, ataupun berjalan di sepanjang lengan kamu. Jadi bisa dengan cara memberikan camilan untuk menyenangkan si hamster. Pokoknya si hewan imut ini emang menggemeskan gitu ya. Walaupun kadang Nabila sendiri juga takut sih, soalnya bentukannya kayak tikus. Tapi kalau hamster gini tuh kayak inget kartun Hamtaro ya. Mungkin bagi kamu kelahiran yang 2000-an, 2000 ke atas ya, Gen Z awal dan milenial. Jadi pasti tahu kartun namanya Hamtaro. Nah, iya, bentukannya lucu-lucu, unyu-unyu begitu ya kan.

0: bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan kuota program magang nasional 2026 menjadi 150.000 peserta untuk memperluas akses pengalaman kerja lulusan. Adapun peningkatan kuota tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan bagi lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat kesiapan menuju dunia kerja. Pada pelaksanaan batch 2 angkatan 2 ini, pemerintah mencatatkan program magang nasional menerima sekitar 41.000 peserta dari ratusan ribu pendaftar nasional. Kemnaker juga mencatatkan sekitar 35% peserta angkatan sebelumnya memperoleh tawaran bekerja dari perusahaan tempat mereka menjalani pemagangan. Kemnaker menyebut peserta program memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan jaminan sosial, pendampingan mentor, dan juga sertifikasi kompetensi. Fasilitas tersebut diberikan untuk mendukung proses pembelajaran peserta dan memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dibangun selama mengikuti program. Kemudian informasi lainnya, langkah tim bulu tangkis Indonesia harus terhenti di babak semifinal beregu Putri Asian Games 2026. Adapun Mutiara Ayu Puspitasari harus kalah atas Chen Yufei, di mana tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Rabu 23 September 2026. Mutiara harus kalah dengan skor 15-21, 21, 12-21, dan kekalahan ini membuat Indonesia harus tumbang 0-3 dari China. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id

It's only me, hanya aku. Jadi ya teman berdua, di sore ceria kali ini ya nggak cuma sama Nabila sih, nanti bakal ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun. Sudah 3 minggu ini berturut-turut ya, alhamdulillah kita kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun yang berhasil menyabet Kakang Bayu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Nah, seperti yang kita tahu, Kakang Bayu itu adalah sebutan untuk duta wisata atau pemuda-pemudi perwakilan daerah di beberapa wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Contohnya kalau misalnya penyebutan Kakang Bayu itu ada di Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Trenggalek sampai dengan Blora. Jadi tugas dan juga perannya ini diantaranya ya sebagai duta wisata, berkegiatan sosial juga, dan pastinya sebagai perwakilan dari generasi muda untuk menjadi public figure yang cerdas, berkarakter, dan menguasai kemampuan komunikasi ataupun public speaking. Oke, nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan runner-up kedua dari Kakang Bayu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Seperti apa keseruannya? Nah, buat kamu yang nantinya juga pengen kepoin mereka berdua, ada yang duta, maksudnya Kakang, ada juga Bayu, bisa banget menyimak ya di YouTube channel RRI Madiun, karena nantinya kita live streaming di situ, teman pro 2, ataupun juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Bisa juga melalui frekuensi 95,2. Pokoknya sekarang itu kalau mendengarkan radio mudah banget gitu ya. Sambil di mobil, sambil tiduran, sambil makan, sambil rebahan, wes pokoknya program 2 RRI Madiun akan setia menemani kamu, karena kita teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di edisi Sore Ceria untuk hari ini. Pastinya barengan sama teman-teman yang berprestasi. Dan sore hari ini Nabila gak sendirian karena kedatangan Kakang dan juga Mbak Yu, runner up kedua dari SMA Negeri 2 Madiun di studio program 2 RR Madiun. Halo, selamat sore semuanya.
1: Hai,
2: selamat sore juga Kak.
0: Kabar baik?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, kelihatan gitu ya dari rana-rana, apa ya istilahnya tuh, wajahnya cerah ceria. Tema apa yang kalian bawakan ini? Coklat manis gitu.
1: Iya, coklat.
0: Oke, boleh kenalan dulu ada siapa di sini?
1: Oke, berkenalan dengan saya Leon Pratama Gustian Rahmat, bisa dipanggil saja Leon. Dan saya dari kelas 11-4.
0: Oke, 11 SMA Negeri 2 Madiun. Yeah. Kemudian di sampingnya Leon ada siapa?
2: Saya Calia Aurela Savania Anedra, biasa dipanggil Calia, dari kelas 11 SMA Negeri 2 Madiun.
0: Oke, sama-sama kelas 11 gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau nggak salah di minggu sebelumnya juga kelas 11 ya, yang runner up 1.
1: Yang runner up 1 itu kelas 10.
0: Oh iya, kelas 10, juara satunya juga kelas 10
1: juga.
0: Berarti kalian ini adalah istilahnya kakak kelasnya gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sebelumnya sudah pernah ikut Kakang Mbak Yu kah?
1: Kalau dari saya sendiri belum, ini pertama kalinya saya ikut. Tapi kalau untuk Calya itu ini yang kedua kalinya.
0: Di SMA Negeri 2 Madiun juga ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Waktu dulu kelas 10, apakah Calya sempat memenangkan juga?
2: Kalau untuk tahun kemarin saya belum rezeki untuk memenangkan Kang Mbak Yu, tetapi saya sangat senang banget kalau bisa mengikuti seleksi yang tahun lalu karena juga bisa menambah pengalaman juga.
0: Jadi istilahnya sudah apa ya, uji coba yang kedua gitu ya, dan alhamdulillah berhasil menyabet runner up 2, istilahnya juara ketiga berarti ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Nah, kalau boleh diceritain nih perjalanan kalian sendiri kemarin sebagai runner up 2 Kakak Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun, gimana sih?
1: Perjalanannya gimana nih? Dimulai dari tes-tesnya dulu.
0: Boleh,
1: begitu. Kalau untuk tes itu ada 5. Yang pertama itu tes tulis, yang dimana itu kita mengerjakan soal yang kurang lebih itu 30 soal ya kalau tidak salah ya. Kurang lebih 30 atau lebih, yang itu memuat penalaran umum dan lain-lain sebagainya. Untuk yang tes kedua itu ada lomba video, membuat video yang bertemakan tertentu yang telah dipilihkan oleh panitia. Lalu untuk yang ketiga itu tiga sisanya itu tesnya dilakukan dalam satu hari dan di tempat yang sama, yang dimana tesnya itu ada tes bakat, lalu ada Q&A dan juga wawancara.
0: Oke, okay. Kalau Leon sendiri nih, dari kelima tes, tahap-tahapan tes itu, menurut kamu yang paling menantang yang mana sih, bagian mana tuh?
1: Kalau untuk saya sendiri tuh yang paling menantang itu di Q&A-nya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Q&A-nya ini sendiri kita di depan panggung, di depan para guru, di depan para panitia, dan di depan juga para teman-teman. Yang dimana saat kita ditanyakan pertanyaan, itu kita agak ngeblank gitu. Terutama saya itu pas di depan gitu agak shock, agak nervous dikit gitu. Padahal ya pas kayak duduk, pas dengerin teman-teman lagi menjawab, itu saya tuh bisa nangkep jawabnya ini. Namun pas udah di stage, pas udah dikasih pertanyaan, itu yang ada di pikiran buat menjawab itu agak sulit keluarnya gitu.
0: Lebih kayak ketahan gitu ya, ada sesuatu yang menahan. Tapi alhamdulillah udah, apa ya, ketika menjawab kayaknya udah plong gitu ya.
1: Iya, udah plong banget.
0: Waktu itu dapat jawab question apa kalau boleh tahu?
1: Kalau tidak salah itu yang berkaitan dengan jika teman-teman merusak fasilitas sekolah dan lain sebagainya, itu bagaimana kita sebagai Kakang Mbak Yu biar untuk kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu.
0: Lantas kalau jawaban dari Leon sendiri apa?
1: Kalau yang pertama dari saya itu di teman-teman yang emang sudah melakukan pelanggaran tersebut itu diajak ke BK atau perbincangkan bareng-bareng gitu tentang kamu tuh udah melakukan ini, kita sadarkan juga dari apa yang kamu lakukan ini pelanggarannya bisa dapat poin, yang dimana kalau poin ini terakumulasi nanti kamu bisa dapat apa itu sanksi ataupun bisa kena DO gitu. Kalau di Smada kan ada sistem poin yang dimana kalau tidak salah sampai 100 ya itu di DO begitu. Sampai 100 itu dikeluarkan kalau tidak salah. Nah, kalau untuk yang kedua itu dari saya sendiri itu menyadarkan ke mereka kayak fasilitasnya ini jangan dirusak, ini gak semuanya dapat gitu loh, gak semua sekolah dapat, gak semua anak itu juga dapat begitu. Jadi dari situ saya mengharapkan mereka pas sudah di ajarkan atau dinasehati tersebut bisa sadar dan untuk kedepannya tidak mengulangi hal tersebut lagi.
0: Oke. Kalau boleh tahu fasilitas-fasilitas apa sih yang ada di SMA Negeri 2 Madiun gitu ya, yang mungkin tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang luar tahu fasilitas khusus yang ada di SMA Negeri 2 Madiun.
1: Untuk yang pertama itu ada papan touchscreen begitu. Kalau tidak salah, saya lupa untuk nama istilahnya, tapi kurang itu lebih apa? Itu papan touchscreen yang dimana itu tidak pakai apa namanya spidol lagi. Jadi kita cuma perlu memakai tangan. Soalnya dari papannya sendiri itu sudah memakai LED.
0: Oh, itu berarti untuk belajar kalian, proses belajar mengajar itu menggunakan papan touchscreen itu?
1: Tidak semua kelas mendapatkan, Kak. Kalau tidak salah saat ini baru ada dua. Yang pertama di ruang guru, yang dimana sering dipakai oleh guru-guru untuk menjelaskan rapat, ya? Atau rapat. Lalu yang kedua itu ada di perpustakaan. Nah, yang di perpustakaan ini biasanya juga bisa kita pakai untuk belajar, tergantung sama gurunya sendiri itu mau belajar di perpustakaan atau tidak begitu.
0: Oke. Yang mengikuti zaman ya. Dan betul. Ini juga Nabila baru tahu gitu, ternyata bahwa ada papan touchscreen. Jadi untuk proses belajar mengajar yang lebih seru lagi pastinya. Betul. Ya. Oke. Kalau tadi kalau nggak salah itu ada itu ya tahap video. Nah, kalau dari Leon sendiri ini sebelum ke Mbak Yu ya, kita membahas kupas tuntas dulu kakangnya. Ini kalau video waktu itu Leon mengulik tentang apa?
1: Saya mengulik di penyalahgunaan nabza atau narkoba gitu.
0: Lalu apa yang kamu buat di situ di videonya?
1: Untuk yang saya buat sendiri itu kurang lebih isinya tentang perkenalan sama fun fact. Fun fact tentang anak-anak remaja yang di Indonesia ini juga lumayan banyak yang kena narkoba karena kurang sosialisasinya, lingkungannya dan lain sebagainya gitu, Kak. Itu saya jelaskan tentang penyebabnya. Lalu untuk yang di akhir itu kurang lebih itu saya kasih yang namanya saran. Nah, habis saran itu ya sudah selesai. Saya kasih kata penutup gitu.
0: Oke. Ibaratnya di situ sebagai edukasi juga ya untuk generasi-generasi muda.
1: Betul.
0: Nah, ini sebelum kita ke Mbak Yu, ini kita ajak dulu untuk teman-teman Pro 2 yang ingin gabung tanya-tanya ke Leon dan juga kelas siapa tadi namanya?
2: Calia.
0: Nah ya. Bisa banget teman Pro 2 pengen tanya-tanya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun. Boleh chat di live chatnya itu, maksudnya komentar di live chatnya. Kita lanjut ke Kalea ya, Kalea bener ya?
2: Calia.
0: Aduh susah banget sih, walaupun simulnya Calia. Oke, gimana pengalaman kamu sebagai Mbak Yu gitu ya? Kan udah ibaratnya tuh kayak percobaan kedua. Apa perasaan yang kamu rasakan kala diumumkan sebagai runner up kedua Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun?
2: Pastinya saya sangat senang sekali karena di kedua kalinya ini saya mendapatkan gelar runner up dua sebagai kakang Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun atau Mbak Yu Semada. Saya sangat senang karena menurut saya kakang Mbak Yu ini tidak hanya sekedar Slempang, tetapi sebagai representasi SMA Negeri 2 Madiun, karena seperti yang kita tahu SMA Negeri 2 Madiun adalah sekolah favorit di Kota Madiun.
0: Ya, nah, jadi ingin mewujudkan siswa yang seperti apa nih kalau dari Calia?
2: Karena saya juga aktif di non-akademik dan akademik dua sekaligus, saya ingin siswa-siswi SMA Negeri 2 Madiun itu bisa termotivasi apa yang saya punya atau potensi saya, agar siswa-siswi SMA Negeri 2 Madiun itu bisa mencontoh yang positif.
0: Ini kalau boleh tahu bidang apa nih yang kamu tekuni nih?
2: Kalau
0: bidang seni, olahraga, atau apa?
2: Sebenarnya banyak. Kalau akademik saya mungkin di Matematika sama ekonomi. Kalau misalnya
0: yang hitung-hitungan ya.
2: Iya, benar sekali. Okay. Kalau yang non-akademik, saya pernah ikut lomba tari, terus lomba baca puisi, sama lomba pantomim.
0: Wow, berarti bisa dibilang multi talent banget ya nih, Kalea. Amin. Jadi itu kamu sudah mulai dari kecil kah untuk latihan-latihan yang terutama non-akademik nih ya? Seperti apa nih kisahnya?
2: Kalau saya sendiri pas saat saya masih kecil mungkin TK, itu saya menekuni ke bidang akademik seperti matematika itu tadi. Tetapi untuk yang non-akademik saya mulai aktif itu di kelas 6 atau kelas atau SD akhir-akhir sampai SMP hingga saat ini.
0: Sampai saat ini menekuni tadi ya, ada nari, ada pantomim, ada baca puisi, semuanya dilahap abis sama Kalea. Nah, ini seputar ini ya, kalau sama pertanyaan seperti Leon tadi, apa tantangan yang kamu hadapi selama menjalani 5 tahap sebagai Mbak Yu SMA Negeri 2 nih? Apa tantangan yang paling kamu rasakan?
2: Menurut saya dari kelima tes itu punya tantangan masing-masing. Tetapi kalau menurut saya itu yang paling challenging itu yang Q&A sama seperti Leon. Karena menurut saya itu di depan banyak orang dan menjawab pertanyaan yang cukup panjang dengan waktu yang hanya 1 menit. Itu menurut saya sangat
0: satu
2: challenging.
0: 1 menit ya.
2: Benar sekali.
0: Untuk merangkum bagaimana menyampaikan informasi secara nyaman didengarkan, terus juga nyampe pesannya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, waktu itu apa pertanyaan yang dilontarkan untuk Calea?
2: Kalau tidak salah itu mengenai tentang sopan santun, yang seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang banyak sekali gen alpha atau gen Z yang memiliki sopan santun yang menurun. Jadi dibandingkan dengan gen milenial atau gen X gitu. Nah, kalau untuk jawabannya menurut saya itu seperti yang kita tahu juga banyaknya penyebab-penyebab yang ada di lingkungan sekitar kita, sepertinya era globalisasi. Nah, seperti kan banyak media sosial, apalagi yang seperti kita tahu juga banyak anak di bawah umur itu mempunyai akun media sosial. Nah, menurut saya itu salah satu penyebab menurunnya sopan santun kepada orang yang lebih tua.
0: Iya. Apalagi ya fenomena sekarang ya gen alpha macam-macam. Kayaknya mereka punya bahasa sendiri untuk berkomunikasi bahkan ya. Kita yang gen Z sendiri kayak bahasanya udah mulai agak berubah nih di gen alpha. Kayak apa sih contohnya, lupa aku. Ya adalah ya, termasuk anomali itu yang menyebabkan kerusakan otak. Jadi ya sebagai generasi muda juga kita harus terus mengingatkan ya untuk teman-teman di luar sana agar ya sebisa mungkin kalau punya adik atau kalau punya yang lebih muda alias gen alpha, ini diminimalisir lah main gadgetnya ya kan.
2: Betul.
0: Terus ini nih aku pengen tahu, ada nggak sih, apakah ada perubahan ketika kalian mengikuti Kakang Mbak Yu? Maksudnya kayak, oh setelah aku mengikuti Kakang Mbak Yu aku menjadi lebih percaya diri, atau adakah hal-hal baru yang kalian dapatkan melalui proses yang sudah kalian lalui ini?
1: Tentunya kalau mulai dari saya ya, yang pertama itu saya jadi lebih harus berhati-hati dalam bertindak. Soalnya kita itu menjadi representasi anak-anak sekolah, jadi dutanya. So, dari sikap kita sendiri itu harus dijaga dengan baik. Kita gak boleh terlalu banyak melanggar dan apa itu memberikan contoh-contoh yang buruk kepada teman-teman ataupun adik-adik kelas begitu.
0: Jadi ya jaga image ya.
1: Iya betul.
0: Capek nggak sih?
1: Nggak capek.
0: Oh nggak capek. Oke. Kalau Calea sendiri?
2: Kalau menurut saya sendiri, saat saya menjadi runner-up 2 Mbak Yu itu pastinya menambah relasi, karena juga kebetulan kita berdua kelas 11 dan yang runner-up 1 sama
1: pemenangnya
2: ya, itu juga 1. Kelas 10, jadi menurut saya itu menambah relasi juga. Dan sama seperti Leon, lebih punya batasan dan menjaga image lah.
0: Bener-bener dijaga gitu ya, untuk ya sebatas sekolah dulu ya kan, habis itu nanti keluar, lebih lingkupnya lebih luas lagi. Nah, kembali Nabila ingatkan di sini teman Pro 2, buat kamu yang pengen tanya-tanya atau sekedar komentar memberikan dukungan untuk Leon dan juga ya Mbak Yu kita Chalea. Boleh banget ya WhatsApp di WA kami yaitu 0811-369-7755 atau boleh melalui live chat YouTube channel RRI Madio. Nanti Nabila bakal bacakan di sesi selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu ya di sore ceria. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di program Sore Ceria untuk edisi kali ini bersama dengan Runner Up 2 Kakang Bayu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Ada Leon dan juga Chaleo. Aduh, gak tahu ya kenapa ya, aku kayak agak menggelitik sendiri gitu manggil Chaleo. Siapa sih tadi nama lengkapnya Chaleo? Chaleo ya?
1: Ya, Chaleo Aurela Savania Anendra.
0: Aduh, panjang juga ya, Chaleo Savalea
1: Savania
0: Savania
1: Anendra.
0: Anendra. Apa sih arti dari nama kamu, kalau boleh tahu?
1: Kalau dari orang tua saya sendiri memberikan nama tersebut, itu artinya anak yang dianugerahkan, yang tidak cacat, dan anak dari Ananda dan Endro.
0: Ada gabungan dari kedua, nama kedua orang tua ya.
1: Betul.
0: Wah, wow, luar biasa. Kalau dari Leon sendiri, Leon itu setahu aku singa gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, ya, betul.
0: Oke, oke. Okay, okay. Apa yang ada di makna di dalam nama kamu?
2: Kalau maknanya aslinya ya itu singa, dan untuk nama panjangnya itu kan Leon Pratama Agustian Rahmat. Nah, mama saya memberikan namanya itu intinya itu anak pertama yang lahir di bulan Agustus, yang dimana akan memberikan rahmat kepada keluarganya. Nah, untuk unsur singanya ini biar saya kedepannya itu jadi anak yang berani untuk berpendapat, berani untuk membantu sesama dan lain sebagainya.
0: Dan sudah hampir, ya sudah sesuai gitu ya. Udah mulai ditata untuk menjadi berani tampil di depan umum gitu ya. Wih, Leon galak dong. Enggak ya. Oke, kebetulan di YouTube channel RR Madiun ini sudah ramai yang melihat dan juga yang memberikan komentar nih ya. Ada penggemarnya Leon juga kayaknya, dari Naura Alma 2010. Kak Leon itu aja, siapa nih? Dari Naura Alma ya. Terus ada juga dari Sinayo, sukses untuk kakak-kakak semuanya. Lanjut ada juga Jija Lize, sebagai bagian dari Kakang Bayu, nilai atau karakter apa yang menurut kalian penting untuk kalian representasikan? Nah, mungkin boleh disampaikan dulu dari Chaleo gitu ya.
1: Kalau menurut saya nilai yang paling penting itu pastinya sopan santun. Karena seperti yang kita tahu juga, setiap manusia tuh kan pasti membutuhkan orang lain, butuh sosialisasi. Nah, percuma juga kalau misalnya kita punya nilai misalnya dalam hal akademik. Nah, percuma juga kalau misalnya kita punya nilai yang bagus tetapi kurang dalam hal sopan santun. Karena di mana kita kesehariannya juga pasti bertemu dengan orang-orang. Nah, itu tadi menurut saya nilai sopan santun itu tadi.
0: Oke, memang sih, apalagi di zaman sekarang ya, kayaknya sopan santun sudah mulai terkikis lama-lama. Jadi ya, kalau misalnya di akademik sudah menonjol sebisa mungkin juga, apa ya, nilai-nilai seperti kesopanan dan lain sebagainya itu tetap harus dilestarikan. Kalau dari Leon sendiri?
2: Kalau aku kurang lebih setuju dengan Chaleo, yang dimana paling utamanya sopan santun. Tapi dari saya sendiri itu yang ada keduanya, yaitu berani berpendapat. Karena kita itu harus berani berpendapat. Kalau tidak, kita malah terbawa arus, yang dimana bisa merugikan kita sendiri atau merugikan lingkungan kita gitu, Kak.
0: Oke, terbawa arus. Waduh, ini terus ada yang komentar lagi nih dari Mados Ristos, kayaknya alumni KMB 2009. Wadidaw, udah 2026 aja nih, salam dari alumni KMB 2009. Hahaha. Apa KMB?
2: Kakang Bayu.
0: Oh iya, ring Kakang Mbak. OMB-nya Mbak Yu. Oke, oke, oke. Salam dari tahun 2009 nih ya. Udah gak kerasa, udah bertahun-tahun. Udah berapa tahun? 23 tahun ya.
2: Betul.
0: Nah, terus ada juga lagi dari Rian. Katanya, untuk teman-teman nih, kira-kira setelah ini kan mengikuti Kakang Mbak Yu lagi atau seperti apa sih? Ada gak sih satu hal yang harus dipersiapkan selain penampilan? Ini pertanyaannya nih. Apa menurut Leon?
2: Kalau dari aku, untuk persiapan yang lainnya itu berani materi. Soalnya kan ada tahapan wawancara dan Q&A. Nah, dari situ kita harus belajar tentang gimana kalau kita nanti misal jadi Kakang Bayu, apa yang bakal kita lakuin untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, begitu.
0: Oke, kalau dari Chaleo?
1: Kalau menurut saya sendiri juga sama seperti yang dikatakan Leon tadi tentang materi, karena kita yang disiapin tuh juga bukan sekedar ecek lah bahasanya. Itu harus menyiapkan yang benar-benar matang dan nggak dipandang sebelah mata gitu sih.
0: Kalau boleh tahu, ini kan kalau nggak salah sampai runner up 2 ya Kakang yeah. Mbak Ayu. Nah pastinya di dalam suatu organisasi itu kan ada kayak bagian-bagiannya. Nah kalau runner up 2 sendiri ini menempati bidang apa di situ?
2: Kalau kita sendiri menempati bidang bendahara 1 dan bendahara 2.
0: Oh gitu. Kalau sekretaris berarti yang runner up 1.
2: Iya yeah.
0: Oke okay. Dan juaranya nanti melaju ke Kota Madiun. Seperti itu atau seperti apa?
1: Kalau untuk saat ini Kakang Bayu Kota Madiun itu belum ada info lebih lanjut sih Kak. Jadi lebih lingkup SMA Negeri 2 Madiun dulu.
0: Oke okay. Jadi untuk SMA Negeri 2 Madiun dulu. Tapi kalau misalnya kalian ingin ikut itu boleh atau seperti apa sistemnya? Misalnya ada teman-teman Pro 2 yang bertanya juga nih, apakah yang juara 3 juga bisa ikut Kakang Bayu atau hanya yang juara 1 aja?
1: Kalau dari itu sendiri mungkin saya dan Nana juga kurang tahu karena kebetulan setahu saya Kakang Mbak Yu Kota Madiun itu sudah terakhir 2000 mohon maaf kalau salah 2023 atau
2: 24 kalau enggak 23 gitu.
1: Iya. Jadi kurang tahu mengenai mekanismenya seperti apa.
0: Oke, okay. Yeah. Tapi kedepannya selain mengikuti Kakang Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun nih, ada enggak sih kayak rencana-rencana ke depan nih dari Leon maupun Chalea gitu ya untuk ikut duta-duta yang lainnya di luar sana?
2: Kalau dari saya sendiri sih udah cukup Kakang Mbak Yu aja sih Kak. Aslinya itu saya ingin ikut duta genre. Tapi untuk pendaftarannya kalau tidak salah tuh dibukanya tahun depan waktu kita udah kelas 12 okay. Gitu.
0: Jadi karena ini kesempatan terakhir berarti ya
2: yeah.
0: Pada akhirnya ya mau gak mau harus yang ini aja gitu ya. Tapi kedepannya mungkin waktu kuliah atau next time mungkin pengen mencoba hal baru dari Leon?
2: Mungkin ada sih Kak, tapi gak ke arah duta-dutaan langsung. Mungkin lebih ke arah jadi relawan atau hal-hal yang lainnya dalam bidang menolong gitu.
0: Oke, okay, volunteer ya.
2: Iya, volunteer.
0: Ah, suka di bidang lingkungan atau seperti apa Leon?
2: Saya agak suka lumayan cenderung ke bidang yang membantu teman dalam bidang mental.
0: Mental health ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Kalau Chalea sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri itu menurut saya sudah cukup untuk mengikuti duta-duta sekolah atau duta di luar lainnya di luar sekolah. Karena saya juga sebelumnya juga pernah mengikuti seperti duta-duta itu dan seperti kan saya juga sudah kelas 11 jadi saya ingin fokus ke akademik terlebih okay. dahulu.
0: Iya. Rencana ingin melanjutkan kemana nih?
1: Untuk itu saya masih bingung,
0: masih meraba-raba
1: ya,
0: gitu
1: masih
0: ya,
1: masih research.
0: Yeah. Oke. Okay. Tapi harapannya pengen maksudnya di bidang apa?
1: Kalau saya pengennya teknik.
0: Oh, teknik. Wah, yang jarang sekali diinginkan oleh kaum hawa gitu ya. Teknik apa? Masih belum tahu juga.
1: Masih bingung
0: gitu. Oke. Okay. Yeah. Ya semoga aja harapannya bisa tercapai gitu ya.
1: Amin.
0: Apapun harapan kalian semoga sukses untuk Leon dan juga Chalea. Mungkin ada sebelum Nabila tutup nih ya. Ada pesan-pesan ataupun apa ya istilahnya quotes of the day dari Leon dan juga Chalea yang ingin disampaikan untuk teman-teman muda. Silakan.
2: Kalau dari saya sendiri ya, kita sebagai generasi muda itu harus berani berpendapat seperti yang saya sampaikan tadi dan juga harus berani berpikir kritis. Selalu asah berpikir kritis kalian bisa lewat membaca buku ataupun menanyakan hal-hal yang emang gak seharusnya apa ya gak muncul di benak orang lain gitu. Selalu diasah karena untuk kedepannya untuk perkembangan zaman ini benar-benar membutuhkan apa yang dinamakan skill berpikir kritis ini.
0: Betul sekali harus saring sebelum sharing juga ya.
2: Iya,
0: betul. Oke, dari Chalea silakan.
1: Kalau dari saya sendiri setuju juga dengan Leon soal berpikir kritis dan berani mengeluarkan pendapat karena di era sekarang itu banyak sekali orang-orang yang tidak bisa atau takut dalam menyampaikan pendapat karena kalau misalnya kita tidak menyampaikan pendapat mungkin di masa depan dapat berdampak pada masa depan itu. Nah selain itu, menurut saya bagi siswa-siswi atau generasi bangsa, menurut saya tuh jangan pernah menyerah dalam suatu hal apapun. Dan apabila ada suatu kesempatan, dicoba terlebih dahulu, mungkin aja kedepannya lebih baik untuk pribadi kita. Seperti itu.
0: Bisa diambil contoh Calel sendiri ya, yang sempat waktu kelas 10 gagal di Kakang Mbak USM Negeri 2 Madiun. Betul. Tapi karena pantang menyerah, teman Pro 2 pada akhirnya ya seperti sekarang ini bisa mendapatkan rezeki, yaitu runner up 2 Kakang Bayu, Bayu SMA Negeri 2 Madiun.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih banyak nih ya Leon dan juga Chal ya, yang sudah sharing-sharing kepada teman Pro 2 di sore hari ini. Sukses untuk kalian berdua ke depannya. Ditunggu kabar baik selanjutnya ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah menyimak Sore Ceria untuk edisi berikutnya. Aku Nabila Negari sekaligus pamit nih, harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Tentunya kita akan berjumpa di edisi Sore Ceria lainnya. So stay tune aja di frekuensi 95,2 ataupun aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Sampai jumpa di Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan

0: akan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji juga. Kalau punya lagu kesini enggak
0: iya,
1: apa-apa.
0: Benar.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik. Kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Ya. Sorry. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan, kamu pasti tahu dia di apa dulu deh, bandnya?
0: Dance Company
1: dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung. Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.

0: Radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue ketika gue mendengarkan lagu yang gue enggak tebak random, secara random, random itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba denger radio pas itu, ini lagu yang gue seneng banget ya, gitu muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Itulah bener. Itulah enaknya radio. Serunya radio.
2: Serunya radio
1: di situ ya.
2: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
0: banget.
2: Ya. Luar biasa.
0: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget, kan ya, kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
0: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu, bukannya tur manggung, tur radio, benar, keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Bawa
0: gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
0: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
0: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lo ngomong, ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
0: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
2: Style radio lagi.
1: Di setel ya. Itu bahasa lama banget.
2: Style, berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
0: Gila, style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
0: Ketawa nih umurnya.
2: Biar nyetel.
1: Bener.
2: Gokil. Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir

0: template ya.
1: Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. Gue satu, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki. Produser gue.
0: Legend. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: Okay. 2010.
0: Bener.
2: Itu ide. Ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Betul.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak

0: kode boleh ya kita yang buka buat lo.
1: Minta kode yang mau ngasih duit ya.
0: Boleh merapat. Jadi kemana-mana masih di MLC
2: Music Legends.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wahab luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Bener.
1: Itu gue SD.

0: itu tahun dulu 2008 ya? 2007 2008 ya?
1: Iya, 2007.
0: Iya kan?
1: 2007 lah, 2007.
0: Iya. Gue SD kelas 2.
2: Gak usah diperjelas.
0: Iya, iya, iya.
1: Salah lu sendiri telat lahir.
0: Iya, sorry, sorry.
2: Iya lagi.
0: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya gitu. Gitu. Papa
1: rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
0: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Iya, benar-benar.
0: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
1: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
0: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh. Itu
2: gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Era-era segitu itu band lagi masif
1: banget. Benar-benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau kecil, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
2: Bener. Kayak di mana ya lagu Peter Pan,
1: lagu
2: The Massive
1: sih. Masih lo kan dengar
0: sound itu. Bener. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
1: RBT
0: lo tuh legend banget.
1: Lumayan gue penghasilan
0: dari itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Gila.
2: Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
2: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. "Lu ngapain ngangkat sih? Lu mau dengerin lagu gua." Padahal gua yang nelpon. Gimana sih lo?
0: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
0: Iya.
1: Sekarang single gue beda.
0: Nah.
1: Kembali pulang.
0: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
1: Kembali pulang ujung-ujungnya juga. Ujungnya kita pulang.
2: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
2: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
1: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
1: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Kita harus
1: punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan tuh, ya kan, zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh, dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem, jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
0: Betul.
1: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
1: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah
0: gitu. Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Yeah.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
1: fisik
2: gitu kan.
1: Benar. Iya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang enggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
0: bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: karena lu mau lawan ya enggak bakal bisa.
0: Sulit sekali.
2: Lawan zaman jatuhnya.
1: Lu mau ketinggalan zaman ya, gua sih enggak ya. Gua mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, terlepas entar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Hmm. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
1: Nah, untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
2: Betul.
1: Dan gue enggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantang, mana radio lain?
0: Wow. Gila.
2: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Gila. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Oh, gitu.
1: Benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya.
0: Yeah.
1: Dia ngerti lah peta musik sekarang,
2: betul.
1: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Bandugo. Gua sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Bandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
2: Ternyata.
1: So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
1: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
2: Okay.
1: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran-pemikiran.
2: Yeah,
1: mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Betul.
0: Fair dong.
1: Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bogi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
1: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul, mungkin.
1: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
0: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
0: Iya sih.
1: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, bener-bener karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan
0: puas.
1: Tuh
0: gue
1: udah ngerasain semua.
0: Rusuh-rusuhnya
1: hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
0: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Rendy pun sudah on the way. On day terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
0: Iya.
1: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Rendy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Rendy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oh, oh wow, oke.
1: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah apa? Menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik, karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga, gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
1: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo, gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
0: air mata ya,
1: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
0: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
0: Gila,
1: udah jadi banget. Lagu
2: udah jadi lagu ya,
1: udah jadi lagu
2: satu. Gila, lagu satu. Gokil.
0: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
0: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
0: Benar. Agak awkward gitu ya.
1: Gue di mana? Gue studionya.
0: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya, gimana ya?
0: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak.
2: Ya udah, kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
0: Betul.
2: Kembali Pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
0: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
0: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja, ini dia Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat?
3: Lo kursi
0: batang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya nggak bisa kita bendung
3: benar
1: tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal.
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok. Terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
2: Gua senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Enggak ada komen lain. Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
2: Tapi ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Bener.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ
2: dengan
1: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Nah. Itu kan? Itu, apa kan? Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
3: Aduh.
1: KDI Bang lah tinggi menujuh angka
2: bukan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
2: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
2: Waduh, gila.
3: Tampil
2: ampun,
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup Kakak tetapi awalnya justru paling Kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Bener,
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gua enggak nafsu ya di situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG, SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: Nah, baru Googles abis itu?
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu?
2: Oh, yeah. Ungu,
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga, ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Nah, akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
1: urat
2: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
3: Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
2: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Udah.
2: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Udah. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Yeah. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Ya, tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul,
1: betul.
2: So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini. Gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah,
2: yeah. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
2: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar di, bukan ya disesuaikan.
3: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
2: Ada udah.
3: Ada MV?
2: Ada udah.
1: Ada juga
2: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
2: ini
3: boleh,
2: udah
3: boleh.
2: Kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat dan, budget kan.
1: Ya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
2: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Yeah,
2: karena
1: yeah,
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes.
2: Gitu. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, sama audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
3: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adi.
3: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
3: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
1: Bye.
4: Music Life Chat. Info Pro 2.

0: Dinsos Magetan sisir 240 data bansos anomali dan temukan 2 ASN. Mengutip dari rri.co.id Magetan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan sekitar 240 data penerima bantuan sosial atau bansos yang masuk kategori anomali. Data tersebut muncul setelah Dinsos menyisir perubahan nilai desil kesejahteraan yang mengalami kenaikan atau penurunan secara mencolok. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurnianto mengatakan perubahan nilai desil menjadi perhatian kita ketika terjadi lonjakan hingga 3 atau 4 tingkat dalam waktu yang relatif singkat. Data semacam itu kemudian ditandai untuk diverifikasi di lapangan. Menurut Elmi, perubahan desil tidak otomatis berarti terjadi kesalahan pendataan. Nilai tersebut dapat berubah setelah sistem menerima informasi baru mengenai kondisi penerima termasuk pembaruan data rumah, kepemilikan, pemasangan listrik, maupun informasi lain yang menjadi parameter penilaian. Dua ASN sempat masuk data penerima bansos. Penyisiran juga menemukan sedikitnya dua aparatur sipil negara atau ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bansos. Elmi menjelaskan kedua orang tersebut telah masuk sebagai penerima sebelum perubahan status kepegawaiannya tercatat dalam sistem. Akibatnya adanya jeda pemutakhiran data, status sebagai ASN belum langsung mempengaruhi data penerima ketika bantuan disalurkan. Dalam salah satu kasus, bantuan bahkan masih diterima setelah yang bersangkutan berstatus ASN. Setelah diverifikasi, penerima tersebut diminta mengembalikan bantuan yang sudah diterima. Menurut Elmi, hasil penyisiran 240 data anomali tersebut tidak semata-mata bertujuan menghapus penerima daftar bansos. Data akan diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi hingga warga yang masih memenuhi kriteria tetap memiliki kesempatan untuk menerima bantuan. Dikutip dari rri.co.id Magetan dengan judul Dinsos Magetan sisir 240 data bansos anomali temukan 2 ASN.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam teman-teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi ya bareng aku Reforma Nanda aka Rere yang bakal menemani kalian ya di jaga malam Pro 2 komunitas ya, yang pastinya seru-seruan kita bareng komunitas hari ini ya. Dan cluenya hari ini kita bakal ngomongin soal kehidupan mahasiswa ya. Pasti gak cuma soal datang ke kelas, ngerjain tugas, atau kemudian pulang ya. Kupu-kupu, kuliah pulang. Kupu-kupu mati, kuliah pulang malamnya. Ya, ada banyak banget ruang yang bisa dimanfaatkan ya mahasiswa ya untuk mengembangkan diri. Salah satunya lewat organisasi, komunitas, atau unit kegiatan mahasiswa atau UKM ya teman-teman ya. Nah, salah satu UKM yang menarik malam ini kita bakal kenalan bareng UKM Cendekia Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA ya. Ini dari namanya aja kita langsung berpikir soal Cendekia kan identiknya sama kehidupan-kehidupan yang penuh thinking gitu ya. Tapi siapa aja yang bergabung sama gimana nanti ceritanya soal kewirausahaannya nanti gimana. Gak usah lama-lama, teman-teman Pro 2 bisa langsung buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih Pro 2 Komunitas, kita live YouTube juga. Kalau kalian pengen dengerin bisa lewat RRI Digital yang bisa kalian dapetin di App Store maupun Play Store. Aku langsung sapa ya, teman-teman dari UKM Kewirausahaan. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: malam Kak.
0: Aku deg-degan banget malam ini ya, karena aku sendirian yang di sini yang cowok ya. Aku tadi sempat tanya ya, ini serius cewek semua yang datang malam ini? Iya. Oke. It's okay. Everything is good, teman-teman.
1: Iya. Yeah,
0: gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
3: Kak Ara gimana kabarnya?
0: Wih, first time aku ditanya ini. Oke, kabarnya juga baik ini teman-teman ini. Kita bakal bahas soal, sementara aku lupa briefnya ini tadi apa. Ada briefnya ini. Oke, bentar. Nah, mengembangkan jiwa berwirausaha di era digital ini, teman-teman pasti jagonya lah bidangnya teman-teman ini ya. Mungkin aku boleh dibantuin dulu, kenalan saya lo dulu di UKM ini sebagai apa, sama

0: sapa-sapa teman-teman yang nonton malam ini. Silakan, teman-teman.
1: Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Novianti Safir Fatimah, bisa dipanggil dengan Novi, dan aku dari UKM Kristen Anjedikia, Universitas PGI Madiun.
0: Oke, Kak Novi. Halo, Kak Novi.
1: Halo, Kak.
0: Oke, Kak Novi. Terus selanjutnya siapa nih?
1: Siapa nih?
2: Halo semuanya, selamat malam.
0: Halo, malam.
2: Nama saya Wahyuna. Saya dari Prodi PGSD, dan sekarang sudah semester 7.
0: Oke, panggilnya siapa ini, Kak?
2: Bisa dipanggil Yuna.
0: Yuna,
2: iya.
0: Kak Yuna, Kak Novi, Kak Yuna. Selanjutnya, iya, ada siapa nih?
3: Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Keshalinga Olia. Saya juga sama dari Kak Yuna di PGSD.
0: Oke, panggilnya siapa nih?
3: Kesha.
0: Kesha, iya. Oke. Kak Novi, Kak Yuna, Kak Kesha, aku hafalin dulu. Oke. Lanjut.
4: Oke, selamat malam semuanya. Halo semua, perkenalkan nama saya Sinti Ajeng Kusumaningrum, biasa dipanggil Ajeng.
0: Oke.
4: Saya dari Prodi Bimbingan Konseling.
0: Oke, Kak
4: Ajeng.
0: Kak Ajeng.
4: Iya.
0: Oke, Kak Novi, Kak Yuna, Kak
1: Kesa.
0: Kesa, Kak Ajeng. Oke. Oke, banyak sekali yang harus aku hafalin hari ini ya. Oke, ini berarti first time siaran atau gimana nih teman-teman ini?
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti nanti udah siap lah.
1: Yeah,
0: ada sekitar 250, naik 50 pertanyaan berarti.
2: Oke, bisa kita ya, berempat.
0: Enggak cukup, enggak cukup. 50. Waktunya enggak cukup. Tolong, waktunya enggak cukup. Oke, teman-teman, ini aku sebenarnya penasaran UKM Cendekia Unima itu ini seperti apa ceritanya nih?
1: UKM KWU kayaknya. Oke, jadi UKM Kristen Anjedikia atau UKM KWU itu unit kegiatan mahasiswa yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar bisnis aja, tapi juga mempelajari kreativitas, keterampilan, bahkan bagaimana caranya untuk mengembangkan ide menjadi nyata, seperti itu.
0: Oke, ini berarti ada prakteknya juga ya?
1: Iya, betul, ada prakteknya.
0: Oke, okay. Kalau misalnya teman-teman itu kumpulnya setiap hari apa ini? UKM kewirausahaan ini.
2: Kalau kumpul itu menyesuaikan ya.
1: Betul.
2: Mahasiswa itu kan free-nya biasanya hari libur, hari Sabtu. Nah, itu kita ambil hari free-nya Sabtu, nanti kita kasih tahu proker kita apa, nanti dipersiapkan seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti misalnya setiap Sabtu gitu ya kita kumpul gitu. Ini kalau yang terlibat anggotanya ada berapa ini, Kak?
1: Anggota seluruh 80 ya?
2: 80, ya, kurang lebih 80.
4: 83.
1: Itu anggota aja sih. Kalau pengurus ada 30 orang.
0: Banyak juga ya ternyata.
1: Yeah.
0: Banyak juga ya ini ya. Dan itu kumpulnya setiap hari Sabtu misalnya ini. Dan ini dari terdiri dari beberapa angkatan atau gimana ya teman-teman? Semester
1: ini
0: berapa gitu ya?
1: Ada semester, ini kan semester 3, terus 5 sama 7. Terakhir 7 ini aja sih.
0: Terakhir 7 aja ya?
1: Iya.
0: Oke, dan 80. Oke, banyak ya?
1: Iya.
0: Banyak juga ya ternyata.
1: Kalau anggota memang semester awal ya?
2: Semester 3 ini. 2, 3 kayak gitu.
0: Oke, terus misalnya kalau ada anggota-anggota baru nih gimana nih ceritanya nih?
1: Anggota baru gimana?
0: Yang semester 3 yang baru gabung gitu. Apakah langsung misalnya teman-teman di UKM kewirausahaan ini ngasih teori dulu harus gimana atau gimana?
1: Kalau itu kita awal ngasih teori dulu sih, lebih ke apa ya, kasih apa workshop mengenai kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan, manajemen waktu, nah seperti itu. Jadi kita nggak langsung kayak praktek itu enggak sih, kita pengenalan dulu gitu.
0: Dan itu misalnya kalau praktek itu ngapain aja nih teman-teman di kewirausahaan?
1: Nah kalau praktek kita banyak ya,
2: kalau praktek banyak kemarin tuh yang program tahunan yang menurut saya itu benefitnya tuh banyak, outputnya itu bisa direalisasikan.
0: Spill,
2: itu namanya
0: spill.
2: Jadi
0: kita spill.
2: Jadi broker itu namanya
0: kasih tahu yang baik-baik soal.
2: Oke, baik. Aku kasih tahu Kak Rey malam ini untuk teman-teman semua ya.
0: Oke.
2: Jadi di UKM KWU itu ada namanya broker BMC, Business Model Canvas. Gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: apakah itu?
2: Di sini bukan konteksnya tuh kita memberikan kanvas untuk menggambar tuh, tidak. Itu lebih ke analoginya. Nanti di dalam kanvas itu ada 9 elemen yang dimana itu bisa membantu mahasiswa itu mempunyai ide bisnis tetapi bagaimana bingung caranya mulai dari mana. Nah 9 elemen itu bisa membantu mahasiswa tersebut untuk merealisasikan. Nah kita juga tidak lepas gitu ya, dikasih proker, dibuat direalisasikan tidak. Kita juga mendukung, mendorong juga, memberitahu mau buat usaha apa.
0: Oke, okay. Dikasih juga idenya.
2: Terus kita juga membekali, kan namanya kita mau usaha jualan gitu ya. Contoh kita jualan aksesoris gitu.
0: Nah, yang lucu-lucuan gitu ya.
2: Iya betul, sekarang kan suka tuh yang narik lucu-lucu. Nah terus kita membekali juga diberikan workshop yaitu foto produk. Jadi dalam satu
0: kasih prakteknya sekalian berarti ya.
2: Iya, jadi dalam satu pertemuan hari Sabtu itu kita ada dua proker. Yang pertama yaitu ada
1: bisnis model canvas,
2: BMC, bisnis model canvas dan foto produk. Jadi mereka bisa menggabungkan, mengaitkan gitu.
0: Berarti nggak jauh-jauh dari ini ya, industri kreatif juga ya teman-teman ya, ekonomi kreatif lah ya, ekraf ya ini. Terus itu kalau boleh tahu, Rere boleh tahu nih, ada beberapa broker sih di kewirausahaan ini teman-teman?
1: Lumayan ya,
3: banyak sekali.
0: Sedikit lah gitu, sedikit lah ada ya. 30 gitu.
1: Karena kan memang masih, ini kan ada beberapa divisi ya, ada 4 divisi ya kita ya?
0: Apa aja sebel divisi yang ada di kewirausahaan?
1: Divisi PSDM, Sumber Daya Manusia, PR, Public Relation, Unit Bisnis, sama satu lagi apa?
2: Media Informasi.
1: Jadi masing-masing divisi tuh ada brokernya gitu.
0: Kalau ini dari mana aja nih? Divisi mana aja yang udah hadir nih?
1: Ada Media Informasi.
0: Yang mana? Media Informasi mana nih?
2: Saya Yuna dari Media Informasi.
0: Oke. Lanjut.
1: Terus ada PSDM ya, Mbak Acing yang mewakili PSDM ini. Terus ada UP nih, Mbak Kesha mewakili UP.
0: Unit Bisnis. Terus?
4: Ya, masih ada satu lagi yaitu PR.
1: Iya, PR ya, Public Relation ya.
0: Kompak banget ya berarti ya. Yang paling crowded nih mana nih, unit mana nih, divisi mana nih yang paling crowded?
1: Ya PSDM kali ya,
2: yang broker terakhir ini apa sih?
4: Iya, kalau broker terakhir ini sih Kak, ini kita ada broker baru yaitu business plan.
0: Ini
4: untuk pelaksanaannya nanti untuk TM mulai di tanggal 26, jadi ini masih ada 2 hari untuk pendaftar terakhir. Mungkin buat teman-teman yang teringin ikut join masih bisa banget ya.
2: Ini untuk nasional, bisa jenjang SMP, SMA, mahasiswa juga boleh ikut.
0: Caranya gimana? Cara ikutnya gimana,
2: caranya
0: guys?
2: Caranya langsung aja ke IG KWU Cendekia.
1: Betul. Apa IG-nya tuh?
2: KWU _ Cendekia.
4: Ada TikTok-nya juga.
2: Nanti bisa langsung daftar.
0: Spill. Yang mana nih TikTok-nya? Sambil aku ketik nih di sini.
1: Apa tadi? Kewirausahaan.
2: Itu loh TikTok-nya.
1: Kewirausahaan apa kelihatan?
4: UKM Kewirausahaan Cendekia, coba dicek Kak.
0: UKM Kewirausahaan Cendekia.
4: Iya.
0: Ih, banyak ya ternyata ya. Pertanyaan yang muncul banyak maksudnya. Ketemu. Sebentar. KWU _ Cendekia, bener ya?
2: Iya.
0: Ada lomba, ada lomba ya di sini ya?
4: Benar sekali.
0: Kasih sebut lah lombanya gimana teman-teman nih. Siapa tahu nanti teman-teman ini jenjangnya mana? SMP, SMA atau SMA aja nih?
1: SMA.
4: Untuk jenjangnya di SMA dan mahasiswa.
1: SMA, SMK, mahasiswa.
4: Iya.
0: Pendaftarannya kapan nih?
1: Udah ini dari awal ya, mau tutup ini.
0: Udah
4: tutup. Ini tinggal 2 hari lagi Kak untuk pendaftarannya. Untuk teman-teman yang mau daftar 2 kelompok secara langsung, nanti ada potongan harga juga.
0: Langsung aja buka Instagramnya KWU _ Cendekia ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau ada ide bisnis nih, ini individu atau kelompok nih?
1: Kelompok
0: ya, pengen bikin gebrakan ya. Kalian kan gengsi ya, suka banget dengan gebrakan-gebrakan ini ya. Bisa daftar di KWU _ Cendekia ya, di Instagram. Langsung cek aja, DM aja gitu.
1: Betul.
0: Jangan males, DM.
4: Iya benar-benar. Untuk sponsor yang mau sponsor juga kita masih open banget ini, silakan ya. Langsung DM kami.
0: Ini aku langsung dilirik CCTV. Dari PSDA ya?
4: Dari PR ini tadi.
0: PR. Aktif juga PR-nya gitu ya. Udah dibawain bekal dari sana ternyata.
2: Jangan lupa sponsor Kak.
1: Iya, Kak, sponsor Kak.
0: Oke. Nanti kita ngobrol habis ini soal sponsor. Aku pengen penasaran soal ini sih, kegiatan teman-teman misalnya lagi ngumpul gitu, banyak kan itu, ada 80 gitu ya. Itu apakah terbagi kelompok harus ngerjain ini, ngerjain ini atau gimana? Terakhir minggu lalu ngerjain apa nih teman-teman?
1: Terakhir dari prokernya benar. UB ya? MI atau UB?
2: MI.
1: Oh, MI. Ya, terakhir prokernya media informasi. Itu presentasi dari hasil prokernya awal. Tadi kan ada bisnis model kanvas plus proto produk ya. Nah, bisnis model kanvas itu nggak cuman apa namanya mahasiswa menyampaikan sebuah ide, nah idenya itu direalisasikan gitu. Jadi semisal dari mahasiswa itu mau membuat keripik ke apa namanya keripik tempe gitu, nah misalnya itu nanti keripik tempenya itu dibuat dan itu nggak boleh beli dari luar, jadi benar-benar murni untuk buat sendiri gitu. Nah jadi itu kan bisnis model kanvas kita realisasikan, nah itu dipresentasikan gitu. Jadi mulai dari gimana sih caranya untuk pembuatan keripik tempe itu, kemudian gimana pemasarannya dan sasarannya kemana aja, nah itu dari situ mahasiswa belajar gitu. Jadi nggak cuman kayak apa namanya nggak cuma menyampaikan ide aja tapi tetap direalisasikan gitu. Betul katanya Mbak Wahyu tadi.
2: Ya jadi nggak hanya teori aja
0: teori
2: tapi
0: aja
2: langsung
0: ya.
2: Praktek jadi tahu ternyata gini ya mau membuat bisnis
0: ternyata semumet itu gitu. Nggak. Ini mungkin teman-teman udah pengen bisnis ya, ini langsung aja tanya-tanya lewat YouTube-nya kita ini karena banyak banget expertnya ya, ahlinya ahli di sini ya. Dari KWU ya, benar ya?
1: Iya.
0: Kewirausahaan Cendekia Unip Mai ini. Jadi tanya-tanya aja langsung ke YouTube-nya RRI Madiun. Nah, aku pengen tanya sih keseruan-keseruan apa nih di UKM kalian ini, unit kegiatan mahasiswa. Yang paling seru menurut kalian apa nih? Pasti beda-beda kan? Pasti beda-beda.
1: Kalau ini harus nyebutin satu-satu nih.
0: Satu-satu lah. Masa iya keseruannya sama ya? Sama kak gitu.
1: Kalau dari aku sih ini sih, dari prokernya unit bisnis. Lebih ke ini. Kan unit bisnis itu kan ada proker yang namanya buka kantin. Kebetulan UKM KW itu punya kantin, kantin Cendekia namanya.
0: Okay. Itu buat umum gak ya?
1: Ya itu buat umum, buat mahasiswa.
0: Berarti harus mampir.
1: Umum cukup lingkup mahasiswa atau
0: umum masyarakat Madiun gitu ya.
2: Boleh sih kak.
1: Boleh sih tapi ya, insya Allah tapi.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Jadi okay, yang lanjut, paling lanjut. Menurut aku sih yang paling seru itu, walaupun agak umet ngurusinya ya, karena kan memang itu buka kantin. Itu memang dari dulu UKM KWU punya kafe istilahnya, tapi sempat tutup karena ada COVID dan kebetulan kita baru bukanya di tahun ini. Nah dari situ yang membuat aku suka dan menarik itu ya itu, kita mahasiswa itu gak cuma belajar teori, praktek, tapi kita juga belajar bagaimana caranya untuk menjalankan sebuah ide. Menjalankan sebuah usaha
0: ya, itu yang seru ya. Buka kantin gitu, diserbu jam makan siang.
1: Jadi mahasiswa belajar semua, jadi kayak giliran gitu yang menjaga. Gak hanya
0: ini aja. Ini gantian, terjadwal lah ya. Menarik. Terus ada lagi nggak?
1: Iya, apa nih?
0: Beda-beda nih pasti. Keseruan.
2: Itu proker yang bikin buku itu proker siapa?
1: UB.
2: UB lagi, unit bisnis. Yang paling seru dia, divisinya dia. Itu kemarin ada proker baru, yaitu pelatihan bikin buket bunga. Nah, itu serunya mungkin banyak mahasiswa yang belum bisa kayak kerajinan tangan kayak gitu, apalagi yang lucu
0: gitu ya,
2: yang lucu-lucu tuh yang cowok kak. Yang lucu yang cowok, dia tuh teliti banget waktu ngelengkitnya, waktu ngelemnya, ngepotongnya, sampai mikir kayak ini kayaknya kalau laki-laki lucu deh kalau ngasih apa hasil karyanya ke ceweknya gitu. Lucunya itu terus
0: gak rame. Expect juga ya ternyata ya.
2: Rame juga, nggak tahu pikiran aku kan sampai situ. Terus lucunya itu banyak yang apa ya, beda miskomunikasi kayak gitu. Jadi kan ribet tuh, jadi ruame banget. Nah di situ lebih serunya di situ.
0: Hektik gitu ya.
2: Hektik kayak
0: emang
2: gitu.
0: Kelihatannya unit bisnis nih suka keribetan-keribetan. Ada lagi nggak mungkin?
1: Apa nih?
0: Dari Kesa ya.
3: Kalau dari aku sih prokernya PR ya kak, yang panti kemarin.
1: Gemar Ramadan.
3: Iya, Gemar Ramadan. Itu kemarin kita pas puasa itu kan berkunjung ke panti asuhan yang ada di Madiun juga. Itu menurut aku proker terseru sih, karena bisa mengenal anak-anak panti, bisa main bersama gitu. Terus itu juga pertama
0: ada
3: kalinya.
0: Ada kesan ya.
3: Itu pertama kalinya juga aku kesana ke panti.
0: First time ya, memorable gitu ya. Kalau dari Kak Ajeng ya.
4: Kalau menurut aku yang paling seru itu dari PSDM waktu awal-awal anggota masuk.
0: Oke.
4: Karena di situ kan masih awal-awal pengenalan ya kak ya. Di situ kita ngadain banyak banget game, terus kayak ngenalin UKM kita itu apa aja, terus tata caranya, aturannya di situ menurutku seru banget karena kita bisa awal interaksi sama teman-teman sih.
0: Betul. Awal-awal banget ya.
4: Iya, awal-awal banget sih masih kenalan.
1: Karena PSDM program awalan nih.
4: Iya, benar banget.
0: Dan itu yang waktu itu yang ini ya, yang ikut banyak enggak sih? Yang waktu awal-awal itu?
4: Iya, banyak. Banyak. Selalu banyak sih, Kak. Itu proker wajib, Kak. Kita kasih ambil-ambil wajib. Makanya ikut semuanya.
1: Iya.
0: Selalu banyak yang daftar ya. Banyak sih, Kak, UKM kita gitu ya.
4: Iya, kena bener sih. Banget sih.
0: Songnya dapat, jumawanya dapat. Keren. Oke, dan ini aku mau bacain satu pertanyaan kali ya yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun ini dari akun @ibunda42 ini. Ini budenya siapa ini? Tolong. Kegiatan UKM-nya ada yang kolaborasi dengan UMKM lokal juga kah?
1: Kemarin kita belum
3: kayaknya.
1: Kalau untuk sementara ini masih belum sih kak.
0: Berarti masih internal ya.
1: Oke.
0: Ini berarti UKM kalian sudah dilirik UMKM di Madiun ini berarti.
4: Iya. Kedepannya sih bisa sih. Bisa,
2: tadi yang tanya siapa mas Rey?
0: @ibunda42.
2: Iya. @ibunda42 kalau mau ajak collab kita boleh kok tahun depan. Proker bisa tuh.
0: Bisa lah dimasukin ke proker ya.
1: Bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bisa kok masukin ke proker kita ya?
4: Iya bisa bisa.
2: Oh. Unit bisnis lagi.
1: Unit bisnis lagi. Karena namanya unit bisnis gitu.
0: Ternyata yang paling pucat hari ini unit bisnis. Oke.
1: Okay.
0: Dan ini ada lagi dari akun @suprianto_supri_b1c6g ya ini. Semangat kakak-kakak Unima, semoga sukses selalu ini Pak.
4: Terima kasih.
2: Kak Supri.
0: Ya, Pak Supri semangat sekali hari ini ya. Dan ini ya teman-teman, aku sebenarnya penasaran juga ketika ini. Karena kita ada tema era digital ya.
1: Yeah.
0: Ini proker kalian ada yang berkaitan dengan itu nggak sih?
1: Itu foto produk.
2: Oh kita ada. Media informasi itu foto produk.
0: Foto produk gimana tuh prosesnya?
2: Foto produk itu nanti kita awalnya diberikan teori dulu dan praktek langsung. Jadi nanti kita kasih fasilitas.
0: Okay.
2: Mungkin kayak background putih. Terus nanti juga mahasiswa juga disuruh bawa perlengkapan kayak properti. Nah, nanti pematerinya memberikan apa?
1: Arahan.
2: Bagaimana caranya produk kamu itu bagus bisa
1: dikenal
2: banyak orang dan bisa layak dilihat gitu. Nah, itu juga dikolaborasiin dengan AI. Jadi setelah kita foto seadanya, kita ke
0: semaksimalnya gitu.
2: Iya, semaksimalnya. Maksudnya kita foto semaksimalnya, terus kita ke AI dengan prompt yang sudah diberikan, nanti hasilnya bagus. Jadi ada collab-nya. Jadi enggak AI itu kalau bisa digunakan sebaik mungkin.
1: Betul. Okay.
2: Kayak foto produk, tapi kalau untuk desain mungkin kurang ya kalau AI itu. Kalau langsung AI itu kurang.
0: Jadi gitu. Emang harus ada bahannya dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Itu pemanfaatannya, salah satu pemanfaatannya teman-teman ya di era digital ya. Dan itu materinya itu dari teman-teman juga atau gimana nih? Dari UKM juga atau gimana?
1: Kebetulan pemateri dari luar.
2: Dari luar. Kita dari luar terus.
0: Effort banget ya kalian ya. UKM gue nih bos gitu.
4: Makanya join Kak Joy.
0: Kak Ajeng selalu dapat ya poinnya ya.
2: Iya, maba-maba boleh loh. Semester 2 nanti kalau kita buka pendaftaran anggota baru join. Langsung join aja.
0: Oke, kapan nih pendaftaran buat mahasiswa baru nih yang ingin gabung nih? Tahun kapan?
1: Tahun
0: depan enggak sih?
1: Tahun depan. Januari.
2: Januari, Februari lah.
1: Ya, Januari Februari. Sekitar itu.
0: Oke, ini buat teman-teman SMA ya, ini langsung dinet nih. Aku pengen jadi wirausaha nih gitu. Tapi ngomongin soal wirausaha, teman-teman dari UKM kewirausahaan ini, aku sebenarnya pengen tanya soal business plan sih ke teman-teman ini. Misalnya ada teman mahasiswa nih pengen bikin bisnis ini, boleh nggak sih konsultasi ke UKM kalian gitu?
1: Boleh kak, boleh banget malah.
0: Oke, dan itu biasanya teman-teman nyaranin step by stepnya gimana itu?
1: Yang kayak apa namanya? ini dari teman-teman yang mau minta saran,
0: minta saran
1: kayak
0: gitu,
1: business plan gitu ya. Mau kalau dari teman-teman yang punya ide bisnis, kan ke minta saran ke kita nih. Nah, mungkin dari teman-teman harus mintakan dulu idenya seperti apa.
0: Okay.
1: Jadi kayak menyusun yang dikatakan sama Mbak, apa sama Mbak Wahyu tadi, itu kan dari bisnis model canvas ada 9 elemen nih. Jadi untuk ide itu nanti dikaitkan dengan 9 elemen.
0: Okay.
1: Banyak sebenarnya. Nah, dari situ itu yang membuat mereka membantu. Kira-kira kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai anak muda pengen buka usaha, mulai dari apa dulu? Nah, dari situ, dari bisnis model canvas itu kak, 9 elemen. Jadi banyak sih, ada kayak partner. Terus apa lagi tuh? Udah lupa banget ini. Itu sebenarnya kuncinya itu di 9 elemen itu.
0: Di 9 elemen itu, iya, oke. Menarik loh. Ada gak sih, maksudnya teman-teman ada rencana, kayak tadi Riri juga penasaran sih, kayak UKM kalian udah dipertimbangkan nih sama UMKM lokal gitu ya, di Madiun. Next Broker ada gak sih rencana berkolaborasi dengan UMKM gitu? Contoh kayak membranding sebuah UMKM atau gimana, ada gak?
1: Nah, ini jatuhnya nanti diangkatnya Mbak Ajeng nih, Kak.
2: Gimana Mbak Ajeng?
0: Spill.
4: Pengen sih, Kak. Soalnya kan itu juga bisa jadi ide proker baru kita dan bisa mengenalkan UKM kita kepada masyarakat dan juga bisa membantu, mungkin membantu UMKM juga ya.
0: Berdampak langsung ya,
4: berdampak langsung. Bisa kita jadikan proker sih di tahun depan, Kak.
1: Iya, di tahun yang Mbak Ajeng lebih tepatnya.
4: Iya.
1: Karena kita udah mau lulus.
0: Kita kan udah mau lulus. Oke, menarik. Tapi kadang gini ya, teman-teman ya, kalau kita ngelihat bisnis tuh kewirausahaan ya, wirausaha gitu ya.
1: Yeah.
0: Ini banyak banget ya mahasiswa yang punya ide bisnis. Mungkin ada yang buka coffee shop gitu ya.
1: Yeah,
0: ada yang buka cuci sepatu, ada yang buka clothing segala macamnya. Tapi mereka tuh takut buat mulai karena merasa modalnya terbatas nih gitu. Sering nemuin enggak sih kalian?
1: Iya, benar.
0: Ini kalau menurut teman-teman gimana tuh?
1: Ini banyak banget ya keluhannya kayak gini.
0: Apa aja keluhannya biasanya?
1: Ya itu sih, kebanyakan anak muda itu tadi kayak modelnya terbatas, terus kemudian apa namanya, punya ide tapi sulit untuk apa ya, mengungkapkan, merealisasikan, terus kayak nggak berani mencoba. Sebenarnya dari sini tuh nggak apa-apa, kayak memang ya wajar aja sih kalau memang dari anak-anak muda, aduh modelnya terbatas, mungkin nggak semudah itu ya untuk mengumpulkan uang dan segala macam.
0: Okay.
1: Cuman gak ada masalahnya juga kalau kita itu berani untuk mencoba. Kecil-kecilan aja sih sebenarnya.
0: Kecil-kecilan dulu. Sal Priadi. Okay.
1: Yang penting berani untuk mencoba dan mau belajar aja sih. Karena kan gak bisa langsung kayak jadi langsung besar tuh enggak. Yang penting dari teman-teman dan mahasiswa yang lain tuh berani untuk mencoba dan mau belajar gitu.
0: Okay. Ini buat teman Pro 2 ini. Ini aku menyampaikan pertanyaan titipan dari kalian loh teman berdua ya, yang merasa modalnya terbatas terus tetap mau bikin usaha tapi aduh takut banget nih kayak gak jadi nih, modalnya mepet nih, padahal bisa mulai kecil-kecilan dulu gitu ya kak ya. Terus aku juga penasaran sih kak, maksudnya ketika membuat bisnis apalagi di zaman sekarang ya, kita kan mengandalkan media sosial ya, mostly kebanyakan ini sekaligus membangun brand ini. Ini menurut teman-teman yang ada di sini, teman-teman UKM ini, seberapa penting nih kemampuan digitalnya Gen Z atau mahasiswa sekarang ini untuk berwirausaha?
1: Ya, kita promosi.
3: Ya, promosi produk kemarin kan para kelompok itu bisa promosi lewat TikTok sama IG kan kak?
1: TikTok? Iya, TikTok sih.
3: Iya, kita suruh upload itu produknya mereka di IG dan TikTok.
0: Oke, prosesnya gimana tuh prosesnya?
1: Proses dari mereka upload itu dari teman-teman kan kita kasih tahu nih nanti jangan lupa di-upload di IG-nya UKM-UKM sama TikTok, dan itu kan otomatis tag-nya muncul kak. Dan dari situ apalagi TikTok itu kan nyebarnya cepet ya untuk FYP-nya. Nah dari situ kita pakainya dari aplikasi IG dulu sama TikTok itu sih, karena memang
0: platformnya
1: yang booming kan itu kan.
0: Oke.
1: Kalau Facebook ya jarang sih kita main itu
2: loh kalau Facebook.
4: Tapi kalau Facebook itu di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu itu bagus sih. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang pakai Facebook. Yang penting konsisten aja mau upload di mana aja.
2: Tapi coba aja Mbak Ajeng, katakan kamu bikin Facebook, siapa tahu mau bisa monet.
0: Lagi-lagi kena lagi ya.
2: Kena lagi.
0: Lagi-lagi kena lagi angkatannya. Oke, okay. Tapi kalau untuk kalian platform yang paling oke, okay, ini siapa tahu bisa jadi tips ya buat UMKM yang di luar. Ini siapa tahu kan dapat tips dari kalian kan oke okay banget nih. Apa nih platform apa nih yang paling oke? Okay?
1: IG gak sih?
3: Iya, IG sama TikTok.
1: TikTok
3: ya. Kalau Gen Z itu kalau FB sepertinya mereka belum tertarik deh.
1: Tapi kadang okay. kebanyakan yeah. ada yang ini sih, ada orang tua yang gak punya Instagram.
3: Iya. Yeah. Yeah.
1: Mm-hmm. Nah itu.
4: Kalau menurut aku sih dari TikTok ya kak, soalnya kalau jangkauannya lebih luas. Biasanya kalau kita di IG itu, kalau akunnya di privat, itu nggak bisa nyebar ke
1: mana-mana.
4: Kalau TikTok itu bisa kesebar ke luas sih menurut aku kak.
0: Oke, jangkauannya lebih luas ya.
4: Iya, yang penting konsisten.
1: Iya benar. Atau nggak siaran langsung juga bisa itu.
4: Iya benar.
1: Jadi sambil atau mungkin ada yang pedagang jualan rujak petis misalkan, sambil siaran langsung itu sambil bisa promosi.
0: Iya lagi.
1: Nah itu dari situ bisa langsung. Gitu.
0: Oke, jadi platform yang oke ini sementara menurut teman-teman kewirausahaan ini ada di Instagram sama TikTok ya.
1: Iya betul.
0: Oke, dan emang pernah sih aku ngeliat ini teman apa penjual somai di Gulun ya,
1: iya.
0: sambil live TikTok gitu. Keren gitu. Dan ini ada saran nggak sih buat teman-teman Gen Z ya atau teman-teman mahasiswa yang pengen mencoba bisnis nih, kira-kira bisnis yang cocok tuh yang apa sekarang?
1: Aduh,
0: nah, pasti beda-beda nih. Pasti beda-beda apa tuh apa? Tren bisnis
1: kalau
0: apa nih?
1: Kan udah ini ya. Apa namanya? Udah banyak yang pengen.
2: Iya, kalau kuliner, mungkin kalau yang barang-barang yang kecil-kecil aksesoris itu juga banyak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena karena apa? Modalnya dikit. Mungkin kalau di kuliner sekarang kan bahan pokok bahan-bahannya mahal.
0: Okay.
2: Itu juga harus diperhitungkan lagi
4: untung
2: modalnya.
4: Iya benar.
2: Tadi kan juga sempat disinggung gimana kalau modalnya kecil, terus gini-gini. Mungkin ya kalau belum bisa, semuanya pengen bikin usaha makanan gitu, bikin Dubai Chewy Cookies gitu kan. Terus itu kan modalnya enggak banyak, apa modalnya banyak
4: dikit.
2: Nah, terus mungkin kalau pengen gitu kita usaha dulu lah kecil-kecilan yang modalnya dikit kayak aksesoris yang pakai mutiara-mutiara gitu, mantik-mantik gitu kan lumayan itu kalau kekelumpul. Terus mungkin udah ada modal, terus mau coba jual Dubai juga bisa kan kayak gitu apanya apa kayak
0: apa ini coba mendengarkan dengan serius ini
2: kayak perantaranya gitu loh, kayak batu pinjakannya gitu loh, jadi
0: batu loncatan
2: kayak gitu, ngumpulin modalnya dulu nih kak.
4: Betul. Okay. Ih susahnya ngomong.
0: Oke, jadi misalnya modalnya kecil nih, kita bisa buka aksesorisnya. Ini saran dari Kak Yuna ya. Aksesoris lucu-lucu cute stuff ya, yang lucu-lucu bikin IG atau TikTok gitu ya, dipromosiin gitu.
1: Atau enggak jasa juga bisa.
4: Iya.
0: Nah, kalo gimana tuh kalau jasa?
1: Guru bimbel, guru les, kita buka jasa kayak ngelesi anak-anak SD, SMP. Juga bisa. Itu kan kalau butuh model yang banyak, itu kan kita cuman apa ya, buka pendaftaran. Mungkin kan bisa apa namanya, uang pendaftaran sekian gitu. Nah, itu kan bisa ngumpulin model buat kita.
0: Oke.
1: Cuman kalau untuk pengeluaran biayanya ya mungkin paling beli buku, berapa sih buku kayak buku bacaan kayak gitu, terus meja dari kayu gitu kan juga berbahan. Nah itu menurut aku juga gak gitu banyak sih.
4: Atau mungkin bisa jasa bersihin sepatu tuh kak. Itu kan cuma model sikat sama sabun doang ya.
0: Oke.
1: Gitu tak sih.
2: Sudah kalau makin rame sih, makin
0: jadi, ini mungkin yang
2: ada itu cuma nikat aja jelas. Ya enak banget ngomongnya cuma sabun sama sikat, bener sih, gak salah, bener.
0: Jadi yang punya usaha sepatu langsung nengok.
2: Kan kecil-kecilan dulu kak.
0: Sedarik.
2: Kalau di ranah pendidikan gitu kak, kan kalau di pendidikan itu harus bikin modul aja, LKPD, lembar kerja peserta didik, terus apalagi ya kayak soal evaluasi. Nah sekarang kan ya saya udahlah jujur, saya sendiri kalau males bikin LKPD mestinya langsung buka Canva tuh. Kan ada aplikasi Canva.
4: Benar.
2: Itu kalau kita menghasilkan suatu produk Canva, terus ada yang pakai kan dia juga bisa menghasilkan uang.
4: Terus ada juga
2: kita aktif di sosmed TikTok, kita bikin promosi kalau kita tuh punya modul ajar tentang mapel IPAS gitu. Nah terus guru ini belum siap mau mengajarkan, tapi kita kita menyediakan bahan apa modul ajar
0: modul tersebut. Ajarnya ya.
2: Jadi bisa dibeli gitu. Okay. Jadi enggak ada apa, enggak ada modal gitu. Cuma kita menghadap laptop, mengerjakan modul-modul, terus kita upload ke website apa ya? Boleh sebut website.
0: Boleh,
2: ya?
0: Boleh, boleh.
2: Namanya websitenya tuh Link, LYINK Link gitu.
0: Okay.
2: Nah, itu banyak banget produk-produk digital.
0: Iya lagi.
2: Itu bisa
0: link nomor berapa gitu ya?
2: Beda lagi.
0: Oh, beda lagi.
2: Jadi, link nanti bisa langsung di check out, nanti bisa dilihat apa notanya, invoice-nya itu lewat Gmail dan itu disertai sama link drive.
0: Ah,
2: isi drive-nya itu
0: tahu,
2: file-file, gitu ya. File-file yang produknya digital
0: kayak,
2: itu tadi
0: e-book semacam e-book gitu ya.
2: Itu bisa buat anak-anak pendidikan yang mau cari tambahan, boleh itu.
0: Oke, okay, banyak ya sebenarnya tadi.
2: Betul, banyak.
0: Mulai dari cuci sepatu, terus e-book ini tadi.
2: Cuci sepatu.
0: Yeah. Terus ada yang cute stuff tadi, terus bisa bimbel juga yang ini ya. Ada lagi gak satu lagi mungkin?
1: Apa ya?
3: Joki tugas sih kak.
2: Itu relate sih sama mahasiswa. Iya, joki tugas bener, tulis bener. Siapa biasanya tuh anak teknik laprak-laprak.
3: Okay. Mahasiswa itu sangat membutuhkan itu di waktu-waktu tertentu tapi ya.
0: Oh iya, buat side job lah ya, buat side job, buat sampingan lah.
1: Menarik.
0: Ini di bisnis ya, bisa teman-teman mahasiswa, teman-teman Gen Z terapin ya. Cuma ketika membangun bisnis ya teman-teman, kita pasti kan ada tantangan ya, challenge juga ya. Ini sebaiknya hal yang harus dihindari apa ini? Ketika kita mulai berwirausaha, mungkin dari sikap atau dari sifat apa nih?
1: Nah ini.
0: Dari berbisnis tuh hal apa yang harus dihindari ini? Ini pasti beda-beda kan ini?
1: Ini sih, mesti bisa merasakan rasa-rasa malas ya. Kadang ada orang yang mau buka bisnis, buka usaha, itu awalnya kan memang semangat nih, semangat-semangatnya nih.
0: Bener,
1: awal-awal
0: bener.
1: Semangat, terus di pertengahan jalan udah kayak malas. Okay. Nah ini kan akhirnya kan nggak konsisten.
0: Okay, karena nggak laku kak.
1: Jadi kayak
0: malas.
1: Memang poinnya di situ. Jadi kita mau nggak mau, kita harus membalikkan motivasi kita.
0: Okay.
1: Motivasi awal buka usaha itu apa gitu. Itu ya memang sih itu yang paling berat, yang buat yang harus dihindari itu yang itu malesnya. Okay. Itu
0: malesnya.
1: Jadi kita harus mengembalikan motivasi awalmu buat buka usaha itu apa gitu.
0: Oke, okay. Jangan sampai males lah, udah basah berenang sekalian.
1: Yeah.
0: Kalau perlu gaya bebas gitu ya. Gitu. Jadi menghindari males lah, hindari lemah males gitu. Terus ada lagi nggak ini?
1: Ada lagi
0: yang sebaiknya harus dihindari nih ketika teman-teman membuka bisnis atau usaha gitu.
3: Gengsi ya,
1: gengsi ya.
3: Belum berani sebelum mencoba dulu gitu.
0: Okay, ya.
2: Gak percaya diri,
0: nggak pede, terus gengsi juga. Wah, jangan salah nih, gengsi. Kalau gengsi repot juga ya nanti ya.
1: Iya benar.
0: Ya ada lagi nggak? Ada lagi ya? Tips-tipsnya nih.
1: Gengsi udah. Sekali gitu.
4: Kalau dari pengalaman aku sih sama kayak yang dibilang Mbak Novi. Aku kan beberapa kali itu nyoba jualan macam-macam ya kak ya. Untuk di awal-awal tuh
1: semangat
4: banget ya. Udah jualan salah, jualan basreng, jualan masker, apa-apa dicoba. Untuk yang paling laris itu jualan masker. Waktu awal-awal itu aku benar-benar masarin ke teman-teman, langsung terjun ke rumah-rumah, bikin SB terus itu kak. Okay. Setiap hari. Sampai pada akhirnya tuh aku berada di titik kayak
1: udah males
4: lah. Terus kayak jadinya rugi karena sudah terlanjur
0: stok barangnya
4: udah terlanjur banyak. Tapi ya kuncinya itu sih kak, konsisten.
1: Iya, konsisten.
0: Itu
1: sih usahanya di situ.
0: Itu waktu COVID ya itu jualan masker ya?
4: Iya benar.
0: Cuman banget ya.
1: COVID kebanyakan itu ya pada buka ini ya.
2: Masker.
4: Iya. Itu aku juga.
0: Hand sanitizer ya juga ya.
4: Iya. Jualnya ke teman-teman sambil agak dipaksa sih kak.
0: Beli nggak? Beli nggak?
4: Iya.
0: Nggak beli kena COVID gitu. Bercanda. Ini menarik ya itu. Berarti kan ketika berbisnis juga harus mengerti ini ya, momentum nggak sih teman-teman ya?
4: Iya benar.
0: Oke, jualan mau waktu hujan nih, jualan payung nih kita.
4: Iya benar.
0: Jualan jas hujan
4: sesuai
0: ya?
4: Kebutuhan sih kak.
0: Oke, jadi buat teman-teman yang mau coba bisnis bisa juga ya mempertimbangkan hal itu ya. Jadi momentum juga dipertimbangkan gitu. Oke, ini kita nggak kerasa obrolan udah mau 1 jam loh teman-teman. Cepet banget kan?
1: Ya kerasa ya.
0: Kerasa. Mungkin aku mau tanya nih, last question nih. Ada dua pertanyaan terakhir. Harapan dulu. Harapannya teman-teman nih. Buat UKM kewirausahaan Undipman ini apa nih? Harapannya.
1: Kalau dari aku, insya Allah harapanku ke depannya UKM KWU ini bisa dikenal di masyarakat sih, dan banyak peminatnya aja. Nanti dari situ, dan kita ingin memberikan materi-materi mengenai kewirausahaan yang tepat gitu. Jadi orang-orang di luar sana jadi tahu gimana sih caranya untuk berwirausaha dengan tepat gitu sih.
0: Okay, berwirausaha dengan tepat itu harapannya. Terus kemudian?
2: Kalau harapan aku sih untuk UKM Kewirausahaan Cendikia itu lebih kompak lagi. Amin. Terus juga betul kata Kak Novi, memberikan materi yang relevan saat ini ya, pada era sekarang tuh kita juga pengen lah ngasih informasi kepada orang-orang yang relevan tentang kewirausahaan.
0: Okay.
2: Di masyarakat betul di masyarakat juga, mahasiswa, pokoknya semuanya lah. Kita pengennya, harapannya itu memberikan dampak untuk orang-orang di sekitar kita seperti itu. Itu tadi sih kalau harapan aku.
0: Berdampak mungkin, ya semuanya.
2: Betul.
0: Terus selanjutnya harapannya apa nih?
3: Mungkin sependapat ya sama Kak Novi sama Kak Ina. Itu kompak itu penting guys.
0: Kompak itu penting. Yang penting kompak dulu ya. Oke.
1: Kalau nggak kompak nggak bisa jalan.
0: Oke. Selanjutnya terakhir.
4: Kalau aku juga hampir sama, semoga KWU makin sukses. Terus, banyak dikenal, makin kompak, prokernya makin menarik, makin
0: amin.
4: Solid deh.
0: Makin solid.
4: Yeah.
0: Solid.
4: Solid.
0: Amin. Gak boleh diteruskan itu ya.
2: Oh iya.
0: Oke. Terus ini ada satu lagi nih, Pak Supri masih memantau nih dari tadi nih. Ini semester berapa semuanya kakak-kakak?
1: Ada yang semester 7, 3 sama 5 Pak.
0: Oke. Nah, sepertinya mau belajar kewirausahaan nih Pak Supri ini.
2: Bentar Kak Re, jangan-jangan Pak Supri ini rektor kita.
0: Maaf Pak.
2: Soalnya rektor kita juga Pak Supri namanya. Halo Pak Supri.
0: Oke. Pak Supri ini menarik sekali obrolan malam ini, bisa di scroll dari awal ya. Tapi Pak Supri dari awal tadi udah memantau nih ini.
1: Wow.
0: Udah memantau. Oke, last question dari Rere ya. Ini buat teman-teman UKM kewirausahaan ya. Ini pesannya nih buat teman-teman apa aja nih, bebas, teman angkatan kalian, teman kewirausahaan, atau buat calon mahaba nanti, atau pelaku usaha di luar, apa aja nih bebas. Silakan.
1: Oke, kalau dari aku buat teman-teman, dan gak bukan teman aja sih, masyarakat di luar, mungkin yang punya ide bisnis ya, yang mau buka usaha, gak apa-apa dimulai aja dari kecil-kecilan kayak tadi. Jadi yang penting kita berani untuk mencoba dan mau untuk belajar. Karena memang kita buka usaha itu kan gak bisa langsung kayak jadi yang sebesar enggak. Jadi kita mulai dari awal ya, yang penting kita niatnya, ada niat sih sebenarnya, ada niat mulai mencoba, berani mencoba dan mau belajar itu sih.
0: Okay. Terus selanjutnya?
2: Kalau aku benar sih, yang pertama itu harus niat dulu ya teman-teman. Kita kalau mau bikin usaha, bukan usaha aja, mau melakukan kegiatan pun kita harus niat dulu.
1: Betul.
2: Niat, terus juga ada prosesnya. Gak mungkin kan kita langsung bisa sukses kalau gak ada proses. Tapi gak tahulah ya, di luar sana gak pakai proses. Tapi kita realistis aja, kita harus ada prosesnya juga. Betul. Terus diawali dengan niat. Terus kemudian tadi kata Kak Kaisha, gitu, gengsi.
0: Oke. Kurang-kurangin lah ya.
2: Kurang-kurangin gengsi.
0: Jangan terlalu diini-iniin lah.
2: Terus juga pede juga kalau mau bikin usaha. Gak apa-apa, yang kayak jual apa tadi ya, contohnya masker kan. Ajeng aja pede kok jual masker, sedikit maksa juga. Gak apa-apa.
5: Jangan di anu lagi ya Kak. Udah dilupain aja ya.
2: Itu sih salah aku.
0: Keren sih tadi, tidak ada sukses tanpa proses ya.
1: Iya benar.
0: Ini keren. Selanjutnya.
3: Aku meneruskan aja itu tadi, ada gengsi, nggak boleh gengsi. Karena kalau udah mengenal uang, apalagi udah banyak, itu nanti mesti kita tertarik lebih
1: semangat
3: ke wirausaha.
1: Iya.
0: Iya lagi. Iya lagi ya. Oke, yang terakhir nih.
4: Kalau aku untuk para anak-anak muda, jangan takut mencoba hal baru.
0: Okay.
4: nikmati prosesnya dan jangan lupa untuk ikut lomba kita yang tadi ya, jangan lupa business plan. Okay, semuanya okay. Teman-teman wajib daftar sih.
0: Oke, okay, daftarnya kemana nih? Daftarnya di spill lagi nih di akhir nih.
4: Iya, di akun Instagram kita maupun di TikTok ada.
0: Oke, okay, KWU
4: langsung
0: ya.
4: Langsung dicek ya teman-teman ya.
0: KWU underscore Cendikia ya, benar itu ya. Oke, okay. Ini tadi pesan dari teman-teman unit kegiatan mahasiswa kebiasaan ya. Jadi jangan gengsi, jangan takut mencoba. Percayalah kalau tidak ada yang sukses tanpa proses gitu. Walaupun nanti misalnya prosesnya dikit, langsung sukses juga ada. Yang penting kan ada prosesnya gitu. Oke, ini kita belajar ya teman-teman berdua yang mendengarkan sama menonton malam ini ya. Kita melihat bahwa UKM di kampus itu bukan cuma tempat untuk mengisi waktu luang ya, atau sekedar cuma-cuma ikut-ikutan enggak. Itu ada proses juga di dalamnya ya. Ruang untuk mengembangkan kemampuan juga, belajar, praktik juga. Yang kalian mungkin gak dapat dalam kelas ya. Benar begitu ya teman-teman ya. Dan seperti yang dikatakan teman-teman unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan ini, mulai dari komunikasi, kerjasama tim, leadership, manajemen kegiatan, sampai kemampuan menyelesaikan masalah ya, itu semua juga diajarkan ya.
1: Iya betul
0: teman-teman. Dan buat mahasiswa yang merasa belum punya pengalaman atau belum masih takut nih buat mulai berusaha, berwirausaha, ini tadi sudah dijabarkan juga tips-tipsnya dari kakak-kakak kalian ya, kakak-kakak kalian, kakak-kakak kita semua gitu ya. Jadi untuk selalu mencoba, jangan gengsi pokoknya, jangan gengsi, tetap percaya diri ya. Apalagi di era digital seperti sekarang, cara distribusi juga makin mudah ya teman-teman ya.
1: Iya betul.
0: Bisa melalui platform yang kalian suka. Misalnya market produk kalian nih buat bapak-bapak gitu ya, ya Facebook gitu ya.
1: Iya benar.
0: Terus kalau anak-anak muda ya bisa di Instagram, bisa di TikTok gitu ya. Terus terima kasih banyak ini yang terakhir ya buat teman-teman UKM Cendikia Unima ya, yang sudah sharing berbagi cerita bersama malam ini ya. Terus broker yang paling dekat nih apa nih?
1: PR.
5: Masih ini kak, bisnis plan ini kak.
0: Bisnis plan ini ya, paling dekat ini. Dan itu pelaksanaannya kapan?
1: Kalau minta kalau begitu tanggal 26. Terus pas waktu hari haya itu ada finalnya juga sih. Final okay. Nanti presentasi tanggal 10 Oktober.
4: Iya, tanggal 10 Oktober.
0: Ya, bulan depan dong ya.
1: Iya, bulan depan.
0: Oke, okay, sukses terus buat acaranya teman-teman ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Thank you buat cerita hari ini yang sudah ngobrol, sudah tanya-tanya ya juga dari teman-teman di YouTube ya, yang sudah sharing juga. Apapun yang kita lakukan semoga selalu diberkahi ya. Dan amin. Buat Gen Z jangan takut mencoba hal-hal baru karena kalian Gen Z gitu loh. Jangan takut mencoba hal baru, kalian sudah pokoknya Gen Z itu identiknya dengan gebrakan. Jadi jangan takut mencoba hal baru. Oke, okay, dan Produa Komunitas malam ini diproduseri oleh Agus Arwono, pengarah acara Dania Femawatin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Armita, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reforma Nanda aka Rere ya, menemani kalian. Stay tune di 95,2 FM RRI Produa Madiun, teman terbaik kamu.
6: Totalnya Rp143.500 ya kak.
7: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
8: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
8: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
10: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

0: Muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tenbackhawk.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun sumber kredibel yang menyatakan adanya program BLT khusus TKI TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program terkait pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR, penempatan pekerja migran Indonesia, namun bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi yang disalurkan pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan program BLT khusus TKI TKW.
1: Jack Fox.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada, Bang.
1: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
0: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin Abang, tapi HP Abang gak aktif terus.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak?
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.

0: Mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah Mama. Dia juga pegang tangan Mama. Tapi pas Mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi Mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia. Dengar suaranya, langsung peluk dia.

Mama juga gak mau kamu lelah sendiri, nak. Udah, Mama jangan mikirin Nina. Sekarang yang penting itu Mama mikirin kesehatan.

0: Mama sayang sama kamu. Mama juga sayang sama abang kamu, Aldi. Tapi Aldi.
1: Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Bunda juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma.

0: Halo, Nin.
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin, Bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya, mesti mau angkat kali. Kamu sibuknya ngalah-ngalahin presiden. Ini cuma dunia, Bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa, Nin. Udah mau jam 10. Aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama. Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu, hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan

0: Mama. Mama udah gak ada, Bang.
1: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
0: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin Abang, tapi HP Abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi. Kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
1: Mama.
0: Mama, tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
1: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
0: Mama itu sayang banget sama kamu, Ma. Tapi kamu gak pernah peduli sama Mama. Abang tuh cuman peduli sama kerjaan Abang. Aku juga sama kok kerja. Bahkan aku harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi kamu masih sempat untuk jagain Mama.
1: Maafin aku, Nin.
0: Abang tahu gak sih? Bahkan di akhir-akhir nafas Mama, Mama masih terus nyebut nama kamu. Rindu itu Mama sama kamu. Tapi kamu,
1: Ma, maafin Aldi, Ma. Aldi kangen banget sama Mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama Mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam Mama ya, Nin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.
2: 1, 2, 3, 4.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keep smiling. Because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh

0: malam terakhir. Kedua, ketiga, berbuka puasa. Ketiga, ketika malam Lailatul Qadar. Keempat, ketika azan berkumandang. Kelima, di antara azan dan iqamah. Keenam, ketika sedang sujud dan sholat. Ketujuh, ketika sebelum salam pada sholat wajib. Kedelapan, di hari Jumat. Sembilan, ketika turun hujan. Sepuluh, hari Rabu antara zuhur dan asar. Sebelas, ketika hari Arafah. Dua belas, ketika meminum air zam-zam. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib berkata, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, maka seharusnya kita bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Jika kita bergantung hanya kepadanya, maka kita tidak akan pernah meminta sedikit pun kepada selain Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Selayaknya manusia selalu mengandungkan harapan, cita-cita serta kebutuhannya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita. Menurut Imam Ibnu Tamiyah, jangan pernah bergantung terlalu banyak kepada siapapun di dunia ini, karena bahkan bayangan milikmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu berada di dalam kegelapan. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

Baiklah, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hari ini di tanggal 24 September 2026 aku Meitoro kembali hadir nemenin kamu semua dari pagi ini sampai siang nanti ya, pukul 11 teman Pro 2. Tentunya dengan berbagai agenda seru, informasi-informasi yang up to date, dan ditemani single-single hits dari musisi Indonesia maupun mancanegara ya teman Pro 2. Nanti juga ada Spada Brem ya teman Pro 2 di hari Kamis, spesial tentang narkoba ya teman Pro 2. Nggak cuman di 95,2 FM aja teman Pro 2. Kamu bisa simak siaran kita melalui streaming rri.co.id atau bisa juga melalui RRI Digital. Dan selama 1 jam ke depan Meitoro bakal puterin single-single pilihan ya buat nemenin pagi hari kamu ya teman Pro 2, spesial jazz music untuk kamu semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

itulah aku Rindu. Kolaborasi BOA FM dengan Otto Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

Personel Polsek Balerejo Polres Madiun melaksanakan kegiatan pengamanan penampilan bagi di pengamanan, maksud kami pengamanan PAM penampilan pagi teman bro 2 pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan ini sebagai upaya menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelajar. Kegiatan pengawasan dan penyeberangan ini berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat di sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kemudian info selanjutnya, Tahun Pro 2 sebanyak 100 peserta dari unsur masyarakat kelurahan se-Kota Madiun mengikuti pelatihan penyelamatan air atau water rescue di Taman Bantaran Kota Madiun pada hari Rabu 23 September 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun. Pelatihan ini digelar sebagai upaya mendorong ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana perairan. Melalui kegiatan ini, Taman Pro 2, kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat meningkat. Selain PLT Wali Kota Madiun, Taman Pro 2 narasumber yang turut dihadirkan dalam pelatihan Water Rescue ini adalah tim SAR dari Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Kota Madiun. Dan dalam kesempatan tersebut, Bagus meminta agar kedepannya pelatihan kesiapsiagaan bencana turut menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai. Karena memiliki keilmuan mendalam terkait tata kelola sungai, pola aliran air, hingga langkah teknis pencegahan luapan air yang dapat memicu banjir. Kamu bisa simak informasi lainnya Tahun Pro 2 di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu!

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Semada, selamat pagi teman Pro 2. Hi. Iya teman Pro 2, hari ini hari Kamis ya, 24 September 2026 ditemenin sama Metoro ya teman Pro 2 pagi hari ini gitu. Metoro udah lama nih hari Kamis nggak dinas pagi gitu ya, nyapa teman-teman Pro 2 sekalian gitu. Gimana kabarnya teman Pro 2? Apakah baik-baik aja ini? Sebentar lagi weekend ya, satu hari lagi gitu ya. Tinggal nunggu hari Jumat ya. Nanti pulang sekolah, kalau misalnya yang sekolah itu udah masuk ke hawa-hawa weekend ya teman Pro 2. Beda kalau sama minggu malam, nah itu udah rasanya kayak ah kok besok udah Senin kayak gitu ya. Kalau Jumat malam tuh top banget. Kayak Madiun tuh rame banget ketika malam Sabtu, Metoro lihat-lihat. Kalau misalnya mungkin di daerah Metoro dulu ya, daerah Metoro dulu, kan bilang di domisili Metoro dulu itu malam Minggu rame sih. Kalau ini nggak tahu ya, itu apakah penilaian sesaat aja gitu ya. Malam Sabtu tuh Madiun rame banget teman Bro 2. Emang vibesnya vibes libur kali ya. Itu kalau malam biasanya jalan-jalan keliling kota gitu ya, naik motor gitu, lihat-lihat pemandangan, lampu-lampu jalan gitu. Tapi kalau di pagi hari, di siang hari gitu, ada hal lain nih teman Pro 2 yang bisa bikin jalan-jalan kamu menarik untuk di kota Madiun ya teman Pro 2. Terutama nih daerah yang punya pemandangan yang bagus nih. Kalau di jalan-jalan tuh biasanya yang dicari ya, yang dicari sama teman-teman tuh bunga tabebuya ya ketika bermekaran gitu. Dan ini ada kabar baiknya teman Pro 2, Disperkim Kota Madiun udah menyiapkan 2.500 bibit tabebuya

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Madiun ini menyiapkan 2.500 bibit pohon tabebuya untuk penghijauan tahun ini dilakukan di sejumlah ruas jalan, teman bro, dua ruang terbuka hijau serta lahan fasilitas umum. Dan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, RTH, BJU, dan Pemakaman Disperkim Kota Madiun, Andi Anto, mengatakan sebagian bibit tersebut merupakan stok yang dikembangkan karena tabebuya relatif mudah diperbanyak gitu ya. Selain itu, Disperkim masih memiliki bibit dari pengadaan tahun ini yang berada di lokasi pembibitan. Jadi, bibit tahun ini tuh masih ada dan kedepannya mau ditambah 2.500 bibit lagi nih, teman bro dua ya. Dan rencananya akan ditanam di Jalan Ahmad Yani dan sejumlah jalan umum lainnya. Penanaman juga menyasar RTH, lahan fasilitas umum, serta kawasan Kampung Jepang di Kelurahan Banjarjo. Gak cuman menyediakan pohon baru ya atau bibit baru ya, teman bro dua. Disperkim juga melakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati dan juga permajaan pohon tabebuya di sejumlah lokasi. Ruas jalan yang masih memiliki lahan kosong menjadi salah satu sasaran gitu ya. Kalau dulu sempat beredar isu ya, kalau ada lahan kosong, ruko kosong itu bakal ditempatin ruko es krim ya, teman bro dua. Nah, kali ini di Madiun akan ditempatin sama tabebuya. Kita tunggu ya, teman bro dua, gimana penanamannya ya, di titik mana aja. Nanti kita tunggu kabarnya. Semoga tabebuya bisa hidup dan bermekaran di Kota Madiun.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Spada ya, teman Pro 2. Ini ada informasi lagi ya. Kalau tadi terkait bibit-bibit Tabe Buya ya, kalau ini ada bibit-bibit karir nih bagi perempuan muda ya, teman Pro 2. Jadi ada peluang berkarir di sektor perbankan syariah ya, yang kembali terbuka bagi perempuan muda di Madiun. Dari BTPN Syariah menggelar program rekrutmen bertajuk One Day with BTPN Syariah di Universitas PGRI Madiun ya, teman Pro 2. Nggak cuman sekedar seleksi ya, kegiatan tersebut dikemas interaktif. Peserta juga bakal mendapat kesempatan untuk sharing session bersama dua insan pemberdaya BTPN Syariah, yaitu Alfatelsa Purwandi, Business Coach Regional Jatim 7, serta Puja Anggi Fardana, Community Officer BTPN Syariah sekaligus alumnus S1 Manajemen Unipna nih, teman Pro 2. Nah, dua pembicara tersebut akan membagikan pengalaman perjalanan karir di BTPN Syariah ya, teman Pro 2. Jadi dari Alfatelsa nih, dari awal karirnya sebagai Community Officer pada tahun 2011, dan kala itu beliau mendampingi banyak nasabah ya, teman Pro 2, termasuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah gitu ya, sampai menjadi Business Coach Regional Jatim 7 yang berkantor di KFO Ponorogo nih, teman Pro 2. Jadi siapapun yang ingin berkembang tentunya bisa didapatkan gitu ya, ketika kita bekerja keras dan terus mengasah kemampuan.

program One Day with BTPN Syariah ini, perusahaan membuka kesempatan bagi perempuan berusia 18 hingga 33 tahun dengan pendidikan minimal D3 ya, tamat perguruan hingga sarjana. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya nih, tamat perguruan. Selain menjadi ajang seleksi, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa, alumni, dan para pencari kerja untuk mengenal lebih dekat dunia kerja di sektor perbankan syariah. Peserta juga dapat memperoleh wawasan karir sekaligus membangun jejaring profesional nih, teman Pro 2. Untuk kegiatan ini, teman Pro 2, nanti akan diadakan di hari Jumat 25 September 2026. Jadi besok ya, teman Pro 2, di Unipma. Catat tanggalnya ya, buat kamu yang lagi pengen nyari lowongan kerja gitu ya, peluang kerja, kamu boleh hadir, terus boleh ajakin teman-teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu yang memang membutuhkan info ini ya, teman Pro 2. Harapannya ya, untuk teman-teman yang lagi nyari kerja gitu ya, bisa mendapat potensi atau peluang terbaiknya gitu ya. Kita coba dulu berbagai hal ya, teman Pro 2. Siapa tahu dari kamu ikut kegiatan ini misalnya, nanti terbangun koneksi, networking gitu ya, teman Pro 2. Yang tentunya juga bisa berdampak baik pada karir kamu selanjutnya gitu ya. Atau minimal kamu bisa berinteraksi dengan teman-teman yang keren ini, teman Pro 2, dan juga pembicara-pembicara keren tersebut. Jadi gak ada salahnya untuk mencoba ya, teman Pro 2. Kalau misalnya jadwal kamu pas gitu ya, dan bisa dijangkau, gas, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen beraktivitas nih ya, memulai hari seperti sekolah, kerja gitu ya, hati-hati ya teman Pro 2 di perjalanannya gitu ya. Ini tadi Metro jalan-jalan udah mulai naik ya mataharinya gitu. Dan udah hampir pukul 7 teman Pro 2, ayo buruan kalau yang belum berangkat sekolah, berangkat segera ya, supaya tidak buru-buru ya teman Pro 2. Sebenarnya ini sudah kalau yang masuk jam 7 ya, ini sudah sangat mepet ya teman Pro 2, 2 menit. Ini mungkin buat teman-teman yang rumahnya 5 langkah dari rumah gitu ya. Sekolahnya 5 langkah dari rumah ya teman Pro 2. Dan Metro mau kasih info nih soal cuaca hari ini ya, Kamis 24 September 2026. Ini wilayah Madiun Raya sekitar Kartoharjo. Oh, ini Kota Madiun ya, teman Pro 2. Jadi dari Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo dan juga Taman, ini hari ini diprediksikan berawan ya, teman Pro 2, dengan suhu kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan ya teman Pro 2, ini nanti berkisar, ini rentangnya agak jauh nih teman Pro 2, 28-78% ya teman Pro 2 ya. Lumayan ya teman Pro 2, tapi ada perbedaan juga di wilayah Kecamatan Taman nih, dari 30-80% gitu ya. Madiun belum turun hujan ya teman Pro 2, dari daerah lainnya gitu ya, Ngawi waktu beberapa hari lalu udah turun hujan, tapi Madiun belum ya. Semoga abis ini bisa turun hujan juga ya, untuk membasahi debu-debu di jalanan gitu ya teman Pro 2, supaya lebih ya adem dikit gitu. Jadi hujannya masih intensitas rendah gitu, masih aman lah ya buat beraktivitas. Maksudnya pelan-pelan perubahan cuacanya ya, supaya kita nggak kaget badannya ya teman Pro 2. Dan untuk menyikapi cuaca yang seperti itu teman Pro 2 ya, seperti sikap dan moodnya yang suka berubah-ubah nih teman Pro 2, kita juga perlu membekali diri kita dengan vitamin ya teman Pro 2, dijaga kesehatannya. Ini musim-musim peralihan dari kemarau ke hujan ya teman Pro 2. Udara udah mulai agak sumuk-sumuk gitu ya teman Pro 2. Sebenarnya panas ya, ini kayak ada sumuk-sumuk, gerah-gerah mau hujan gitu ya, kayak abis hujan ungkep ya teman Pro 2. Nah kayak gitu tuh biasanya bakal memicu panas dalam juga teman Pro 2. So hati-hati, jaga kesehatan, air putihnya diperbanyak teman Pro 2. Kalau misalnya pengen vitamin C gitu ya, langkah lebih baiknya dari buah langsung ya teman Pro 2, itu jauh lebih alami, natural ya teman Pro 2. Itu dulu yang Metro sampaikan gitu ya, buat kamu yang beraktivitas, hati-hati di jalan, jaga kesehatan ya, bekali dirimu dengan senyum semangat gitu ya teman Pro 2, biar kamu juga bisa nyaman menjalani hari seperti Deborah Hanna, nyaman terbuka.